0: Waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
3: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Afandi.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi terulang pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
2: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
5: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026, pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami, itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang. Atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
4: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau dudika untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
7: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
3: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Aaron Popan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya, dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
6: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
1: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Sumen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
9: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
8: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
10: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
8: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Anu Kusuma melaporkan.
1: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
11: Kan tinggal bupati selalu was modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
12: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
13: Di sana harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
14: Lumayan, tapi saya kasus pada apa ya?
13: Direktur mesti tidak harus tetap.
12: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
11: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
12: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
15: Laporan khusus.
16: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
17: pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
16: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang. sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
17: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level Rp18.041 per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7.9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
15: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
17: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
18: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
17: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara. Karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi. Salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
18: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah membawa rosak.
1: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
19: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah. Sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
20: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya. Kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan. Yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita, apa, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
0: Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang, menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90 plus 3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja, perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun.

0: Efek buruk dari merokok merupakan hal umum yang sudah diketahui masyarakat. Indonesia memiliki jumlah perokok terbesar ketiga setelah India dan China. Prevalensi merokok paling tinggi dialami laki-laki, yakni 64,7%. Sementara prevalensi merokok pada perempuan hanya sebesar 2,3%. Merokok merupakan kebiasaan yang sebaiknya segera dihentikan, apalagi ketika ibu sedang hamil. Tidak hanya berisiko bagi ibu, tetapi juga bagi kesehatan dan keselamatan janin yang dikandung. Berikut efek buruk asap rokok bagi janin seperti kematian janin, lahir mati, lahir prematur, komplikasi pada pernafasan, penyakit jantung bawaan, efek pada susunan saraf pusat, dan berat badan lahir rendah. Ayo, kuatkan tekad untuk segera berhenti merokok demi keselamatan tubuh dan keselamatan bayi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Sembilan lima sembilan FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadir di ruang dengar Anda dengan rangkaian Palangkaraya pagi ini, dan nantinya sesaat lagi kami juga akan hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca hari ini. Stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, informasi perkiraan cuaca dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya kepada prakirawan yang bertugas. Kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuaca cerah hingga cerah berawan untuk wilayah Kalimantan Tengah. Demikian juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan akan berawan di sebagian besar Kalimantan Tengah, terkecuali di wilayah Kabupaten Murung Raya yang diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang pada siang hingga sore harinya. Dan pada malam harinya diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian timur dan Barito Utara bagian utara. Untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Murung Raya dan sekitarnya. Waspada juga terhadap potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Selain itu juga perlu waspada terhadap potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih kembali Prakirawan Ika atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca hari ini di wilayah Kalimantan Tengah. Dan pendengar, inilah dia Pro 1 di Palangkaraya dengan Palangkaraya pagi ini. Program kita sudah siap untuk menemani Anda pendengar. Stay tune terus di Pro 1 di Palangkaraya.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RI Palangkaraya. Pendengar kita bersua dalam Fokus Pagi. Informasi pertama kita pendengar, di mana memasuki pertengahan tahun 2026, arahan kebijakan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah mengalami pergeseran strategi yang signifikan pendengar. Dalam hal ini pemerintah kini tidak lagi sekedar mengejar perluasan area tanam atau ekstensifikasi, melainkan berfokus penuh pada penguatan manajemen risiko di kawasan eksput estate yang kini bertransisi menjadi kawasan swasembada pangan energi dan air nasional atau KPEAN. Dan langkah taktis ini didorong oleh evaluasi ketat tata kelola lahan gambut Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kalimantan Tengah, yang mana mencatat bahwa keberhasilan program optimalisasi lahan sepanjang tahun 2026 sangat bergantung pada presisi infrastruktur air. Salah satu bukti nyatanya adalah keberhasilan panen raya di Desa Tahajaya, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, di mana melalui pemanfaatan combine harvest dan normalisasi daerah irigasi rawa blok A di UPT Dadahub oleh Kementerian PUPR, risiko gagal panen akibat banjir musim berhasil ditekan hingga ke titik terendah. Dan di sisi lain pendengar, aspek akuntabilitas menjadi sorotan utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di mana perwakilan Kalteng memperketat pengawasan penyaluran bantuan alat mesin pertanian pasca panen guna memastikan stimulus negara langsung berdampak pada kesejahteraan petani lokal. Dan sinergi ini terbukti ampuh menjaga stabilitas pasar, di mana melalui program pendukung seperti gerakan pangan murah dan inisiatif Betang Gawi 2026 oleh Bank Indonesia, angka inflasi komoditas beras di Kalteng berhasil dikendalikan secara fluktuatif namun aman. Transisi berbasis data dan mitigasi risiko di tahun 2020 ini menjadi pondasi baru yang optimis bagi Bumi Tambun Bungai untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam Fokus Pagi. Pendengar, kita beralih ke informasi tentang ekonomi, di mana dalam kunjungan ke Shanghai, Tiongkok, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi. Pertemuan ini menjadi salah satu agenda utama Menko Airlangga selain menandatangani pendirian Organisasi Kecerdasan Buatan Dunia atau WIKO. Di mana pendengar, dalam pembicaraannya, Menko Airlangga di Shanghai pada tanggal 18 Juli 2026 di hari Sabtu, di mana Indonesia ingin memperdalam kemitraan strategis dengan negara Tiongkok, yang mana pembicaraan ini juga fokus pada agenda-agenda prioritas dan implementasi kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan juga Tiongkok. Di mana kementerian strategis ini mencakup sektor perdagangan, investasi, dan tata kelola kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI global.

26, di mana pertemuan forum APEC tahun ini akan berlangsung di Shenzhen pada November 2026 mendatang. Indonesia juga mengusulkan agar di sela-sela kegiatan APEC tersebut dilaksanakan pertemuan presiden kedua negara. Selain itu juga diusulkan agar dilaksanakan acara Basni Summit sebagai perwujudan penguatan kerjasama dan persahabatan antara kedua negara. Dan kembali menegaskan ya sinergi Indonesia dan Tiongkok yang dilandasi oleh semangat global, sustainability dan juga penghormatan terhadap kedaulatan digital. Ini tidak bertujuan untuk mengamankan ketahanan ekonomi dan juga warisan inovasi teknologi bagi generasi masa depan kedua bangsa. Begitu pendengar, informasi terkait tentang Menko Erlangga bertemu Menlu Tiongkok, perkuatan kemitraan strategis. Dan informasi selengkapnya Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting

dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, menit 38 lepas pukul 8 di pagi hari ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi pasar di lapangan. Dan saat ini ada rekan saya, Edi Suroso. Silakan rekan Edo informasi Anda.
1: Ya, terima kasih rekan kami Aminuddin yang bertugas di studio. Saat ini saya di Jalan Cikriwut, tepatnya di jalan ini ada Pasar Kahayan, di mana Pasar Kahayan ini update-update terbaru yang kami informasikan kepada Anda bahwa hari ini harga ayam naik Rp2.000 dari sebelumnya Rp40.000. Jadi sekarang harganya Rp42.000. Kemudian yang turun hari ini update terbaru yaitu bawang putih, di mana sebelumnya bawang putih 38, saat ini sudah di angka 35.000. Jadi ada fluktuatif harga di mana ayam naik, kemudian bawang putih juga turun ya. Ada juga yang turun hari ini yang kami dapatkan informasi dari pedagang, yaitu bahwa harga cabai yang sebelumnya 70.000 sekarang turun ya menjadi Rp60.000. Dan ini merupakan kabar gembira bagi masyarakat yang suka mengkonsumsi cabai. Jadi tidak lagi ada kenaikan harganya Rp70.000, namun sekarang sudah di angka Rp60.000. Dan untuk harga-harga lainnya seperti harga beras, harga gula, harga minyak goreng ini masih bertahan, di mana memang harga untuk minyak goreng kita harganya Rp17.000. Kemudian untuk harga beras juga yang jenis pulen, ini harganya per kilonya Rp17.500 dan untuk harga beras mayang Rp25.000 per kilogram. Dan untuk saat ini kami informasikan di Pasar Kahayan ini untuk harga ikan segar, ikan sungai, ini harganya masih relatif stabil, di mana ada harga ikan patin Rp28.000, kemudian untuk ikan mas Rp35.000 per kilonya. Hanya saja di Pasar Kahayan ini yang kami sebutkan tadi, ayam segar ini harganya sudah di angka Rp42.000 per kilonya. Jadi pada umumnya harga-harga yang kami sampaikan ini adalah fluktuatif yang terjadi sepanjang hari ini. Dan sepanjang hari ini masyarakat bisa memilah mana yang naik dan yang turun, terutama jenis sembako yang diperlukan. Demikian yang disuruh melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Edo atas informasi Anda terkait info pasar di hari ini ya, di Senin 20 Juli 2026. Dan Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Fokus Pagi.

Ya baik pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, sebagai informasi penutup dalam fokus pagi ini, pendengar, Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar juara sekaligus mendominasi penghargaan individu di tiga pemain La Furia Roja, membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan 1-0 atas Argentina di final Senin 20 Juli 2026. Tadi ya pendengar ya, di mana gol Ferran Torres pada menit ke-106 memastikan kemenangan Spanyol pada laga di New York New Jersey Stadium itu, dan hasil tersebut melengkapi performa impresif tim asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen berlangsung, di mana kapten timnas Spanyol Rodri juga dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Gelandang Manchester City itu tampil konsisten mengatur permainan dan menjadi motor di lini tengah negeri Matador, pendengar. Dan juga penghargaan pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsí yang tampil solid sepanjang turnamen, dan penggawa klub Barcelona itu juga menjadi salah satu pemain paling menonjol di lini belakang La Furia Roja. Sedangkan kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Pemain klub Athletic Bilbao itu hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen yang memperkuat Spanyol dalam meraih gelar juara dunia. Sementara penghargaan Golden Boot untuk pencetak gol terbanyak diraih penyerang Prancis Kylian Mbappe. Selain meraih total 10 gol, pemain Real Madrid ini menjadi top soccer ya Piala Dunia sepanjang masa dengan 22 gol. Kapten Argentina Lionel Messi juga tetap masuk daftar penerima penghargaan individu pada Piala Dunia kali ini. Pemain berjulukan La Fulga ini meraih Silver Ball sebagai pemain terbaik kedua dan Silver Boot untuk top skor kedua. Dan pemain terbaik ketiga atau peraih Bronze Ball juga diberikan kepada Mbappe, sedangkan pemain Inggris Jude Bellingham membawa pulang Bronze Boot berkat koleksi 7 golnya. Dan penghargaan FIFA Fair Play Awards menjadi milik timnas Belanda. Pasukan Orange dinilai sebagai tim yang paling menjunjung tinggi sportivitas sepanjang Piala Dunia 2026. Dan keberhasilan memborong 3 penghargaan individu melengkapi perjalanan luar biasa Spanyol di Piala Dunia kali ini. La Furia Roja kini kembali menyandang status sebagai juara Eropa sekaligus juara dunia seperti halnya pada pagelaran 2010 lalu. Pendengar, demikian fokus pagi kita hari ini. Sampai jumpa lagi di fokus pagi berikutnya.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda Cek Fakta edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementan, melainkan laman yang meminta data pribadi dan nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau Ditjen PSP Kementan menghimbau masyarakat mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi. Ditjen PSP tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk pestisida ataupun program lainnya melalui media sosial, tautan atau pesan berantai. Melansir dari akun Instagram resmi Kementan @PSP Kementan, seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-banfer dari Dinas Pertanian setempat. Demikian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Amin Nudin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun, Sampit, Pruk Jahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Kembali bersama saya Aminuddin dalam program Halo RRI, ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Pendengar, Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Apa yang Anda rasakan, alami, dan butuhkan, kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Partisipasi Anda sangat penting dalam program ini. Jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau masukan terkait layanan publik yang ada di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami. Dapat menghubungi di layanan telepon interaktif kami 0536322179 atau di pesan WhatsApp kami atau SMS 0811520-3123. Sebutkan nama, lokasi, dan permasalahan yang ingin disampaikan secara singkat, jelas, dan santun. Dan untuk memudahkan laporan Anda, juga bisa menyertakan foto atau video supaya memudahkan kami untuk menindaklanjuti informasi Anda.
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI. Pendengar, sambil menunggu informasi atau penelpon yang ingin bergabung dalam layanan Halo RRI kita di hari ini, Senin 20 Juli 2026, pendengar, ada informasi terbaru yang kami dapat di mana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur terus menunjukkan tren mengkhawatirkan. Baru memasuki pertengahan Juli 2026 ini, pendengar, jumlah hotspot yang terdeteksi sudah mencapai 115 titik. Angka itu menjadi kemunculan titik panas terbanyak sepanjang tahun ini. Sementara luas lahan yang telah terbakar dan berhasil ditangani petugas hingga kini juga mencapai sekitar 145 hektar. Pada sesaat lagi juga mungkin kita akan menghubungi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kotim, Pak Multazam, untuk mengkonfirmasi perkembangan terbarunya. Namun kita juga sambil mencoba menghubungi pendengar, kita informasikan kembali untuk Anda yang ingin melaporkan atau ada keluhan atau ada masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami melalui layanan telepon interaktif di 0536322179 atau di layanan WhatsApp kami 0811520313. Jangan lupa sebutkan nama, lokasi, dan permasalahan yang ingin Anda sampaikan secara singkat, jelas, dan juga santun. Dan sekali lagi, untuk memudahkan pelaporan, Anda juga bisa menyertakan foto atau video supaya memudahkan kami untuk menindaklanjuti informasi Anda.
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu!
1: Permisi, Nek.
2: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
4: Bencana alam kebakaran hutan disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan merupakan jenis bencana yang sangat sulit untuk diatasi, apalagi jika apinya sudah membesar. Hal ini karena api di sebuah lahan penuh dengan rumput atau tanaman yang mudah terbakar sulit untuk dipadamkan. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam dapat terjadi karena petir yang menyambar atau gesekan antara tanaman pada musim kemarau. Faktor berikutnya adalah yang disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, membuka lahan di hutan tanpa harus bersusah payah, tetapi tidak mempertimbangkan sebab dan akibat yang akan terjadi jika mereka membakar lahan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan adalah polusi asap yang sangat berbahaya untuk sistem pernapasan manusia, pemanasan global, dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan, menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir.
5: Ini anak, pagi, siang, sampai malam, pakai kipas angin terus, masuk angin baru tahu.
6: Panas, Bu, keringat terus nih. Ibu, tadi info BMKG kita ini loh ya, akan memasuki musim kemarau, Bu.
5: Walah, pantas ya, Nak, cuaca semakin panas. Intensitas curah hujan juga berkurang. Bahkan matahari di siang hari panasnya bukan main. Bahkan tidak terlihat awannya.
6: Wah, kalau gitu kita harus mulai hati-hati nih mulai sekarang. Jika kita menemukan titik api, kita wajib lapor kepada petugas yang berwenang. Nah, untuk membuka lahannya bisa dilakukan dengan melakukan pembukaan lahan tanpa bakar. Misalnya, dengan memanfaatkan mikroba penyubur tanah ataupun juga dengan memanfaatkan pupuk kompos.
4: Bersama kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya.
3: Waktunya kentongan.
4: Indonesia memiliki banyak hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alamnya. Sayangnya, kebakaran sering terjadi pada hutan dan lahan yang hampir telah menjadi langganan tiap tahun. Kebakaran hutan dan lahan gambut bisa terjadi karena faktor alam, seperti sambaran petir yang mengenai pohon, kemudian apinya menyebar menimbulkan kebakaran. Namun, seringkali kebakaran itu juga terjadi akibat ulah manusia. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pembakaran hutan demi tujuan dan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampaknya bagi sekitar. Membutuhkan waktu tidak sebentar untuk bisa memadamkan hutan yang terbakar. Sadar akan pentingnya menjaga hutan dan lahan demi kelangsungan hidup bersama, kita harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara untuk mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan. Untuk mengantisipasi segala risiko, berikut tips mencegah kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Kedua, berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki atau sejauh 500 kaki dari hutan. Hal itu untuk menghindari risiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan. Yang terakhir, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. Demikian tips mencegah kebakaran hutan dan lahan.

0: Ya pendengar, Anda masih bersama saya Aminuddin dalam program Halo RRI. Pendengar, sembari tim kami sedang menghubungi dari BPBD Provinsi Kota Waringin Timur, tentunya juga pendengar, kita ada informasi masih terkait tentang karhutla di Kota Waringin Timur, di mana musim kemarau yang semakin panjang ini mulai memberi tekanan ganda bagi Kabupaten Kota Waringin Timur pendengar. Di satu sisi, kebakaran hutan dan lahan terus bermunculan di berbagai wilayah. Di sisi lain, sejumlah desa mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi tersebut membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kotim mengusulkan penambahan satu unit helikopter waterbombing yang disiagakan di Bandara Haji Hasan Sampit. Armada pemadaman dari udara ini dinilai penting untuk mempercepat penanganan kebakaran, terutama di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Saat ini Kalimantan Tengah memiliki dua helikopter waterbombing, namun keduanya masih diprioritaskan untuk menangani kebakaran berskala besar yang terjadi di Kabupaten Pulang Pisau. Dan pendengar, kami masih menunggu Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Halo RRI Pendengar, bisa sekali lagi menghubungi kami di layanan telepon 0536322179 atau di layanan WhatsApp 0811520313. Dan kita sudah terhubung dengan satu penelpon kita. Kita coba sapa. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi jelang siang.
0: Pagi jelang siang juga. Apa kabar, Bang Umay?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, Bang Umay. Pas sekali Bang Umay warga Sampit ya, Ketapang.
1: Iya.
0: Bagaimana kondisi saat ini Bang Umay di sana mungkin terkait
1: apa? Kalau namanya? Pagi itu mulai bermunculan kabut asap.
0: Oh iya. Di kawasan Ketapang ya.
1: Ya, Ketapang sebelah darat itu.
0: Oke, apakah kabut asap itu sampai mengganggu mungkin jarak pandang atau seperti apa tuh, Bang Umay?
1: Jarak pandang masih lumayan dapat dilihat lah.
0: Iya.
1: Mungkin masih agak jauh lah, cuma mengganggu pernapasan lah.
0: Oke, sudah sampai mengganggu pernafasan ya. Apakah yes. Ada yang sudah batuk? Atau apa, ada yang sudah mungkin sesak nafas saat ini mungkin di sekitar tempat Pak Umay?
1: Ya mungkin ada ya, mungkin dah. Apalagi anak-anak itu kan terlalu riskan biasanya kalau
0: baik
1: waktu okay. Sekolah berangkat sekolah itu kan melewati kabut asap.
0: Oke. Bang Umay, ada informasi apa atau ada laporan apa nih di pagi hari ini?
1: Mau melaporkan masalah knalpot brong ini ya?
0: Oke, knalpot brong. Apa itu, Bang Umay? Ya. Ada kendala seperti apa?
1: Knalpot bising.
0: Oke, terjadi di kawasan apa tuh, Bang Umay? Di tempat
1: kawasan Taman Kota Sampit itu kadang-kadang ada balap liar itu mengganggu.
0: Oke, ada balap liar ya di kawasan Taman yeah. Kota Sampit. Baik, Bang Umay.
1: Itu, ya, kada kenal waktu itu, bilang okay. Tengah malam, dini hari, maghrib itu. Bahkan dekat rumah sakit itu di taman itu.
0: Oke, Bang Umay, apakah pernah ada dilakukan mungkin razia atau sejenis pengamanan saat ini, Pak Umay? Atau tiap malam memang berlangsung terus nih, Pak Umay, trek-trekan di situ?
1: Kadang-kadang ada itu, tapi kebanyakan itu tiap malam, tiap minggu itu ada.
0: Oke, kebanyakan tiap malam dan tiap minggu itu ada.
1: Kalau masalah patroli ini, akhir ini nggak ada saya lihat.
0: Oke.
1: Pokoknya kepada Satlantas itu lebih tegas lagi lah, merazia kenal-kenal pot blong itu yang bikin bising.
0: Oke, baik. Apakah ada informasi atau baru-baru ini ada laka lantas ketika trek-trekan itu berlangsung, Bang Umay?
1: Hari ini nggak ada, Bang. Cuma ini, antisipasi aja kalau bahaya juga kan kalau kita hati-hati ya.
0: Takutnya kena
1: kita juga yang kena serempet gitu.
0: Takutnya kita kena juga ya, padahal tidak ikut terlibat. Baik, Bang Umay, itu sekitaran jam berapa tuh Bang Umay di kawasan Taman Sampit itu berlangsung apa namanya?
1: Agak tengah malam itu. Bisa sampai pagi ada dini hari itu. Okay. Jam 1. Heeh. Jam 2-an.
0: Oke. Baik. Siap Bang Umay. Ada lagi informasi yang ingin disampaikan Bang Umay?
1: Ya, itu aja. Baik. Semoga cepat ditindaklanjutilah pada Satlantas Kopim ini.
0: Baik, siap. Terima kasih.
1: Dan untuk kabut asap ini supaya menggunakan masker lah untuk mencegah ISPA ini.
0: Iya. Baik. Terima kasih Bang Umay.
1: Ya, itu ajalah. Informasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Umay atas informasi Anda terkait tentang laporan tadi juga kita sudah tanya, ternyata udah ada timbul kabut asap katanya di kawasan Sampit. Dan juga pendengar tadi juga diinformasikan oleh Bang Umay terkait trek-trekan ya di kawasan Taman Sampit yang cukup mengganggu. Dan nanti coba kita hubungi baik itu dari BPBD, semoga nanti ada jawaban dari pihak BPBD Kota Waringin Timur. Dan nanti kita coba juga untuk menghubungi pihak Satlantas di sana terkait tentang kegiatan trek-trekan ya pendengar. Baik, kita coba menunggu kembali untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520 3123 dalam program Halo RRI di hari ini tentunya pendengar, edisi Senin 20 Juli 2026, bagi Anda yang ingin mungkin menyampaikan informasi. By the way, Bang Umay yang lagi masih dengerin kita di frekuensinya di Sampit ya, jangan lupa juga mungkin sertakan foto atau video mungkin ketika mereka melakukan trek-trekan ya, atau mungkin kabut asap yang bisa kita share ke kita di pagi hari tadi seperti apa kabutnya. Dan kita sudah terhubung dengan Pak Fahrudin di Desa Baun Bangu Katingan. Kita coba sapa kembali. Halo, selamat pagi Pak Fahrudin.
2: Ya, selamat pagi.
0: Gimana kabarnya Pak Fahrudin?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Wah, luar biasa. Baik Bapak Rudin, gimana apa yang ingin dilaporkan Bapak Rudin di pagi hari ini?
2: Ingin melaporkan keadaan cuaca di seputaran kami, Pang. Dalam bulan ini tidak ada hujan, Pak. Dan risiko

0: sampaikan juga, saya bantunya, membantu pihak Trantip.
1: Oke.
0: Supaya kalau bisa tuh segeralah pihak kabupaten merealisasi sebelum terjadi seperti tahun kayak tahun yang dulu.
1: Oke, kepada Hansip ya ini ya. Kepada
0: Bukan
1: siapa?
0: bukan Hansip,
1: Kepada siapa?
0: untuk anu, untuk dinas anu, dinas provinsi.
1: Oke, terkait dana apa ini, Pak Fahrudin?
0: Untuk MPA
1: Oh,
0: jaga
1: Masyarakat Peduli Api ya.
0: yang
1: Oke.
0: untuk kecamatan.
1: Oke, yang untuk kecamatan. Baik, Pak Fahrudin. Di tahun kemarin ada ya, di tahun ini masih
0: Di
1: belum
0: tahun
1: ada
0: ini
1: informasi.
0: sudah diusulkan tapi belum ada.
1: Oke, baik. Mungkin ditunggu dulu ya, Pak Fahrudin. Tapi kami coba akan komunikasikan nanti kepada pihak yang terkait, Pak Fahrudin.
0: Iya.
1: Baik. Air bersih di sana gimana, Pak Fahrudin? Aman?
0: Untuk
1: Kering?
0: air bersih, alhamdulillah aman saja.
1: Oke.
0: Sumurnya masih
1: Ada
0: dalam
1: airnya.
0: kondisi aman.
1: Baik, Pak Fahrudin tadi di Katingan, di Katingan di Kota Waringin Timur tadi ada kabut asap. Apakah di kawasan Pak Fahrudin juga sudah sampai kabut asapnya nih, Pak Fahrudin, di pagi hari?
0: Belum. Belum nyampai,
1: Oh, belum.
0: nyampai.
1: Oke, berarti masih aman ya, tidak terdeteksi kabut asap baik itu di pagi hari ataupun sorenya ya, tidak terlihat.
0: Iya,
1: Oke.
0: iya.
1: Baik. Terima kasih. Ada lagi informasi, Pak Fahrudin?
0: Informasinya untuk dinas terkait yang sudah membersihkan pinggir jalan, saya ucapkan terima kasih demi kenyamanan kita bersama.
1: Oke. Oh, berarti sudah dieksekusi sama pihak terkait ya, Pak Fahrudin ya, terkait pembersihan pinggir jalan.
0: Iya, sudah.
1: Wah, luar biasa sekali. Terima kasih, Pak Fahrudin, atas informasinya, atas laporan juga melalui Halo RRI, dan syukurlah bisa ditangani oleh dinas terkait.
0: Alhamdulillah.
1: Oke. Ada lagi, Pak Fahrudin?
0: Cuma itu aja.
1: Baik.
0: Salam sehat.
1: Salam sehat. Terima kasih, Pak Fahrudin. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Baik, Pak Fahrudin luar biasa ya. Tadi juga salah satu informasi dari Pak Fahrudin ya, air bersih masih aman untuk di daerah Katingan, Desa Bon Bango ya. Namun mungkin diharapkan untuk kesiagaan tadi ya terkait tentang MPA dan semoga bisa dikucurkan dananya. Dan tentunya juga pendengar, kita jeda sejenak dulu. Nanti kita akan bergabung lagi untuk Anda yang ingin bergabung, memberikan informasi ataupun laporan, keluhan atau masukan ya terkait pelayanan publik di lingkungan Anda ataupun terkait informasi karhutla saat ini yang sedang mungkin kita hadapi ya terkait kemarau panjang yang sudah kita rasakan saat ini. Stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
3: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
4: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
3: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
4: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
3: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
2: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

0: Ya pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI. Dan pendengar, sudah ada yang kembali bergabung di layanan telepon kita di pagi hari ini. Coba kita sapa. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Titin, Kak.
0: Di mana Titin, kalau kita boleh tahu?
1: Di Tangkiling.
0: Di Tangkiling, baik. Titin, ada informasi apa yang ingin disampaikan Titin di pagi hari ini?
1: Mau ini jalan aja sih, Kak, sebenarnya.
0: Baik, jalan di mana itu Titin? Bisa dijelaskan lebih detailnya, mungkin tempat lokasi jalannya?
1: Ini jalannya ke daerah kampung saya di
0: Baik.
1: Tumbang Bajane, dia masuk ke Parenggian ke dalamnya lagi, masuk ke Kotim.
0: Tumbang Bajane, arah jalan Parenggian masuk, tapi masuk Kotim ya?
1: Iya, Kak.
0: Kampungnya di Tumbang Bajane tadi.
1: Iya.
0: Gimana kondisi jalan di sana, Titin? Bisa dijelaskan mungkin?
1: Untuk kondisi jalannya belum beraspal sih, Kak, jujur. Jadi
0: Terus?
1: ya mohon untuk diperbaiki gitu, karena memang ada proses perbaikan, cuman itu hanya di beberapa titik tertentu, seperti itu.
0: Berarti di kawasan Tumbang Bajane masih belum diperbaiki begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Kurang lebih berapa menit perjalanan tuh Titin? Kalau dari Parenggeannya yang kawasan tidak bagusnya begitu. Dari desa mana mungkin sampai ke Tumbang Bajane itu?
1: Dari itu dari kilometer 17 sih, Kak, namanya. Itu masuk masuk ke kampung kami lagi. Itu yang belum aspal, sekitar 30 menitan mungkin dari jalan besar.
0: Dari jalan besar itu ke Tumbang Bajane 30 menit dan itu rusak semua berarti.
1: Iya.
0: Dari kilometer 17 sampai Tumbang Bajane kondisi jalan rusak. Rusak parah atau rusak berlubang atau seperti apa? Titin?
1: Ada yang di beberapa tempat, ada yang rusak berlubang, terus ada juga kayak licak gitu, Kak. Apa ya namanya ya? Kayak becek.
0: Baik. Kalau begitu juga, berarti kalau musim hujan susah dilewati dong, Titin.
1: Iya, betul. Waktu itu pernah ada kecelakaan sih, Kak, gara-gara jalannya licin, jadi kayak hampir masuk ke jurang gitu.
0: Berarti kawasan pegunungan di situ ya, Titin ya?
1: Iya, cuman pegunungan rendah rendah aja lah gitu. Sama karena di
0: Bukit-bukit
1: ininya
0: ya.
1: kan samping-sampingnya kawasan sawit ya, jadi itu jadi nggak bisa menahan gitu loh tanahnya.
0: Laka lantas kemarin itu apakah sampai memakan korban, meninggal atau seperti apa atau cuman masuk rumah sakit saja atau bagaimana tuh Titin?
1: Untungnya waktu itu nggak ada korban jiwa sih, Kak. Kebetulan itu keluarga sendiri yang kena, jadi dia sempat menyelamatkan dirinya sendiri walaupun yang kendaraan dia yang dia bawa ada kerusakan seperti
0: Nah,
1: itu.
0: untuk kawasan Titin sendiri penerangan jalannya bagaimana Titin kalau umpamanya di malam hari? Apakah ada saat di jalan rusak itu?
1: Tidak ada, Kak. Jadi itu hanya terbantu oleh kendaraannya saja. Untuk penerangan ininya tidak ada.
0: Baik Titin, dan di situ kan ada kawasan sawit tuh otomatis berarti itu juga lewat lalu lalangnya kendaraan perusahaan berarti juga ya Titin ya.
1: Iya, betul.
0: Baik Titin, ada informasi apa lagi Titin selain itu? Akses
1: Sudah itu
0: internet,
1: saja, Kak.
0: akses internet masih aman di desa sana?
1: Aman, Kak. Iya, aman.
0: Masih bisa
1: Listrik
0: sampai.
1: juga aman.
0: Baik, terima kasih Titin atas informasinya.
1: Iya, Kak. Sama-sama.
0: Baik Titin, nanti kalau umpamanya ada video atau foto bisa di-share ke kita ya. Terkait jalan
1: Baik,
0: tersebut
1: Kak.
0: bisa kita tindak lanjuti kepada pihak terkait yang ada di sana. Terima kasih Titin, selamat
1: Baik.
0: pagi.
1: Sama-sama. Selamat pagi.
0: Baik, nah. Tadi pendengar kita sudah dengar bersama informasi dari Titin ya yang berada di Tangkiling, namun dia menginformasikan terkait di kampung halamannya yang mana saat ini kondisi jalannya rusak ya, dan secara perbaikan tidak merata. Pendengar, kami masih mencoba untuk menghubungi dari BPBD Kota Waringin Timur. Namun kita ada informasi juga terkait karhutla pendengar. Ini di beda kabupaten, info terbarunya kebakaran hutan dan lahan juga mulai terlihat di Kabupaten Kapuas, di mana dirilis pada Jumat kemarin 17 Juli 2026 dilaporkan ada beberapa titik api yang mulai membesar di sejumlah wilayah seperti Kecamatan Kapuas Hilir dan Kecamatan Kapuas Timur. Nah, di wilayah Kapuas Timur lahan terbakar seluas kurang lebih 5 hektar, sementara di Kapuas Hilir seluas 2 hektar. Tim gabungan pun terus berupaya untuk melakukan pemadaman agar api tidak membesar pendengar dan merembet lebih luas. Jika mungkin pendengar ya ada informasi dari Kabupaten Kapuas, bisa langsung menghubungi kita di 0536322179 atau di WhatsApp-nya 0811520-3123. Dan pendengar, masih berlanjut dengan informasi berikutnya pendengar, bahwa seputar kebijakan daerah di tengah keluhan sejumlah pemerintah daerah yang mengaku kesulitan membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, pemerintah Kota Palangkaraya juga membawa kabar baik. Dalam hal ini, Wali Kota Palangkaraya Farid Naparin memastikan bahwa seluruh hak dan gaji para pegawai P3K di lingkup Pemko Palangkaraya akan tetap dipenuhi secara utuh. Dan beliau menegaskan keterbatasan anggaran yang ada saat ini bukanlah alasan bagi pemerintah kota untuk memangkas jumlah pegawai maupun mengurangi hak-hak yang sudah menjadi kewajiban pemerintah. Di mana menurut Fairit, kebijakan pengangkatan P3K ini merupakan program dari pemerintah pusat yang wajib dijalankan oleh seluruh pemerintah daerah. Dan pemerintah Kota Palangkaraya sendiri memilih fokus untuk mencari solusi kreatif atas keterbatasan anggaran daripada harus mengorbankan hak para pegawainya. Kabar ini tentu menjadi angin segar dan kepastian bagi ratusan pegawai P3K di Kota Cantik Palangkaraya agar tetap dapat bekerja dengan tenang dan juga maksimal. Pendengar, masih bersama kami dalam program Halo RRI. Stay tune di Pro 1 RRI Palangkaraya.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Ya pendengar, tadi kami sudah berusaha untuk menghubungi berbagai pihak, namun masih belum ada tanggapan. Nanti coba kami hubungi kembali, semoga ada tanggapan, dan nantinya juga akan kami informasikan jika sudah ada tanggapan dari pihak terkait terkait laporan pendengar yang sudah masuk nantinya di Halo RRI hari Selasa atau di hari Jumat. Dan untuk mempermudah laporan, sekali lagi kami ingatkan, Anda bisa menyertakan foto atau video supaya memudahkan kami untuk menindaklanjuti. Pendengar, sebagai informasi terakhir, datang dari wilayah Kota Waringin Barat, saat ini kondisi jembatan Kota Waringin Lama yang merupakan akses penghubung penting bagi masyarakat tengah menjadi sorotan dan perhatian publik ya. Sejumlah warga mengaku cukup khawatir karena jembatan yang setiap kali dilintasi mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan kondisi fisik. Padahal kita tahu jembatan ini sangat vital sebagai urat nadi mobilitas warga, baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan maupun kelancaran distribusi barang dan jasa. Masyarakat sangat berharap instansi berwenang bisa segera melakukan pemeriksaan teknis menyeluruh serta langkah perawatan agar jembatan tetap aman dan nyaman digunakan untuk jangka panjang. Nah, terkait kondisi infrastruktur publik ini, kami ingin mengajak Anda juga ikut bersuara bagi Anda Kota Waringin Barat atau pendengar yang mungkin melintas jembatan Kota Waringin Lama, bagaimana kondisinya nanti bisa dilaporkan di Halo RRI berikutnya. Pendengar ya, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah memberikan informasi dan mendengarkan Pro Satu RRI Palangkaraya dalam program Halo RRI-nya. Dan jangan ragu dan jangan sungkan juga untuk memberikan laporan kepada kita ya. Dan tak terasa kita sudah di penghujung acara. Jangan khawatir, Halo RRI akan hadir kembali di hari Rabu dan Jumat untuk Anda yang belum sempat memberikan informasi kepada kita di hari ini. Sebagai penutup pendengar, kami kasih pantun untuk Anda. Jadi mungkin yang ada di studio ataupun di luar sana sedang dengerin kita, boleh minta dong cakepnya. Mawar merah di pekarangan, tumbuh subur penuh bunga. Kalau ada informasi di lapangan, bolehlah lapor di Halo RRI Palangkaraya. Demikian pendengar Halo RRI, sampai jumpa di Halo RRI berikutnya. Selamat pagi menjelang siang, dan saya Aminuddin pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya, karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk berubah.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Ya, mendengar, Wali Kota Palangkaraya Fairitna Parin mengapresiasi penyelenggaraan Palangkaraya Fair 2026 sebagai ajang strategis untuk mempromosikan produk unggulan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi Kota Palangkaraya, tetapi juga mampu membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal. Wali Kota Fairitna Parin berharap Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian Flash News pada hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah pemisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama, mengambil jalan tengah, tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada 4: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Pendengar, selamat berjumpa dalam program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Siaran ini mengupas upaya pemerintah melalui dinas terkait serta organisasi juga komunitas dalam memastikan perempuan, penyandang disabilitas, anak serta kelompok rentan lainnya memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pengambil keputusan. Pada bagian pertama perjumpaan kali ini, kami akan ajak Anda untuk mengetahui informasi tentang topik kali ini, yaitu pengharus utamaan gender sebagai upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan pembangunan memperhatikan kebutuhan serta hak seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Pendekatan ini menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan penyandang disabilitas, khususnya perempuan yang kerap menghadapi tantangan berlapis akibat faktor gender dan disabilitas. Dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, pengarusutamaan gender tidak hanya berbicara mengenai kesetaraan, tetapi kesempatan dan juga tentang bagaimana setiap individu memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan publik, hingga ruang untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan. Lalu, sejauh mana pengarusutamaan gender telah diterapkan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah? Bagaimana pula peran berbagai pihak dalam mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan? Dan itu tadi pendengar informasi yang mengawal jumpa kita dalam topik kali ini. Masih akan kita lanjutkan nanti setelah pesan-pesan berikut ini.

0: Banyak orang bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
2: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
2: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

Pernahkah kita berpikir bahwa banyak hal dalam hidup kita ternyata sudah diatur sejak lama tanpa kita sadari? Dari warna baju, pilihan mainan, hingga pekerjaan impian, semua seolah punya label untuk laki-laki atau untuk perempuan. Tapi, siapa yang pertama kali membuat aturan itu? Pengarus utamaan gender bukan sekedar istilah rumit. Ia adalah upaya untuk membuka mata kita bahwa kesempatan, peran, dan hak seharusnya tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Tahukah Anda, di banyak tempat, perempuan pernah dan bahkan masih kesulitan mengakses pendidikan, sementara laki-laki seringkali dipaksa kuat bahkan ketika mereka ingin menangis. Ini bukan tentang siapa lebih kuat atau siapa lebih pantas. Ini tentang keadilan yang seringkali tidak terlihat. Pengarus utamaan gender mengajak kita bertanya, apakah semua orang sudah punya kesempatan yang sama atau kita hanya terbiasa dengan ketimpangan? Karena perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang cukup dari cara kita memandang satu sama lain tanpa prasangka. Mungkin yang selama ini tak terlihat justru adalah hal yang paling penting untuk kita pahami. Dan sekarang Anda sudah melihatnya.

0: Pendengar, kita masih dalam program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Masih membahas tentang pengarus utamaan gender sebagai upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas. Perempuan penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang kerap mengalami kerentanan berlapis. Selain menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan fasilitas publik, mereka juga masih dihadapkan pada stigma sosial, diskriminasi, serta resiko mengalami kekerasan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak cukup hanya dengan menyediakan regulasi, tetapi juga membutuhkan perubahan cara pandang masyarakat, komitmen pemerintah, serta keterlibatan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif. Di Kalimantan Tengah, upaya mewujudkan pengarus utamaan gender bagi penyandang disabilitas terus didorong melalui kolaborasi antara pemerintah dan organisasi penyandang disabilitas. Kehadiran berbagai kebijakan diharapkan mampu menjadi landasan dalam memperluas akses, memperkuat perlindungan hak, serta memastikan tersedianya akomodasi yang layak di berbagai sektor. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut kita dengarkan wawancara rekan kami bersama Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah.
1: Berikut wawancara saya bersama Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Syamsiah. Bagaimana

0: tahun 2025 nomor 7 itu kan. Dan berdasarkan regulasi yang lain juga. Yang pertama undang-undang nomor 19 tahun 2011 itu tentang hak-hak penyandang disabilitas. Dan juga undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, untuk memberikan supaya bagaimana hak penyandang disabilitas itu, terutama perempuan disabilitas lah, dan juga perempuan masyarakat adat penyandang disabilitas, nah, di dalam semua sektor. Nah, untuk bagaimana implementasinya nanti, nah, kami harapkan sesuai dengan undang-undang nomor 8 itu undang-undang tentang penyandang disabilitas tahun 2016 itu di lintas sektor. Nah, untuk setiap lintas sektor harus mempunyai program untuk akomodasi yang layak, yang inklusif.
1: Oke, Bu, pertanyaan selanjutnya, Bu, mungkin apa tantangan yang paling sering dihadapi oleh penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah, terutama perempuan, Bu, dalam memperoleh hak yang setara begitu, Bu?
0: Nah, memang banyak tantangan kita, terutama untuk infrastruktur, terus bagaimana untuk perempuan yang menyandang penyandang disabilitas ketika ada kekerasan misalnya kan. Nah, juga untuk bagaimana mereka dibully. Nah, itu seharusnya itu harus ada dukungan juga dari lingkungan maupun masyarakat setempat selain pemerintah, ya. Bagaimana mereka memahami bahwa undang-undang penyandang disabilitas itu sudah ada dan mereka mempunyai hak. Dan itu sebenarnya memahami itu bukan hanya bagaimana orang lain, tetapi mereka sendiri menyadari bahwa mereka tidak boleh melakukan hal yang sama dengan apa yang sudah dilakukan orang lain yang melanggar undang-undang, terutama untuk hak perempuan masyarakat adat, misalnya dikawinkan secara adat, karena itu kan apa namanya, ketika pemerkosa itu tidak bisa dikawinkan dengan korban misalnya, tetapi karena masyarakat adat ingin bagaimana itu tidak terjadi aib, nah, banyak orang yang mengambil keputusan tidak berdasarkan hukum. Mereka mengawinkan korban misalnya dengan menutupi orang lain dibayar untuk menutupi aib tersebut, tetapi sebenarnya aib itu tetap ada. Itu juga untuk kesehatan reproduksi juga, nah, keputusannya juga keluarga yang mengambil ketika mereka mengambil kesimpulan sendiri gitu kan, untuk apa namanya, kesehatan reproduksinya.
1: Baik, Bu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, Bu. Bagaimana peran dari organisasi penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah dalam mendorong kesetaraan gender ini, Bu?
0: Ya, memang kita di lintas sektor kita memang mendorong, seperti kita membuat tadi pengawalan untuk yang sudah kita lakukan untuk pembuatan perda bersama Pak Juniarendi waktu itu ketua PPDI di Kalimantan Tengah. Kita mengawali sudah disahkan untuk perda kita itu, sungguh-sungguh sangat kami berterima kasih kepada DPR itu, Bu Napsia waktu itu sebagai ketua Dewan Komisi 3 dan juga gubernur juga sebagai orang yang mengambil kebijakan. Nah, itu yang sangat kami berterima kasih, dan jangan sampai tidak diimplementasikan dengan benar sesuai undang-undang, bahwa hak itu harus diimplementasikan sesuai dengan undang-undang karena itu kebutuhan. Karena disabilitas ini ketika ada hambatan maka dia penyandang disabilitas. Nah, itu satu, dan juga dengan akomodasi yang layak di setiap sektornya.
1: Baik, terima kasih Bu Syamsiah, ketua ya, Bu ya, ketua HWDI atas informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat di Kalimantan Tengah, khususnya penyandang disabilitas, Bu. Selamat sore, Bu. Iya, itu tadi pendengar wawancara saya bersama Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI Kalimantan Tengah, Syamsiah, terkait dengan pengaruh setaraan gender pada kaum disabilitas di Kalimantan Tengah. Semoga bermanfaat. Kembali ke studio.

0: Sahabat radio, setiap orang punya potensi hebat dalam dirinya, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berprestasi. Lewat semangat Astacita, pemerintah terus mendorong akses pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas umum yang lebih ramah disabilitas. Karena lingkungan yang inklusif itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kita juga bisa ambil bagian loh, mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak memberikan stigma, dan mendukung karya mereka. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti terbatas mimpi dan cita-cita. Yuk, bersama wujudkan Indonesia yang setara, inklusif, dan berdaya. Karena ketika semua diberi ruang, kita bisa melangkah maju bersama.
1: Pendengar, kita masih dalam program pengarus utamaan gender dan inklusi. Dan dari wawancara bersama Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Samsia, dapat dipahami bahwa pengarus utamaan gender merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya perempuan. Kesetaraan tidak hanya dimaknai sebagai persamaan hak, tetapi juga memastikan tersedianya akses kesempatan dan akomodasi yang layak agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dalam berbagai aspek kehidupan.

0: Pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam program pengarus utamaan gender dan inklusi. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan dukungan dan komitmen bersama agar kesetaraan, akses serta perlindungan dapat terwujud. Harapannya adalah implementasi kebijakan yang ada dapat berjalan dengan baik dan mampu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif sehingga penyandang disabilitas, khususnya perempuan, dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Akhir kata, semoga kita semua dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial di bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
4: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsi masih di kamarnya.
5: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
4: Yo jangan toh, masuk aja.
5: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
4: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsi.
5: Pak, itu motor tua kamu.
6: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
5: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
6: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
5: Kamu kerja apa sekarang?
6: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya mungkin 1M ada sih, Pak.
4: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
5: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
4: Eleh, makane Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Hikmat Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: FM 5,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, sebentar lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan dan ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3.
1: FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri.

0: Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nur Riansyah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams,
2: let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran, serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka, jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Phil.

0: pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama,

0: Acang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya, 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatan ya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang di antaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Di Supri ya namanya.
4: Kang Supri ya, gimana Kang Garing acara ini, Pak? Jualan laris kan, Kang?
3: Jadi alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Ah. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan rame ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, bersamaan ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukup lah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar.
5: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah, karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas. Dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar dari lintasan balap sepeda Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open, dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo, setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 7 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket, di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang

menjaga solat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
4: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
5: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
6: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
7: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
8: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma. Please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, masih bersama saya Reta Virginia dalam Palangkaraya siang ini. Dan pendengar, bersamaan dengan ini kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Yudi Pratama sebagai tergugat di mana saja berada. Dengan isi, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 160/PDT.G /2026/PNPLK tanggal 16 Juli 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Muhammad Bajuri sebagai penggugat lawan Yudi Pratama sebagai tergugat, Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Demikian pendengar, berita panggilan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oh, ini toh video.
4: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
5: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
6: Paling video kemarin kan bukan aku yang salah.
5: Cukup! Tidak!
7: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami mengucapkan selamat menjalankan, maksud kami selamat menjalankan istirahat siang Anda pada hari ini bagi para pendengar semua. Dan mungkin bagi para pendengar yang mungkin sedang menikmati makan siang, kami ucapkan selamat menikmati makan siang Anda. Dan bagi para pendengar semua yang mungkin sedang melanjutkan pekerjaan, mari kita hentikan dulu pekerjaan kita sejenak karena ini merupakan waktu yang tepat untuk kita beristirahat. Dan pendengar, untuk ini bersama dengan ini kami juga sampaikan informasi yang dimana Huma Betang Night meriahkan HUT Palangkaraya. Dilansir dari rri.co.id Palangkaraya, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Huma Betang Night di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya. Kegiatan yang dipersembahkan khusus bagi masyarakat kota Palangkaraya ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Dan mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Line Victoria Aden menyampaikan, Huma Betang Night merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat kebersamaan, melestarikan budaya, serta menghadirkan ruang ekspresi bagi masyarakat. Dan Linai juga menekankan pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan pelestarian budaya agar kemajuan tidak menghilangkan identitas dan kearifan lokal Kalimantan Tengah. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Adi Soesono, maksud kami Soseno, mengatakan bahwa Huma Betang Night ini digelar untuk menggaungkan nilai-nilai luhur falsafah Huma Betang sekaligus memeriahkan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Dan kegiatan tersebut turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal, Pimpinan BUMD, Ketua Kamar Dagang dan Industri, tokoh masyarakat, tokoh adat, budayawan, pelaku seni, pelaku UMKM, serta masyarakat Kota Palangkaraya. Dan pendengar Huma Betang Night ini diharapkan semakin memperkuat kebersamaan dan semangat membangun Kota Palangkaraya serta Kalimantan Tengah yang maju dan sejahtera tanpa meninggalkan akar budaya. Dan pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini untuk menemani istirahat siang pendengar semua. Dan mungkin pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya karena kami akan terus menyampaikan informasi-informasi yang aktual kepada Anda semua.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti bilang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh. Si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget nih tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke.
2: Wih. Aduh.
1: Oke, disetujuin langsung.
2: Ternyata enggak benar ya info ini.
1: Check out.
2: Mana aku udah share link ke grup lagi.
1: Yang penting happy.
3: Aduh.
2: Hapus
3: gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah.
4: Pagi-pagi udah ribet.
3: Emang enak dikejar utang.
2: Tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi enggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia. Tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda mendengarkan kami, dan pendengar masih bersama saya Reta Virginia dalam Palangkaraya siang ini. Dan pendengar mungkin menikmati waktu istirahat siang yang Anda pada hari ini. Mungkin di sela-sela waktu istirahat siang, kami ada beberapa tips menarik dan kiranya bermanfaat untuk para pendengar semua. Yang dimana untuk memanfaatkan kesempatan dalam kita mengisi energi dengan memilih makanan yang sehat, bergizi seimbang, dan cukup minum air putih. Dan untuk pendengar semua, jangan lupa juga luangkan waktu untuk beristirahat sejenak, meskipun kita tahu pekerjaan kita sangat padat sekali. Dan meskipun hanya 10 hingga 20 menit saja, istirahat singkat ini dapat membantu memulihkan energi, meningkatkan konsentrasi, dan tentunya membuat tubuh lebih siap menjalin aktivitas hingga di sore hari. Dan tentunya pendengar, mari kita semua biasakan pola hidup sehat mulai dari pilihan sederhana setiap hari, mulai dari makanan, minuman yang kita konsumsi. Dan mungkin itu tips dari kami pendengar, semoga informasi dan tips tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita warta daerah untuk para pendengar semua.
4: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
5: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
4: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
5: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
4: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
5: Oke, ma, harus rajin makan buah dan sayur juga berarti, biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
4: Seneng ya, dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Informasi tentang kandungan bahan pengawet yang ada di dalam mie instan tidak menjadi halangan bagi penggemarnya untuk tetap mengkonsumsi makanan ini. Walaupun bukan makanan yang menyehatkan, mie instan tetap digemari banyak orang. Selain rasanya yang enak dan gurih, penyajiannya pun sangat praktis. Di dalam bumbu mie instan terkandung kadar garam dan pengawet seperti monasium glutamat yang sangat tinggi. Sehingga pada orang yang memiliki hipertensi, kegemukan, dan diabetes, dianjurkan tidak mengkonsumsi mie instan. Sementara kandungan lilin yang selama ini diyakini ada dalam mie instan, umumnya akan meleleh atau hilang ketika direbus. Untuk itu, jika kita membuat mie instan, sebaiknya air rebusan tersebut tidak dikonsumsi. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat mengkonsumsi mie instan. Yaitu, jangan makan mie instan dalam kondisi mentah atau belum direbus. Jangan terlalu sering makan mie instan, minimal seminggu sekali. Jangan mengkonsumsi air rebusan dari mie instan. Tambahkan sayuran saat menyajikan mie instan. Cara ini juga sebagai upaya netralisasi komposisi agar yang dimakan mengandung bahan organik yang sehat. Usahakan tidak menggabungkan mie instan dengan mie, karena keduanya sama-sama mengandung karbohidrat. Jadi sebaiknya gabungkan dengan makanan lain seperti protein. Yang terakhir, minum air putih minimal 500 ml atau 2 gelas setelah makan mie instan. Lebih banyak air putih, lebih baik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
1: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
2: Yah, yah! Malah kabur!
4: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Senin 20 Juli 2026.

Sari berita penting, pelaksanaan Palangkaraya Fair 2026 dalam rangka Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 berlangsung meriah karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan produk unggulan daerah. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Reta Virginia.

0: Ya, pendengar, kita awali dengan berita pertama. Pertumbuhan ekonomi di Palangkaraya meningkat positif. DPRD imbau pemerintah terus lakukan peningkatan infrastruktur guna mendukung perekonomian daerah semakin maju. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, pertumbuhan ekonomi Kota Palangkaraya menunjukkan tren yang positif sepanjang awal 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Palangkaraya, perekonomian Kota Palangkaraya pada triwulan pertama 2026 tumbuh sebesar 5,94%. Dalam hal ini, anggota Komisi 2 DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Naseri, mengapresiasi kerja keras pemerintah Kota Palangkaraya dalam mendorong peningkatan perekonomian daerah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur perlu terus dilakukan untuk membuka peluang ekonomi baru serta meningkatkan akses pengembangan ekonomi di wilayah yang terisolir.
2: Pertama, mensupport bagaimana kita membuka peluang-peluang ekonomi di daerah-daerah yang terisolir, itu kita buka jalan, jembatan, supaya masyarakat-masyarakat kita itu mudah bagaimana memasarkan hasil produksinya, baik itu produksi pertanian, produksi pertanian, perkebunan, sebagainya, itu bisa mudah dipasarkan.
1: Dan dalam hal ini, Kemal juga menilai penyediaan jalan dan jembatan yang memadai akan mempermudah masyarakat dalam mendistribusikan hasil pertanian, perkebunan, dan komoditas lainnya. Ia optimis pembangunan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat akan memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga di seluruh wilayah Kota Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih rekan Ayu untuk laporan langsungnya. Dan pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Kota Waringin Barat melanjutkan pemeliharaan pohon di Ruang Terbuka Hijau atau RTH dengan menyasar Jalan Ratu Mangku, Kelurahan Raja, Jumat lalu. Dalam kegiatan yang bertepatan dengan gerakan Jumat Asri, petugas DLH memangkas dua pohon berukuran besar untuk mengurangi resiko dahan patah maupun pohon tumbang yang dapat membahayakan pengguna jalan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Keanekaragaman Hayati DLH Kobar, Endro Budi Utomo mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan lanjutan setelah pemangkasan pohon di Jalan Ahmad Wongso yang telah berlangsung hampir sepekan. Sementara itu, Kepala DLH Kobar, Syahyani mengatakan pemeliharaan pohon dilakukan secara bertahap sebagai upaya menjaga keselamatan masyarakat sekaligus mempertahankan fungsi ruang terbuka hijau. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini disinergikan dengan gerakan Indonesia Asri yang dilaksanakan setiap hari Jumat agar kebersihan pasca pemangkasan tetap terjaga. Dan hal ini dilakukan untuk memastikan RTH tidak hanya terlihat indah dan asri, tetapi yang paling utama adalah aman bagi masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pelaksanaan Palangkaraya Fair 2026 dalam rangka Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 berlangsung meriah karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan produk unggulan daerah. Peningkatan perputaran uang berpotensi terjadi karena antusias masyarakat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Wali Kota Palangkaraya Pak Irit Naparin mengapresiasi penyelenggaraan Palangkaraya Fair 2026 sebagai ajang strategis untuk mempromosikan produk unggulan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Menurutnya kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi Kota Palangkaraya, tetapi juga mampu membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal. Wali Kota Pak Irit Naparin berharap Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
4: Ini kan di sini stand-nya banyak pemerintah dan tertinggal. Jadi lebih ya guys, selain memamerkan etalase produk-produk lokal, tapi juga sambil kita membuka survei kepuasan, aduan dan lain-lain.
3: Sementara itu, di hari ketiga semenjak dibuka pada tanggal 17 Juli lalu, ratusan warga memadati Palangkaraya Pier 2026 yang digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Masyarakat antusias mengunjungi berbagai stand pameran yang menampilkan produk UMKM, layanan publik kuliner, hingga beragam hiburan. Pengunjung bernama Hardani mengaku memanfaatkan Palangkaraya Pier untuk berbelanja produk lokal, mengenal berbagai layanan pemerintah, sekaligus menikmati suasana pameran bersama keluarga.
5: Hari jadi Kota Palangkaraya dengan dimeriahkannya pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
6: Tadi melihat-lihat apa aja, Bang?
5: Ini karena kami baru datang, tadi baru melihat stand kantor.
3: Warga berharap kegiatan Palangkaraya Pier ini menjadi sarana promosi produk unggulan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya, pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hado FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi pembahasan distribusi dan pelatihan hibah Starlink tahun anggaran 2026 di Aula Kanderang Tingang, Diskominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam arahannya, Kepala Diskominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah, Adia Chandra Sari mengatakan, rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi terkait mekanisme distribusi dan pelatihan penggunaan perangkat hibah Starlink untuk mendukung layanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, serta fasilitas publik lainnya. Menurutnya, kondisi geografis Kalimantan Tengah sangat luas, masih menyisakan sejumlah wilayah yang perlu terjangkau jangkauan internet maupun sinyal telekomunikasi secara optimal. Adiah mengingatkan bahwa bantuan perangkat Starlink ini merupakan solusi sementara untuk mengatasi keterbatasan akses internet. Dan oleh karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diharapkan tetap aktif mengusulkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi kepada pemerintah pusat agar permasalahan wilayah blank spot dapat diselesaikan secara menyeluruh. Dan pendengar, informasi selanjutnya, SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya menggelar kegiatan unjuk kemampuan hasil belajar tambahan ekstrakurikuler sebagai rangkaian penutupan masa pengenalan sekolah atau MPLS. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
8: Biar tertarik untuk mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing.
9: SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya menggelar parade penampilan bakat anak yang mengikuti ekstrakurikuler sebagai rangkaian penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu siswa dalam memilih ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Kepala SDN 5 Bukit Tunggal Musmarmadi mengatakan, tahun ini menerima sebanyak 64 peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jumlah tersebut terbagi dalam dua rombongan belajar.
8: Untuk ekskul kita pada tahun ini yaitu ada karate, kemudian menari, kemudian ada juga drum band, kemudian ada futsal, ada juga badminton, kemudian dilanjutkan ada yang baru tahun ini yaitu kesenian, yaitu menggambar. Dan antusias pada hari ini tadi kita sudah perkenalkan kepada kedua orang tua, terutama siswa-siswa baru, untuk diperkenalkan karate ekstrakurikuler tersebut sehingga mereka biar tertarik untuk mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing.
9: Ia mengatakan antusias masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut masih cukup tinggi. karena sekolah ini menyediakan sejumlah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Ekstrakurikuler tersebut meliputi karate, seni tari, marching band, kegiatan pramuka, futsal, badminton, serta kesenian menggambar yang mulai dikembangkan pada tahun ini. Sementara itu, guru olahraga SDN 5 Bukit Tunggal Aprianto mengatakan, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler diharapkan mampu mencetak generasi yang memiliki potensi dan prestasi. Bakat yang dikembangkan sejak sekolah dasar diharapkan dapat terus berlanjut hingga jenjang pendidikan berikutnya.
10: Manfaatnya yaitu untuk mengembangkan bakat dan minat murid-murid. Tujuannya itu untuk bisa mencetak generasi-generasi yang akan datang, yaitu terutama untuk seluruh ekskul yang ada dilaksanakan di SDN 5 Bukit Tunggal ini, yaitu supaya kedepannya bisa dikembangkan lagi.
9: Hal senada disampaikan pelatih seni tari Gruantina Nelly. Ia mengatakan para peserta didik akan terus didorong untuk mengikuti berbagai ajang perlombaan, baik antar sekolah maupun kegiatan yang diselenggarakan Sanggar Seni Tari serta instansi terkait, sehingga kemampuan dan pengalaman mereka dapat terus berkembang menuju prestasi membanggakan baik bagi sekolah dan juga orang tua.
11: Kita akan mengusahakan dan selalu mengusahakan untuk melibatkan mereka dalam ajang-ajang lomba, baik itu antar sekolah ataupun nanti misalnya ada sanggar atau dari pihak dinas dispora ada menyelenggarakan macam kayak gitu. Kita akan melibatkan mereka dan selalu mengaktifkan mereka dalam setiap lomba yang ada diinformasikan ke kami.
9: Adapun parade ekstrakurikuler yang ditampilkan meliputi seni tari, marching band, pramuka, karate, badminton, futsal, lawang sekepeng, dan bekal solo. Ratusan peserta didik dan orang tua tampak terkesima melihat anak-anak unjuk bakatnya masing-masing. Tepat satu jam kegiatan selesai dengan tertib. Edi Suroso melaporkan.
0: Dan pendengar, kita sampai pada kita sampai pada berita yang terakhir. Festival Sastra dan Saserahan Budaya digelar sebagai upaya memperkuat pelestarian bahasa, sastra, dan budaya di Kalimantan Tengah. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak untuk menjaga sekaligus memperkenalkan warisan budaya kepada generasi muda. Selengkapnya, Vina Rahmawati melaporkan.
12: Kami adanya ada satu hal yang sangat positif sekali ya, dan tentu kami dari Balai Bahasa juga sangat apresiasi ya dengan apa yang diinisiasi oleh pelaksana kegiatan Lehiski ya, dan termasuk untuk Palangkaraya.
13: Festival Sastra dan Sarasehan Budaya menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak dalam memperkuat pelestarian bahasa, sastra, dan budaya di Kalimantan Tengah. Kegiatan ini melibatkan pemerintah, akademisi, seniman, budayawan, komunitas, hingga mahasiswa untuk bersama-sama menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda. Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Sukardi Gau, mengapresiasi penyelenggaraan Festival Sastra dan Sarasehan Budaya oleh Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia atau HISKI. Menurutnya, sastra dan budaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sementara, bahasa menjadi media utama dalam menyampaikan nilai-nilai luhur serta warisan leluhur melalui karya sastra dan aktivitas budaya.
12: Kami adanya ada satu hal yang sangat positif sekali ya, dan tentu kami dari Balai Bahasa juga sangat apresiasi ya dengan apa yang diinisiasi oleh pelaksana kegiatan Lehiski ya, dan termasuk untuk Palangkaraya. Ini kegiatan tentang Festival Sastra dan Sarasehan Budaya. Jadi sebetulnya ketika kita berbicara tentang sastra budaya, ibarat dua sisi mata uang yang memang sulit untuk dipisahkan. Dan tentu saja wahananya adalah bahasa. Jadi ini yang sejatinya menjadi perhatian kita semua, sebab nilai-nilai dasar ya, dan warisan dari leluhur kita itu bisa menjelma dalam karya-karya sastra dan aktivitas budaya yang kita lakukan pada hari ini.
13: Sementara itu, Pustakawan Ahli Utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, Guntur Talajan, menilai Festival Sastra dan Sarasehan Budaya menjadi momentum penting untuk mengembangkan literasi sastra Dayak serta memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat luas. Melalui berbagai pertunjukan seni yang mengangkat kisah leluhur seperti Tambun dan Bungai, kegiatan ini menjadi saran edukasi sekaligus upaya pelestarian budaya bagi generasi muda.
14: Kami selaku pustakawan ahli utama Kalimantan merupakan bagian dari literasi sastra Dayak, tadi tampilkan tarian tokoh hutanung leluhur kita yaitu Tambun dan Bungai. Kita melihatnya dari luar biasa, itu bagian dari karya seni, karya sastra dalam rangka pelestarian, pengembangan dan promosi sekaligus peluang untuk generasi muda kita pencipta seni tari kesenian Dayak. Mereka menyampaikan, menampilkan tentang sejarah, cerita leluhur Tambun Bungai melalui tarian.
13: Melalui Festival Sastra dan Sarasehan Budaya, Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Budaya Kalimantan Tengah diharapkan terus diperkuat melalui sinergi pemerintah, akademisi, seniman, budayawan, komunitas, dan masyarakat. Dengan kolaborasi bersama, warisan budaya daerah dapat terus lestari, berkembang, serta semakin dikenal hingga tingkat nasional maupun internasional. Vina Rahmawati melaporkan.

0: Ya, pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Request Pop Indonesia, Pro 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, saat ini kita telah sampai pada program Request Pop. Dan bagi para pendengar semua yang ingin bergabung bersama kami dalam Request Pop pada siang hari ini, bisa hubungi kami di nomor telepon atau WhatsApp kami ya pendengar. Dan tidak usah berlama-lama lagi pendengar, saat ini sudah ada yang menunggu kita ini, sepertinya di WhatsApp ini. Kita angkat dulu. Halo.
2: Halo, selamat siang
1: Bang Tony.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Semangat sekali ini Bang Tony ini.
2: Semangat.
1: Iya, gimana kabarnya
2: Bang Tony? Sama Reta.
1: Iya, lama saya sudah kemarin. Iya. Sudah hampir sebulan ya sepertinya.
2: Iya. Hampir tadi waktu berita hampir dua kata tetap masuk.

0: Berarti tim Spanyol lah.
1: Bahasanya kalah, ini kurang kampung Bang Agau.
0: Aduh Bang Agau nih, galau ya. Sepertinya.
1: Galau Bang Agau.
0: Ini idolanya.
1: Iya, dia yang udah rekan Argentina dan Spanyol.
0: Iya, oke. Okay. Ini untuk hal terindah nih, untuk kemenangan tim Spanyol ya. Oke, okay, kita dengarkan
1: walaupun
0: nanti
1: menang
0: bersama.
1: Menang tipis ya 1-0.
0: Iya. Tapi sama-sama mainnya ya, bagus ya Bang Tony ya.
1: Bagus.
0: Sudah sampai final.
1: 2023 ya. Kemarin kemenangan juara juga mereka.
0: Iya.
1: Yang 2006 bagi.
0: Bagi-bagi juaranya Bang Tony lah.
1: Betul. Bertahan terus Argentina berapa kali? 8 kali kalau nggak salah.
0: Iya. Oke. Okay. Untuk salam-salamnya.
1: Salam Mbak Reta. Mbak Reta.
0: Ya silahkan Bang.
1: Ya salam-salam dulu ya. Untuk Bang Agau juga salam sehat. Keluarga. Mbak Sasa, Mbak Susi, Mama Yuda di Sampit juga salam sehat. Mm-hmm. Oma di Sampit, Yan Selayar, Jepri, Yan Selayar juga. Putra Pangkalan Bun, ya. Mm-hmm. Bede juga. Terus Bung Pandu. Terus Mbak Sasa tadi ya.
0: Iya.
1: Yeah. Sasa, Mbak Susi, Mbak Wiga juga. Yang lain kita rangkul semua aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang Mbak Reta, selamat bertugas, semangat terus, amin. Jaga kesehatannya Mbak Reta.
0: Siap.
1: Jangan lupa minum air putihnya.
0: Iya, betul.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang Bang Tony. Terima kasih sudah bergabung di Request Pop pada siang hari ini. Dan pendengar mungkin ada yang ingin bergabung kembali, ini sudah kita terhubung dengan pendengar kita. Oke, okay. Halo.
2: Halo.
0: Halo, Request Pop.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Ini dengan Bang Nanang ya. Saya hampir lupa nih, saking lamanya ini.
2: Emang kemana aja kan lama ya katanya.
0: Iya, saya kemarin cuti terus udah jam dinasnya sudah berubah lagi, Bang.
2: Pulang kampung ya?
0: Iya. Pulang kampung kemarin ke Tamiang, Layang.
2: Iya. Itu Bartim, Tamiang Layang itu Bartim ya?
0: Iya, betul, Bartim. Pemekaran dari Barcel dulu itu.
2: Iya.
0: Bang Nanang sehat, Bang Nanang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya, sehat meskipun cuaca kita sangat panas. Ini sudah memasuki musim kemarau panjang.
2: Sudah memasuki lagi memang sudah musim kemarau nih. Kemarin aja kita mundur-mundur di sini kan bawa tong lihat. Mungkin merasa api mungkin kemarin.
0: Oh iya.
2: Iya kemarin helikopter kan mundur-mundur di sini bawa tong.
0: Ada yang sudah ini apa kabut asap saya lihat status teman-teman.
2: Mungkin kemarin itu hutan
0: lah. Akibat kebakaran itu lahan ya bang ya.
2: Oke. Okay. Musim kemarau kan.
0: Iya betul.
2: Hati-hati dengan api.
0: Hati-hati di rumah juga bang lah.
2: Di rumah ini kan macam-macam kadang bisa arus pendek bisa.
0: Betul.
2: Kumpul ya di sini juga. Yang di hutan itu yang di lahan itu yang harus.
0: Iya.
2: Di hutan itu kan hati-hati itu bisa. Kalau di puntung rokok bisa.
0: Iya.
2: Kalau mancing bisa sambil ke sadar kita bawa botol rokok kan.
0: Penyebabnya juga itu bang lah.
2: Iya, tapi penyebabnya.
0: Oke, Bang Nanang mau request lagu apa ini siang hari ini?
2: Cinta Tasik Sumatera.
0: Cinta
2: Tasik Sumatera.
0: Oke, dari siapa itu bang?
2: Najwa Mariana.
0: Mariana.
2: Najwa Mariana.
0: Najwa Mariana. Oke, sambil salam-salam, Bang.
2: Salam buat Putra Pangkalan Bun, buat Mama Yuda, buatnya Mbak Sasa, buatnya Bang Milan, Mbak Oma Bun Cipri, buatnya Yen Stoyor, buatnya Bang Erwin, ya kayaknya buat semuanya aja ya. Namanya
0: Restoran.
2: Iya.
0: Oke, ada lagunya ditunggu, Bang ya.
2: Iya, betul, Mbak Rita. Terima kasih.
0: Iya.

0: Ya, terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Nanang Banjar yang di Palangka ini. Meskipun namanya Nanang Banjar, tapi di Palangka tinggalnya. Oke. Bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silahkan di nomor 3221779. Dan kami mohon maaf jika nomor yang satunya itu gangguan. Jadi bisa telepon ke nomor yang ini ya, pendengar ya. Dan langsung saja kita angkat, ini sudah bergabung bersama kita. Halo.
2: Halo.
0: Halo, request pop.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Bang Agau ini ya?
2: Iya, betul.
0: Iya, selamat siang Bang Agau. Gimana selamat Bang Agau
2: ya.
0: Kabarnya di tengah
2: baik,
0: kekalahan baik. Argentina?
2: Iya, kita akui ya.
0: Iya.
2: Memang timnas Spanyol mengangkat trofi yang kedua kali ya.
0: Ya, sangat bagus permainannya ya, Bang.
2: Ya, tidak dipungkiri ya.
0: Mm-mm.
2: Usia memang betul.
0: Iya, betul.
2: Rata-rata pemain Argentina tuh banyak yang senior sudah.
0: Iya.
2: Hampir ada yang kepala 3. Seperti Messi kan 39.
0: Iya, hampir kepala 4 ya, Bang.
2: Iya. Tapi kita tetap segar ya.
0: Iya.
2: Walaupun tim nasional Argentina, tim kesayangan kalah, tetapi ya, kita tetap bersyukur bisa mencapai final ya.
0: Iya, betul.
2: Ini dari tahun 1978, 86, 2022, dan ini kekalahan yang masuk ke empat.
0: Iya.
2: Iya, final yang keempat tapi kalah.
0: Iya.
2: Selamat untuk Bung Tony ya. Mas Tony.
0: Iya.
2: Timnasnya bisa menang.
0: Jagoannya Bang Tony ini.
2: Iya.
0: Timnas Spanyol. Tapi itu ini junior-juniornya Messi juga Bang ya.
2: Iya, memangnya itu kan omnya Yamin Jamal itu.
0: Iya. Iya.
2: Tim Messi kan lama di Barcelona. Rata-rata pemain mereka kan ada berapa ya, 8.
0: Iya, saya lihat juga.
2: Barcelona itu. Cuma iya. 3 yang lain.
0: Iya, hebat dan sekali.
2: Kan di Barcelona dulu.
0: Iya, betul.
2: Belum pindah ke LA Galaxy.
0: Iya, legendnya Bang ya, Messi
2: iya,
0: ini.
2: Memang betul.
0: Memang harus diestafetkan ini kepada.
2: Dan pelatih ini, pelatih Spanyol ini, gurunya Lionel Scaloni.
0: Oh iya, begitu
2: iya,
0: Bang
2: gurunya.
0: Ya. Iya berarti
2: itu,
0: gurunya menang ya. Hari ini.
2: Kita mengupas tuntas ya.
0: Iya, betul.
2: Kita tahu sejarah sepak bola.
0: Iya, betul sekali.
2: Demikian ya.
0: Iya, oke.
2: Okay. Saya tidak ngulur-ulur waktu ya. Mulai
0: iya.
2: Timnas ini. Kalau berbicara bola, enggak. Sudah habis-habisnya.
0: Iya, sudah habis ya. Hiburan kita ya Bang ya, setelah selesai ya. Piala Dunia ini.
2: Bahasa saya pengen lagu dari
0: ya.
2: Teddy Diana ya.
0: Dengan judul apa?
2: Dengan judul Katanya.
0: Katanya. Oke, ya. Salam-salam Bang.
2: Salam terutama buat Bareta lah, salam sehat,
0: ya.
2: Salam Barigas ya. Supaya tetap kuat, sehat, dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus
0: Amin.
2: Kristus ya.
0: Ya, amin.
2: Terus buat Bang Tony juga. Pada Mas Nanang Banjar di kilometer 14. Ada Putra Pangkalan Bun. Ada siapa lagi ya? Mama Yuda dan Bong John. Ada Basasa.
0: Iya,
2: Mbak Susi
0: Basasa.
2: Juga. Mama Lili di kilometer 9. Terus buat Bang Pandu, ada semuanya dari tempat jet tanpa terkecuali ya. Buat Mbak Reta, salam sehat, salam Barigas.
0: Iya.
2: Selamat siang, terima kasih. Ada ya?
0: Oke, ada lagunya ya, Heidi Diana Katanya.
2: Iya.
0: Iya, nanti kita putar Bang ya.
2: Oke.
0: Oke, selamat siang untuk Bang Agau. Dan bagi para pendengar semua yang ingin bergabung di request pop pada siang hari ini, masih kami tunggu pendengar. Bisa hubungi kami di nomor WhatsApp dan bisa juga di saluran telepon. Dan ini sudah bergabung bersama kita di WhatsApp pendengar kita. Halo.
1: Halo, Prodang Dangdut adalah kita. Dengan Mbak siapa?
0: Oh, ini mohon maaf Bu, ini request pop di Pro 1 RRI Palangkaraya. Jadi lagunya ini khusus pop
1: Lagu pop kah, Mbak?
0: Indonesia. Iya, pop.
1: Oh, kirain Prodang Dangdut.
0: Salah itu sebelah nih.
1: Oh, baru baru baru aja dengar ini, kirain
0: Oh.
1: Pro Dangdut tadi.
0: Oke, di sini Pro 1.
1: Iya, kalau malam sih tiap malam saya gabung di sini. Kalau siang ini hari baru, Mbak, kirain
0: Oh.
1: Pro Dangdut.
0: Oh, bisa aja di sini lagu pop aja, Bu.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Kalau lagu pop cari boleh sendiri ya?
0: Boleh request?
1: Lagunya dari lagu lama atau baru boleh lagu baru boleh ya seperti
0: Boleh
1: lagu
0: sekali.
1: dari Cutrani gitu kan?
0: Boleh, yang penting pop.
1: Oh gitu ya. lagu
0: Halo?
1: lu ya.
0: Oh, mohon maaf Bu, kurang jelas tadi terpotong nih sepertinya jaringan kita ya.
1: Lagunya dari Cutrani Lapas Cinta aja Mbak.
0: Gimana? Cutrani?
1: Lapas Lapas Cinta.
0: Lafaz cinta, oke, ada ini.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salamnya pertama buat Mbak siapa ini?
0: Ini dengan saya Mbak Reta.
1: Oh iya, salamnya pertama buat Mbak Reta yang lagi
0: Iya.
1: bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Ibu Farida, buat Elanius, buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat
0: Iya.
1: Bang Luhut, buat Mbak Viola. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini, mohon maaf ini dengan ibu siapa ya? Saya baru pertama ini sepertinya
1: Oh
0: bergabung.
1: iya, baru bersama gabung dengan Mbak ini.
0: Iya. Oke, terputus ini sepertinya ibu ya. Oke, mungkin nanti kita bisa kalau misalnya bergabung lagi, kita kenalan lagi ini dengan ibunya tadi ya. Oke, mungkin bagi para pendengar yang ingin bergabung bisa segera hubungi kami. Oke, ini sudah masuk lagi WhatsApp kita ya. Oke, halo. Halo.
3: Indonesia, halo
0: Iya,
3: selamat siang.
0: 100% Indonesia. Selamat siang, Mbak Sasa.
3: Selamat siang juga Mbak Rita, apa kabarnya?
0: Iya, kabar baik ini luar biasa Mbak Sasa. Mbak Sasa bagaimana kabarnya?
3: Kabar yang baik juga, cuma harinya ini panas, Mbak.
0: Iya, betul sekali Mbak Sasa. Saya sudah serak-serak ini.
3: Kemarau ini kayaknya.
0: Kemarau kita udah masuk. Saya juga lihat nih ya Mbak Sasa. Ada udah mulai kabut asap ya karena kebakaran
3: Iya,
0: ini. Iya.
3: malam-malam itu kan kecium bau kayak asap gitu.
0: Harus ini Mbak Sasa kita stok masker itu ya.
3: Iya, ini nih, kalau
0: Iya.
3: keluarnya pakai masker
0: Iya,
3: harusnya.
0: pakai masker biar nggak ini apa namanya
3: Terus ke hidung,
0: batuk-batuk.
3: ke
0: Iya,
3: hidungnya.
0: masuk ke hidung, saluran pernafasan kita tetap aman gitu.
3: Lagi kan sekarang orang di depan kami kan induk sana tuh kan perbaikan itu Pak, apa namanya?
0: Aspal.
3: Saluran
0: Oh, saluran.
3: jalan itu nah.
0: Oh, iya.
3: Kayak apa namanya pinggir-pinggirnya tuh.
0: Oh, jadi berdebu tambah.
3: Iya.
0: Iya, bisa disiram itu Mbak Sasa setiap kalau udah ada debunya tuh.
3: Iya
0: Siram
3: emang.
0: aja.
3: Ini kan kami agak jauh juga Pak dari apa namanya jalan induknya masuk ke dalam dikit gitu nah.
0: Iya,
3: Tapi
0: betul.
3: soalnya itu debu kan tetap aja depan rumah itu masuk.
0: Iya. Oke, mau request lagu apa Mbak Sasa untuk hari ini?
3: Lagunya dari ini aja Mbaklah dari siapa ya? Lupa sih. Hijau daun, selain itu apa Mbak yang selain setiap detik itu apa? Ada lagi ya?
0: Oke, kita cari ya. Ilusi tak bertepi ada di.
3: Terus
0: Terus ada yang baru-baru kita cari. Cobalah ada sampai kau bicara sesuatu yang sempurna. Ini ada juga.
3: coba
0: Kemudian,
3: sampai ke bicara aja Mbak lah.
0: oke, kita dengarkan ini. Kita putarkan nanti Mbak Sasa
3: Iya.
0: ya.
3: Salam dulu ya, tadi kayak nggak salah Bu, siapa Bu, Bu Husu, Husu rasanya Kalimantan Barat kan.
0: Oh salah. Mungkin ya, saya belum sempat nanya tadi sudah langsung terputus teleponnya.
3: Bu Husu kalau nggak salah aku dengar.
0: Mungkin ya Mbak Sasa ya.
3: Ya salam sehat juga terus buat Pak Tony, Susi, Bapak Meme tadi, terus Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Mas Pandu, Mayuda dan Bang Junnya, Nanang Banjar, Papa Didi dan Ibu Trinya, hanya buat semua aja lah Mbak Reta, dari A sampai Z kita sapu rata.
0: Oke,
3: okay, siap. Baca dan peraturnya, salam sehat selalu. Bangga iya. Selalu, sehat selalu.
0: Iya, terima kasih Mbak Sasa juga.
3: Rezekinya.
0: Amin.
3: Selamat siang menjelang sore lagunya ditunggu.
0: Iya,
3: makasih.
0: Iya, selamat Dadah. Siang menjelang sore. Dadah, bye-bye Mbak Sasa. Terima kasih sudah bergabung di Request Pop kita pada siang hari ini. Dan untuk lagunya tadi dari Hijau Daun dengan judul Sampai Kau Bicara. Kita putarkan Mbak Sasa ya. Ini sesuai antrian ini kita akan kita putarkan. Mungkin kita bisa masih buka lagi nih sesi request popnya agar nanti saat pemutaran lagu itu tidak terjeda seperti itu dengan telepon-telepon masuk atau sebagainya. Mungkin bagi para pendengar yang masih ingin bergabung dalam request pop pada siang hari ini bisa segera hubungi di nomor WhatsApp kami jika nomor telepon tidak bisa dihubungi karena kadang saking banyaknya penelpon ini kadang tidak bisa diangkat dan jarang bisa masuk ini. Oke, mungkin tadi sudah ada yang menelpon tapi sepertinya terputus, mungkin boleh lagi sekali lagi telepon. Oke. Iya, ini sudah bergabung bersama kita. Halo.
4: Halo.
0: Halo, request Halo. Pop.
4: Halo, request pop.
5: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dengan siapa? Di mana ini?
4: Indonesia. Dengan siapa?
5: Seno.
0: Oh, dengan Bang Seno ya?
5: Seno.
0: Iya.
5: Pak Barita.
0: Iya, halo.
5: Halo, Barita.
0: Halo, gimana kabarnya Bang Seno?
5: Bang Reno, jangan Seno, Seno itu kan gambar. Oh.
0: Iya, oke, maaf. Suaranya di sini kurang jelas. Bang Reno ya?
5: Ya, Reno.
0: Oh, Reno, iya, saya salah ini. Saya lupa.
5: Kalau Seno itu gambaran Bang Reno.
0: Iya, betul. Aduh, maaf Bang ya. Ini saking mana, lamanya nih, tidak mana, siaran nih.
5: Mana Rita, Anda lama-lama Anda ada?
0: Iya, saya habis cuti Bang. Setelah itu, sudah. Setelah cuti berubah sudah jadwalnya gantian lagi seperti itu.
5: Iya.
0: Biar tidak bosan nih mendengar suara saya.
5: Iya, enggak bosan.
0: Oke. Gimana kabarnya, Bang?
5: Kabar baik aja, alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah, Bang lah. Semoga tetap sehat-sehat aja kita ya sepanjang.
5: Reta, Bang masih sehat.
0: Masih sehat ini, masih semangat.
5: Ya, semangat terus. Ya, terus lah. Ya, mudah-mudahan sehat aja jagaan dia.
0: Iya, amin.
5: Lagunya masih, ano. Lagunya Aku Masih Sayang Dulu.
0: Aku Masih Sayang Dulu.
5: Siapa namanya itu?
0: Dari siapa nih?
5: Tahu, cari aja, ano. Rita.
0: Jamrut ada nih. Tulis.
5: Iya, barang aja buat Jamrut apa kan. Siapa okay. Itu aja yang carinya kan.
0: Iya, gitu. Oke. Okay. Salam-salamnya, Bang.
5: Salam-salamnya untuk kereta. Ya, belum keluarga belum?
0: Belum.
5: Oh, sendirian aja lah.
0: Iya.
5: Kalau saya anak nyambat sekeluarga, jadi kan nggak bisa.
0: Kan. Bisa juga sekeluarga, sekeluarga besar.
5: Dan untuk kereta, kan dan sehat. Iya. Dan aja kan.
0: Amin.
5: Bang Karim atau Bang Tuni tadi kan. Atau Bang Rudi Putra atau Rian atau Naparo, Mas Toto, Bang Meme, Bang Agus, Samsul, Peridi, Bang Agau tadi, Bang Anang Banjar, dan Putra, Pangkalan Bun, dan Siapete Lisa, dan Ayah, dan Inzil, dan Sasa tadi kan, dan siapa itu Mama Sri di Gunung, apa tuh Gunung Raya lah itu.
0: Mama Sri.
5: Di Gunung Raya.
0: Uruk Cahu. kalau tidak
5: itunya
0: salah.
5: Semuanya jana reta.
0: Iya.
5: Semuanya jangan tanpa dikocokkan, semua berataan sudah ada banjar kan.
0: Inggi, ya siap.
5: Ya, menjalan sore dan siang lah, lupa kita.
0: Iya.
5: Nah itu jam kita.
0: Oke.
5: Okay. Nah, selamat aja kan di perjalanan.
0: Iya, oke.
5: Okay. Nah, semuanya itu kan.
0: Amin, sehat-sehat kita ya, Bang ya.
5: Ya, sana apa panas lah ya, Narita.
0: Di sini panas sekali, Bang. Sudah semingguan nih sepertinya tidak ada turun hujan di sini.
5: Sama di samping itu juga sama-sama.
0: Oh, samalah.
5: Karena Reno ini kan sudah kepanasan di rumah Batajun di Kalimantaya.
0: Hati-hati, Bang.
5: Tapi banyak buaya.
0: Aduh.
5: Buaya air. Buaya darat nggak apa-apa kan buaya air, Nen. Karena Reno ini kan ano. Tempatnya ini kan luas anunya kan, Kalimantayanya kan, untuk kapal teng masuk-masuk-masuk kan.
0: Oh, iya, iya.
5: Kapal pleser, apa itu kan, dari Jawa, dari Semarang itu kan, sini, saya pinggir kali.
0: Bisa ketemu memang itu budaya, buayanya.
5: Kalau bisa ketemu, setiap hari kan timbulnya di sini kan.
0: Oh, iya.
5: Memang banyak di sini, setelah anunya kan, sungainya besar.
0: Retik. Iya.
5: Buayanya kan timbul terus setiap hari, tapi seorang bilah bang, tidak ada yang dia dimakannya.
0: Ini ceritanya buaya darat ketemu buaya sungai nih.
5: Ini sangat sungai bisa nang-nang itu kan bisa menerkam, kalau buaya darat enggak.
0: Nah itu. Iya.
5: Inggi.
0: Iya.
5: Oke,
0: siap.
5: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore, Bang Reno. Terima kasih ya.
5: Sama.
0: Iya, sudah bergabung bersama kita di Request Pop pada siang hari ini. Oke, dan mungkin pendengar telepon dari Bang Reno ini sepertinya menyudahi Request Pop kita pada siang hari ini. Karena ini sudah ada 6 lagu nih yang harus kita putarkan dan harus antri nih ya. Untuk pendengaran, mungkin bagi para pendengar yang mungkin belum bisa bergabung bersama kita di Request Pop pada siang hari ini, atau yang mungkin tadi sudah terhubung tapi terputus atau belum sempat kami angkat, kami mohon maaf. Dan mungkin bisa bergabung lagi di Request Pop kita di hari selanjutnya. Dan untuk ini nanti setelah pukul 14 kita akan putar bersama-sama kita dengarkan request dari para pendengar semua. Dan untuk ini kita dengarkan dulu iklan layanan masyarakat.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, cek fakta edisi Senin tanggal 20 Juli 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian atau Kementan tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementan, melainkan laman yang meminta data pribadi dan nomor telepon Telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen PSP Kementan menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok bantuan subsidi pupuk. Ditjen PSP tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat mesin pertanian, pupuk, pestisida atau program lainnya melalui media sosial, tautan atau pesan berantai. Dan melansir dari akun Instagram resmi Kementan, @PSPKementan, seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan IBANPER dari Dinas Pertanian setempat. Dan pendengar, sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya pada siang hari ini. Saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian para pendengar semua dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, baik mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berikut kami sampaikan pengumuman berita kehilangan. Berita kehilangan berupa BPKB kendaraan roda 2 merek Honda warna merah tahun 2022. Nomor BPKB S072-2358 dan 6M. Dengan nomor polisi KH2187YS atas nama A. Kristiana. Apabila menemukan BPKB kendaraan tersebut, dapat menghubungi 0822-5338-9345. Dan demikian pendengar, pengumuman berita kehilangan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama. Dan untuk itu pendengar, kita langsung saja dengarkan request lagu. Tadi sudah di-request dari Bang Tony dengan judul Hal Terindah yang katanya untuk dipersembahkan untuk kemenangan timnas Spanyol pada hari ini. Dan mari kita bersama-sama dengarkan 17 Hal Terindah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berikut kami sampaikan berita panggilan sidang. Berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya ditunjukkan untuk Muhammad Ilyas bin Wiji Lestari di mana saja berada sebagai tergugat. Dengan isi berita panggilan sidang tentang penetapan Ketua Majelis nomor 349 garing PDT.G garing 2026 garing PA.PLK tanggal 17 Juli 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 24 November 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten Pierre Tandia nomor 2 Palangkaraya. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Liska binti Yuan Andreas sebagai penggugat lawan Muhammad Ilyas bin Wiji Lestari sebagai tergugat. Dan pendengar, demikian berita panggilan sidang ini kami sampaikan untuk kita ketahui bersama. Dan untuk itu pendengar, kita masih melanjutkan sesi request pop kita pada siang hari ini dan akan bersama-sama kita dengarkan lagu request tadi dari Ibu siapa tadi ya? Dengan judul Lafaz Cinta dari Cutrani. Selamat mendengarkan.

0: aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melenguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya masih di FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya bersama saya Reta Virginia. Dan pendengar, ini untuk lagu terakhir di sesi request pop kita pada siang hari ini, itu ada lagu request dari Bang Seno tadi. Oh maaf, Bang Reno. Bang Reno dengan judul Maaf, ini dari Jamrud. Kita dengarkan bersama-sama.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbu, serta harmonium dan vokal.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Ini dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
3: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Waktunya kentongan.
5: Kekeringan adalah suatu kondisi saat ketersediaan air sangat kurang dan tidak mampu mencukupi kebutuhan untuk hidup, pertanian, dan aktivitas lainnya. Akibat dari musim kemarau yang panjang dapat menjadi faktor penyebab kekeringan di Indonesia. Kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah tentu berdampak pada kehidupan makhluk hidup. Hal ini karena air sebagai salah satu unsur yang sangat berpengaruh pada kesehatan manusia, tanaman, dan juga hewan. Jika terjadi kelangkaan air, maka kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan dapat terancam. Hal ini juga berdampak pada kondisi lingkungan di sekitar seperti tanah yang tandus, hutan gundul, dan jika terjadi hujan lebat, maka akan banjir. Dikutip dari penelitian berjudul Dampak Kekeringan Terhadap Ekonomi Masyarakat oleh M. Yunita di tahun 2020, kekeringan merupakan suatu fenomena yang mempengaruhi terjadinya secara perlahan-lahan dan dapat mengancam kesejahteraan masyarakat. Beberapa dampak kemarau panjang tersebut yaitu banyak tanaman musnah, meningkatnya polusi, dan sumber air bersih semakin menipis. Secara tidak langsung, akibat dari musim kemarau yang panjang akan menimbulkan deretan masalah yang saling berkaitan pada makhluk hidup. Oleh karena itu, musim kemarau yang panjang perlu diantisipasi dengan menanam pohon dan tidak menebang hutan secara liar.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita dalam Palangkaraya siang ini sampai di penghujung acara. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang tentunya telah bergabung bersama kita dalam program Request Pop pada siang hari ini. Dan untuk para pendengar yang belum sempat bergabung, kami mohon maaf jika tadi sudah sempat menelpon dan terputus karena jaringan dan kendala di kami. Dan untuk itu bisa bergabung di Request Pop selanjutnya. Dan untuk ini pendengar, Anda akan ditemani oleh rekan kami Adi Putra dalam Palangkaraya Sore. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, kembali lagi bersama saya Adi Putra dalam Palangkaraya sore hari ini ya. Dan kali ini Senin 20 Juli 2026. Wah, pendengar, cuaca Palangkaraya benar-benar panas ya kira-kira ini. Bahkan mungkin tetes air hujan hanya sedikit dan hanya berada di beberapa wilayah saja nih ya, ada di Kalimantan Tengah. Dan pendengar, siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, lalu ada Buntok di FM 97,3 MHz. Tak ketinggalan adalah Mandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz. Ada Sampit di FM 93,6 MHz serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Ada Pangkalambun juga di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital dengan menginstalnya di smartphone Anda lewat application store atau play store, lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, dalam Palangkaraya sore hari ini ya, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi dan musik, lalu dilanjutkan dengan Lintas Banjar Nusantaraya. Tak ketinggalan ada Gema Nuansa Senja dengan pengajian Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan jangan lewatkan informasi terbaru dari Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah dan dilanjutkan dengan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Dan akan kami tutup dengan mimbar agama Islam. Dan informasi untuk pendengar, kumandang azan asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, yakni pukul 14.57 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali perjumpaan kita, pendengar, ada satu lagu dari Tulus untuk menemani sore kita hari ini dengan judul Manusia Kuat. Selamat mendengarkan.

0: Aduh Mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan Bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja Pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan? Gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, telah kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi Anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat asar. Dan bagi Anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi dari Kuala Kapuas, di mana pemerintah Kabupaten Kapuas melalui tim komite talenta menggelar seleksi kompetensi teknis jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama di Aula BKPSDM Kapuas pada hari Senin hari ini. Nah, pendengar, kegiatan yang dibuka secara daring oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis Isangkai, selaku ketua tim komite talenta ini merupakan bagian dari implementasi manajemen talenta aparatur sipil negara. Nah, seleksi difokuskan untuk memetakan kompetensi kandidat suksesi pada dua jabatan strategis, yakni Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas. Kepala BKPSDM Kapuas, Hajah Mahrita, menjelaskan seleksi ini bertujuan mengukur kemampuan analisis, konseptual, komunikasi, serta kepemimpinan peserta melalui penulisan makalah, presentasi, dan wawancara. Nah, hasil penilaian akan menjadi data objektif nih bagi komite talenta dalam menetapkan kandidat suksesi sekaligus mendukung penerapan sistem merit yang objektif, transparan, kompetitif, dan akuntabel. Sebanyak 9 pejabat mengikuti seleksi ini, terdiri atas 6 peserta dari Box Talent 9, 2 peserta dari Box Talent 8 dan 1 peserta dari Box Talent 7. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kapuas, Usis Isangkai, menegaskan bahwa pengisian jabatan strategis harus menghasilkan pimpinan yang birokrasi yang memiliki kompetensi, integritas, dan visi pembangunan daerah. Ia berharap seluruh peserta mengikuti setiap tahapan seleksi dengan jujur dan penuh tanggung jawab, karena pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen menerapkan sistem merit secara adil dan profesional nih. Melalui proses ini, diharapkan lahir pejabat pimpinan tinggi yang adaptif, inovatif, mampu mendorong transformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar, siapa nih yang tadi pagi menyempatkan diri untuk bangun lebih awal nih? Karena suasana berbeda nih terlihat di Hall Tri Prasetya LPP RRI Palangkaraya pada Senin dini hari tadi. Nah, angkasawan dan angkasawati serta penonton berkumpul untuk mengikuti kegiatan nonton bareng dan dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 yang mempertemukan antara Argentina melawan Spanyol nih. Nah, sejak pukul 2 dini hari, semangat para pegawai dan penonton sudah terasa untuk menyaksikan partai puncak ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Kepala Stasiun RRI Palangkaraya, Tri Umi Setiawati mengatakan, kegiatan ini menjadi momen untuk mempererat kebersamaan di lingkungan kerja. Terlihat hampir seluruh pegawai mengikuti pertandingan dengan penuh antusias hingga peluit panjang dibunyikan. Bahkan karena kegiatan berlangsung hingga dini hari, kegiatan apel pun biasanya dilaksanakan setiap Senin pagi pun ditiadakan. Nah, sepanjang pertandingan, sorak-sorai terdengar setiap kali kedua tim menciptakan peluang di depan gawang nih. Ada yang menjagokan Argentina, ada pula yang mendukung Spanyol. Sehingga suasana semakin meriah namun tetap penuh kebersamaan. Hingga akhirnya, Spanyol memastikan diri menjadi juara Pesta Bola Dunia 2026 setelah menundukkan Argentina dengan skor tipis. Satu gol tanpa balas melalui babak perpanjangan waktu. Nah, pendengar, momen ini pun menjadi pengalaman yang berkesan ya bagi keluarga besar LPP RRI Palangkaraya yang menikmati pertandingan bersama dalam suasana penuh semangat dan kekeluargaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam? 3 jam atau mungkin sepanjang hari. Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar masih di Palangkaraya nih. Dan ada informasi dari Gubernur Kalimantan Tengah, Agustia Sabran, menghadiri Malam Apresiasi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 di Silva Mini Soccer Palangkaraya. Nah, dalam kesempatan itu, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung pembinaan generasi muda melalui olahraga. Menurutnya, para pelajar yang berprestasi hari ini merupakan calon pemimpin masa depan yang perlu dibekali karakter kuat, disiplin, semangat kebersamaan, dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan. Gubernur juga menegaskan bahwa olahraga bukan hanya tentang mengejar kemenangan nih, tetapi juga menjadi sarana membangun persatuan, sportivitas, dan kerjasama. Melalui ajang O2SN, para pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah dapat saling mengenal, menjalin persahabatan, sekaligus belajar kompetisi secara sehat. Karena itu, Gubernur mengapresiasi seluruh peserta, pelatih, guru pendamping, juri, dan panitia yang telah mensukseskan pelaksanaan O2SN tahun ini. Kepada para juara, ia berpesan agar terus berlatih nih untuk menghadapi tingkat nasional. Sementara bagi yang belum berhasil, diminta tetap semangat dan menjadikan pengalaman ini sebagai motivasi untuk terus berkembang. Sementara itu mendengar, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linai Victoria Aden, melaporkan O2SN 2026 diikuti sebanyak 954 peserta dari seluruh kabupaten dan kota dengan dukungan sekitar 2.000 supporter. Wah, meriah sekali nih. 8 cabang olahraga dipertandingkan, mulai dari bulu tangkis, atletik, pencaksilat, renang, panjat tebing, senam, hingga catur. Selain itu, dua olahraga tradisional khas Kalimantan Tengah, yaitu balogo dan menyimpet atau sumpitan juga ditampilkan sebagai cabang eksibisi. Atlet-atlet terbaik hasil seleksi tingkat provinsi selanjutnya akan mewakili Kalimantan Tengah pada O2SN tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Agustus hingga September mendatang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Adi Putra, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya.
0: Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan RRI Kornus 8.
1: Pendengar, Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.
2: Suasana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 14 Balikpapan.

0: Dari Samarinda, saat ini ada rekan saya Vira. Halo Mbak Vira, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Adi. Alhamdulillah di Samarinda sehat dan juga cuaca sore ini cerah nih Adi. Gimana di sana?
0: Sama, di Palangkaraya juga cuacanya tidak terima cerah saja nih, tapi satu orang mataharinya satu nih langsung di atas kepala nih, Mbak.
1: Sangat panas sekali ya.
0: Sangat panas sekali. Baik Mbak Vira, ada informasi apa nih dari Samarinda sore hari ini?
1: Ada informasi mengenai hari pertama MPLS di SMP Negeri 14 Balikpapan dengan program makan bergizi gratis nih Adi.
0: Wah, menarik sekali nih. Baik Mbak Vira, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, suasana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 14 Balikpapan berlangsung meriah. Keceriaan ratusan siswa baru semakin lengkap dengan dimulainya kembali pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBG. Sebanyak 1.155 siswa serta tenaga pendidik menerima paket makanan sehat ini. Reporter RRI Samarinda Afriani Guntur melaporkan selengkapnya.
2: Suasana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 14 Balikpapan berlangsung meriah. Keceriaan ratusan siswa baru semakin lengkap dengan dimulainya kembali pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBG. Sebanyak 1.155 siswa serta tenaga pendidik sebanyak 67 menerima paket makanan sehat ini. Meski sempat mengalami 3 kali pergantian pengelola demi menjaga kapasitas dan kualitas, pihak sekolah memastikan mutu gizi tetap menjadi prioritas utama. Program ini pun diharapkan dapat terus berlanjut karena sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Hal ini disampaikan oleh penanggung jawab MBG SMP Negeri 14 Balikpapan, Muhammad Abdul.
3: Kita sangat senang sekali, khususnya untuk kelas 7, karena kelas 7 baru pertama kali di tingkat SMP ini mereka menerima MBG ini. Dan respon dari mereka sangat senang sekali, MBG-nya enak kata mereka. Alhamdulillah, selama pendistribusian MBG ini dari tanggal 25 Agustus 2025, alhamdulillah mungkin anak keterlambatan saja, terlambat mungkin terlambat 15 menit, 30 menit, untuk yang lain-lainnya alhamdulillah lancar. Masukan dari kami, dari penanggung jawab MBG SMP Negeri 14 Balikpapan, mungkin menunya saja lebih divariasikan. Jadi tolong kepada pengelola MBG untuk mencari yang kira-kira anak-anak itu suka dengan menu tersebut. Itu. Sebab ada beberapa sih, tidak semuanya dari anak-anak itu yang ada yang tidak suka dengan menunya. Tapi tidak semua, hanya sebagian saja, sedikit saja.
2: Dari sisi penerima manfaat, salah satu siswa, Afan Kafi Al-Azam, mengaku sangat senang bisa menikmati MBG di tengah kegiatan MPLS.
4: Oh, telurnya sih enak, sayurnya juga enak, nasinya pulen enak. Cuman saya kurang suka tempe, baru pertama kali ini kan baru masuk SMP. Membantu sih buat anak-anak yang gak dapat uang jajan, uangnya bisa ditabung, jadi makan MBG.
2: Mewakili pihak sekolah dan orang tua murid, Muhammad Abduh berharap program reguler ini dapat terus berlanjut secara konsisten. Selain menjamin asupan nutrisi remaja di sekolah, program ini dinilai sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya bagi para orang tua yang kurang mampu. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Samarinda sore ini. Kembalikan kepada Anda, Andi di Palangkaraya, Adi.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Vira dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik mendengar, dari Tarakan ada rekan saya Jubaida. Apa kabar Mbak Jube sore hari ini?
1: Iya, alhamdulillah kabar baik ini Mas Sadiq.
0: Alhamdulillah, bagaimana nih cuacanya? Apakah terik sekali juga nih sama dengan Palangkaraya?
1: Wah, kalau Tarakan agak senduh ini Mas Sadiq.
0: Waduh, siapa nih yang lagi sendu nih? Baik, Mbak Jube ada informasi apa nih sore hari ini dari Tarakan?
1: Iya, ada informasi terkait dengan Wali Kota Tarakan yang mengapresiasi nonton bareng Piala Dunia 2026, kolaborasi yang sukses.
0: Wah, pasti meriah sekali ini. Silakan informasi selengkapnya, Mbak Jube.
1: Iya, terima kasih. Pemirsa dan pendengar, pemerintah Kota Tarakan mengapresiasi acara nonton bareng Piala Dunia yang diselenggarakan oleh RRI Tarakan, TVRI Kaltara, dan pemerintah Kota Tarakan yang berjalan dengan tertib dan juga sukses. Berikut laporan Esti Merdiastuti.
2: Tapi semuanya berhasil dengan aman, tentram, semuanya berjalan baik, masyarakat bisa bergembira ria.
3: Wali Kota Tarakan Khairul menyaksikan pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Spanyol bersama masyarakat Kota Tarakan dalam kegiatan nonton bareng yang digelar di halaman parkir rumah jabatan Wali Kota Tarakan hari ini. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Masyarakat memadati lokasi untuk menyaksikan jalannya pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Spanyol atas Argentina dengan skor 1-0 sekaligus mengantarkan Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Wali Kota yang menjagokan Spanyol mengakui kehebatan dan keunggulan timnas La Furia Roja tersebut.
2: Saya kira malam final malam ini juga luar biasa ya. Penontonnya mulai tadi malam itu sekitar jam 8 gitu udah mulai ngumpul di sini, semakin malam semakin banyak, dan kalau kita prediksi tadi sekitar mungkin 3.000-an orang barangkali ada, bahkan lebih menurut saya. Jadi sampaikan kita nggak bisa lewat sama sekali, dan inilah menurut saya satu keberhasilan, tetapi semuanya berhasil dengan aman, tentram, semuanya berjalan baik, masyarakat bisa bergembira ria dengan mendukung masing-masing tim yang difavoritkan.
3: Dalam acara nonton bareng final Piala Dunia 2026, selain menyaksikan pertandingan, masyarakat juga dihibur dengan pembagian berbagai hadiah menarik yang dipersembahkan oleh para sponsor. Sejumlah pelaku UMKM Kota Tarakan turut berpartisipasi dengan membuka stand kuliner dan produk lokal, juga dimeriahkan pagelaran budaya Jaranan Turonggo Seto. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Tarakan berharap semangat kebersamaan, persatuan, dan silaturahmi antar warga terus terjalin, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan para pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan publik. Esti Murdiasuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Pendengar, sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar, dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo, selamat sore Mbak Rista. Bagaimana nih kabarnya dan kondisi cuaca di Nunukan sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Bang Uta. Alhamdulillah, kabar kami yang di Nunukan sehat dan baik-baik aja. Dan untuk cuacanya cukup cerah nih di sini. Jadi mungkin tadi yang punya cucian happy ya, karena jemurannya kering semua nih.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim nih. Dan saya salah satunya nih yang cuciannya cepat kering juga nih, Mbak. Baik, Mbak Rista, ada informasi apa nih dari Nunukan sore hari ini, Mbak?
1: Oke, dari Nunukan ada informasi soal program pertukaran guru Indonesia-Korea nih, Bang.
0: Wah, menarik sekali nih ada exchange ya dari guru-gurunya ya. Baik, silakan informasi selengkapnya, Mbak Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, guru SDN 006 Sebatik Tengah mewakili Kalimantan Utara pada program pertukaran guru Indonesia-Korea 2026. Program berlangsung selama 3 bulan, mulai Agustus hingga November 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Herdiansyah.
2: Hikmah Wahyuni Nasution mewakili Kalimantan Utara dalam program pertukaran guru Indonesia-Korea Selatan 2026. Peserta akan mengikuti pembelajaran dan kolaborasi pendidikan bersama guru di Korea Selatan.
3: Alhamdulillah, saya mewakili Kalimantan Utara untuk mengikuti program Indonesia-Korea Pertukaran Guru Indonesia-Korea yang akan diselenggarakan selama 3 bulan di Korea Selatan, dimulai dari Agustus hingga November nanti.
2: Program Pertukaran Guru Indonesia-Korea merupakan kerjasama Kemendikdasmen dengan UNESCO. Program bertujuan meningkatkan kompetensi global guru serta memperluas jejaring profesional internasional. Peserta juga akan berbagi praktik baik pendidikan kewarganegaraan global dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengalaman tersebut diharapkan memperkuat kualitas pembelajaran setelah kembali ke daerah asal.
3: Suatu kebanggaan bagi saya karena saya bisa mewakili Kalimantan Utara dan saya juga bisa banyak belajar nanti di Korea Selatan.
2: Keberangkatan peserta dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Hikmah Wahyuni Nasution berharap membawa pengalaman internasional untuk pengembangan pendidikan di Kabupaten Nunukan.
3: Saya berharap bisa membagikan banyak hal baik yang bisa saya pelajari dari Korea Selatan dan bisa mengharumkan nama bangsa dan negara, terutama Kabupaten Nunukan dan juga Provinsi Kalimantan Utara.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Bang Adi di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Rista dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Halo, selamat sore Mbak Auliana.
1: Iya, selamat sore Uta.
0: Iya, bagaimana kabarnya rekan-rekannya ada di Banjarmasin sore hari ini, Mbak?
1: Iya, kalau untuk kru yang bertugas hari ini alhamdulillah sehat. Kalau untuk cuaca hari ini menyala, Uta.
0: Ya, sama menyalanya ya kita ya.
1: Iya, gerah banget ya
0: Betul
1: hari ini
0: sekali
1: kerasa.
0: Nih.
1: Tapi kalau di dalam ruangan nggak adem?
0: Iya, karena AC-nya 16 nih. Wah, saya kemarin gak sempat ketemu sama Mbak Uliana nih.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Oh, tanya lagi cepat-cepat buru-buru pulang kali.
0: Iya
1: ya,
0: nih.
1: Ada yang nunggu.
0: Keburu lintas kayaknya besok. Baik,
1: oke,
0: sore hari.
1: Gak sempat nongkrong ya.
0: Iya,
1: kita,
0: gak
1: ya?
0: Sempat
1: gak sempat
0: nongkrong,
1: nongkrong
0: kita,
1: ya?
0: Betul sekali. Oke, Mbak, sore hari ini ada informasi apa nih, Mbak, dari Banjarmasin, Mbak?
1: Iya, terkait dengan operasi modifikasi cuaca atau OMC Uta.
0: Baik, silakan Mbak informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Uta. Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar sejak 15 Juli berhasil memicu hujan di sejumlah wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. BPBD Kalimantan Selatan menyebut langkah ini menjadi bagian dari penanganan darurat karhutla dan juga kekeringan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menurunkan hujan.
3: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan di Kalimantan Selatan terbukti berhasil setelah menyemai bertonton garam di langit. Penyemaian awan tersebut pun sukses memicu turunnya hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya Sabtu 18 Juli sore. Hal itu pun diakui Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra. Ia menyebut BNPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 15 Juli. Merupakan tindak lanjut atas penetapan status darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di Kalimantan Selatan sebelumnya.
2: Saat melaksanakan operasi modifikasi terdahulu di Mutu ini selama 7 hari, diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca kita bisa menurunkan hujan sehingga dapat menambah debit air di lahan gambut yang rawan.
3: Sementara di tempat lain, Kepala BPBD Banjarbaru Yaini Sahrani mengungkapkan saat ini sudah sebagian wilayah Banjarbaru mengalami kekeringan. Pihaknya pun menyiagakan peralatan tangki untuk mengantisipasi karhutla.
4: Mulai panas sekali memang kendala air. Nah karena itu kami khususnya sebagai komando tadi menyiapkan kawan-kawan yang relawan yang punya tangki. Nah itu nanti membantu sebagai nyuplai air ke lapangan, terutama kawan-kawan damkar lah, kita sebagai OPD ya di wilayah Kota Banjarbaru.
3: Operasi modifikasi cuaca yang akan dilakukan beberapa hari ini diharapkan dapat menekan potensi terjadinya karhutla di Kalimantan Selatan, sekaligus mengurangi resiko gangguan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor akibat kabut asap.
1: Banjarmasin selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Aulia dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, pelaksanaan Palangkaraya Fair 2026 dalam rangka hari jadi Kota Palangkaraya ke-69 berlangsung meriah. Karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan produk unggulan daerah, peningkatan perputaran uang berpotensi terjadi karena antusias masyarakat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Di sini stand-nya banyak pemerintah dan tertinggal.
2: Wali Kota Palangkaraya Pak Irit Naparin mengapresiasi penyelenggaraan Palangkaraya Fair 2026 sebagai ajang strategis untuk mempromosikan produk unggulan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Menurutnya kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan hari jadi Kota Palangkaraya, tetapi juga mampu membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal. Wali Kota Pak Irit Naparin berharap Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Ini kan di sini stand-nya banyak pemerintah dan tertinggal. Jadi lebih ya kan selain memamerkan etalase produk-produk lokal, tapi juga sambil kita membuka survei kepuasan, aduan dan lain-lain.
2: Sementara itu, di hari ketiga semenjak dibuka pada tanggal 17 Juli lalu, ratusan warga memadati Palangkaraya Fair 2026 yang digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Masyarakat antusias mengunjungi berbagai stand pameran yang menampilkan produk UMKM, layanan publik kuliner, hingga beragam hiburan. Pengunjung bernama Hardani mengaku memanfaatkan Palangkaraya Fair untuk berbelanja produk lokal, mengenal berbagai layanan pemerintah, sekaligus menikmati suasana pameran bersama keluarga.
3: Hari jadi Kota Palangkaraya dengan dimeriahkannya pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
4: Tadi melihat-lihat apa aja, Bang?
3: Ini karena kami baru datang, jadi baru melihat stand kantor-kantor.
2: Oke. Warga berharap kegiatan Palangkaraya Fair ini menjadi sarana promosi produk unggulan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

fungsi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini makin produktif bareng kita.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Satgas Wil Kalimantan Tengah Densus 88 Anti Teror Polri memberikan pembekalan kepada peserta masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Nah, kegiatan pengangkat tema bahayanya penyebaran paham radikal dan nihilistik violent extremist atau NVE melalui media sosial dan dilaksanakan secara tatap muka serta virtual melalui Zoom meeting. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat wawasan kebangsaan sekaligus memberikan pemahaman kepada peserta didik baru mengenai bahaya intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme atau IRET serta nihilistik violence extremist atau NVE. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong kolaborasi bersama generasi muda dalam mencegah penyebaran paham tersebut di Kalimantan Tengah.

Tanaman kecubung atau dalam bahasa Latin bernama Datura metal L adalah tanaman semak yang termasuk pada suku terong-terongan yang memiliki bunga besar, menjuntai dan bermahkota menyerupai trompet berwarna putih, kuning, krem, oranye atau merah serta bentuk buah yang unik, berbentuk bulat dan berduri berukuran sedang sebesar bola tenis. Tanaman kecubung dapat ditemukan di daerah tropis dan tumbuh subur termasuk di Indonesia. Kecubung juga sering dijadikan tanaman hias karena bentuk bunganya yang khas dan cantik. Meski cantik dilihat, tanaman kecubung dapat menimbulkan beberapa gejala berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Terlebih jika disalahgunakan sebagai zat adiktif atau psikotropika. Bagaimana tanaman ini bisa membahayakan kesehatan manusia dan mengapa masyarakat diimbau untuk berhati-hati? Apakah ada manfaat dari tanaman kecubung dan apa saran untuk menghindari bahaya yang ditimbulkannya? Nah, tanaman ini diketahui memiliki efek halusinasi. Selain itu, mengkonsumsi kecubung juga bisa berujung kematian. Hal ini bisa terjadi bila kecubung dikonsumsi berlebihan sampai pada dosis letal. Kematian akibat kecubung terjadi karena kandungan dalam buah tanaman itu bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot, saluran pernafasan, yang membuat pasien gagal nafas. Bisa juga efek dari kecubung yang menyebabkan detak jantung jadi lebih cepat. Bila ada kejadian tak menyenangkan di mana ada saudara atau teman mengkonsumsi kecubung, maka perlu segera dilakukan pertolongan demi menyelamatkan nyawa mereka. Bagaimana cara penanganan pertama keracunan kecubung? Berikut cara penanganan pertama keracunan kecubung, yaitu pertama, muntahkan. Bagi orang yang mengalami keracunan kecubung, kurang dari 2 jam, paksa mereka agar memuntahkan kecubung tersebut. Caranya bisa dengan memasukkan jari telunjuk ke kerongkongan untuk merangsang agar mereka muntah. Kedua, minum air putih yang banyak. Paksa orang yang tengah mengalami keracunan kecubung untuk meminum air putih yang banyak. Hal ini agar racun kecubung bisa dikeluarkan melalui urin dengan cepat. Ketiga, bawa ke rumah sakit. Setelah memuntahkan kecubung, bawa segera pasien ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam memanfaatkan tanaman kecubung. Jika tumbuhan kecubung berada di lingkungan sekitar, lebih baik dihindari. Namun, untuk kepentingan medis atau pengobatan tradisional, pakailah sesuai kebutuhan dengan dosis atau takaran yang wajar, karena bisa beracun jika menggunakan terlalu banyak. Lebih baik minta bantuan orang yang ahli di bidang pengobatan tradisional jika ingin menggunakan tanaman kecubung sebagai obat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar masih di dunia pendidikan, di mana pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Pendidikan menyatakan komitmennya mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Program ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Disdik Kota Palangkaraya, Muhammad Aswan, mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan seluruh anak memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tanpa terkendala kondisi ekonomi. Menurutnya, pemerintah Kota Palangkaraya siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mendukung implementasi program tersebut sesuai dengan kewenangan daerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian atau Kementan tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementan, melainkan laman yang meminta data pribadi dan nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan menghimbau masyarakat mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi. Dijen PSP tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida atau program lainnya melalui media sosial, tautan atau pesan berantai. Melansir dari akun Instagram resmi Kementan @PSP Kementan, seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Diputra mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

95,9 MHz, 101 RRI Palangkaraya. Pendengar, kita masuki Gema Nuansa Senja. Dan untuk membuka informasi pertama, ada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia menegaskan komitmennya mempercepat hilirisasi hasil riset, mempermudah layanan perizinan, serta memperluas akses pemasaran bagi produk UMKM di Kalimantan Tengah. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan produk yang beredar aman, bermutu, memiliki manfaat, sekaligus mampu meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM RI Muhammad Kashuri mengatakan BPOM memiliki tanggung jawab mengawasi obat dan makanan agar aman dikonsumsi, bermutu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan welcome speech dan penyerahan sertifikat pelaku usaha obat Badan Alam Provinsi Kalimantan Tengah dan gerakan minum jamu di Palangkaraya.

0: 95,9 MHz Pro 1 dari Palangkaraya. Pendengar, ada informasi berita kehilangan berupa BPKB kendaraan roda 2 merek Honda warna merah tahun 2022 dengan nomor BPKB S07223586M dengan nomor polisi KH2187YS atas nama A. Kristiana. Apabila menemukan BPKB kendaraan tersebut, dapat menghubungi nomor 0822-5338-9345. Sekian informasi berita kehilangan berupa BPKB kendaraan roda 2.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif.

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

Pendengar, saatnya kita simak bersama pengajian Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 13 bersama Ahmad Bakri dan Sari Tilawah Badriyah.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebaik seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah kamu, sebagian dari kamu, menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.
1: Pendengar, telah kita simak bersama pengajian Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 13. Dan kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar, telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, dan bagi anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengan anda informasi terbaru dari Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke.

Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi SNT jenjang SMP dan SMA pada 21 hingga 24 Juli 2026. SPMB akan dimulai tanggal 21 Juli sampai 24 Juli 2026, kata Mendikdasmen Abdul Muti dalam taklimat media program Sekolah Nasional Terintegrasi di Gedung A Kemendikdasmen Jakarta Senin 20 Juli 2026. Ia menegaskan, Kemendikdasmen tidak bekerja sama dengan pihak manapun untuk menjanjikan kelulusan maupun mengambil keuntungan dalam proses penerimaan murid baru SNT. Muti menjelaskan, SPMB SNT hanya dapat diikuti calon murid yang berasal dari wilayah yang sama dengan lokasi SNT berdiri. Sebagai contoh, SNT yang berdiri di Kabupaten Kupang hanya dapat menerima calon murid SMP dan SMA yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kupang. Menurut Mukti, calon murid SNT merupakan peserta didik dengan kemampuan di atas rata-rata. Karena itu, tahapan SPMB SNT disusun oleh tim khusus di tingkat nasional, bukan oleh pemerintah daerah. Untuk tahun pertama, Kemendikdasmen membatasi jumlah penerimaan murid baru pada setiap SNT, jenjang SMP hanya menerima 40 murid. Sedangkan jenjang SMA juga hanya menerima 40 murid.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Senin 20 Juli 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, Kota Palangkaraya, berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Sekali lagi, ya, kami tidak menaikkan NJOP khususnya untuk masyarakat. Masyarakat mau maaf, menengah, maksudnya ke bawah gitu. Hanya tempat-tempat jasa usaha yang memang secara geliat bagus.
2: Seperti. Kita hanya memfasilitasi Bapak Wali Kota bekerjasama dengan Bank Kalteng, sehingga itu memberikan kredit 0%.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Adi Putra. Mengawali informasi dalam Warta Berita Daerah petang hari ini, pemerintah Kota Palangkaraya memastikan penetapan nilai jual objek pajak atau NJOP disesuaikan dengan perkembangan kota. Apabila masyarakat keberatan, dapat dilakukan peninjauan ulang sesuai data. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
1: Tapi sekali lagi, ya, kami tidak menaikkan NJOP khususnya untuk masyarakat. Masyarakat mau maaf, menengah, maksudnya ke bawah gitu. Hanya tempat-tempat jasa usaha yang memang secara geliat ekonominya memang bagus. Seperti itu.
3: Kenaikan nilai jual objek pajak di Palangkaraya yang belakangan menjadi sorotan publik akhirnya mendapat tanggapan dari Wali Kota Palangkaraya, Fairid Nafarin, menyusul banyaknya keluhan masyarakat mengenai lonjakan NJOP. Pemerintah kota menyatakan siap menerima keberatan dari warga yang merasa terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Fairid Nafarin menegaskan bahwa masyarakat yang menilai nilai NJOP tanah atau bangunannya tidak sesuai dapat mengajukan keberatan kepada pemerintah. Pemko Palangkaraya terbuka terhadap setiap masukan dan akan melakukan peninjauan apabila ditemukan kesalahan dalam proses penetapan.
1: Tetapi ataupun itu kayak kemarin ada sempat ini kan, ya, silahkan itu dengan evaluasi sama-sama. Tentu kami terbuka.
4: Perbaikan ke depan juga.
1: Ya. Silahkan, kita sudah berkoordinasi dan sudah ada solusinya. Tapi sekali lagi, ya, kami tidak menaikkan NJOP khususnya untuk masyarakat. Masyarakat mau maaf, menengah, maksudnya ke bawah gitu. Hanya tempat-tempat jasa usaha yang memang secara geliat ekonominya memang bagus seperti itu. Ya. Tetapi perlu juga kita saya tambahkan, ya, apabila suatu misalkan aset. Nah, aset masyarakat itu kan apabila meningkat itu berarti juga meningkatkan. Ya, misalkan nih punya tanah di Jalan A. Tapi kalau tanahnya naik kan artinya naik juga harga asetnya.
3: Wali Kota menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian NJOP bukan ditunjukkan kepada masyarakat menengah ke bawah. Penyesuaian tersebut, kata Fairid, lebih difokuskan pada kawasan usaha atau wilayah yang dinilai mengalami perkembangan ekonomi dan peningkatan nilai aset. Menanggapi hal demikian, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Palangkaraya Emi Abriani mengatakan, penetapan nilai jual objek pajak NJOP dilakukan berdasarkan nilai transaksi jual-beli tanah dan bangunan yang terjadi di kawasan sekitar objek pajak. Data tersebut kemudian dihimpun dan dihitung menggunakan nilai rata-rata sebagai dasar penetapan NJOP.
5: Karena waktu itu kan tidak ada protes dari masyarakat ya, hanya PBB saja. PBB sudah kami turunkan juga di tahun 2024 ya, sampai dengan sekarang tidak ada perubahan juga. Sebenarnya NJOP itu dihitung itu berdasarkan nilai transaksi di daerah sekitarnya. Misalnya saya punya tanah di Menteng 1. Nah di Menteng 1 itu tetangga sebelah-sebelah itu kalau ada jual beli, nah itulah yang kita tentukan, ambil rata-rata baru kita tetapkan NJOP-nya. Jadi dari harga transaksi sebenarnya NJOP tersebut.
3: Sementara itu terkait besaran pajak bumi dan bangunan, pemerintah telah melakukan penyesuaian dengan menurunkan nilai pajak yang harus dibayarkan masyarakat agar tidak terlalu membebani wajib pajak. Edi Suroso melaporkan.
0: Dina Maulidah resmi dipercaya memimpin Dewan Pengurus Wilayah Perempuan Bangsa Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2026-2031. Penetapan dilakukan secara aklamasi dalam Musyawarah Wilayah Perempuan Bangsa yang digelar di Kota Palangkaraya. Kami kutip dari kantor Berita Antara, Ketua DPW PKB Kalimantan Tengah, Rahmanto Muhyiddin, mengatakan terpilihnya Dina Maulida diharapkan membawa semangat baru bagi penguatan organisasi perempuan di lingkungan PKB. Dengan pengalaman di bidang politik dan organisasi, Dina diyakini mampu memperjuangkan hak-hak perempuan serta memperkuat peran perempuan bangsa di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Sementara itu, Dina Maulida menegaskan kepengurusan baru akan memprioritaskan penguatan kapasitas kader melalui program pemberdayaan ekonomi perempuan, pelatihan keterampilan, serta pengawalan aspirasi masyarakat hingga tingkat akar rumput. Selain itu, konsolidasi organisasi dari tingkat wilayah hingga cabang di kabupaten dan kota akan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi dan menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Pendengar, berpindah ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Palangkaraya meluncurkan program kredit UMKM Keren dengan skema bunga 0% bekerjasama dengan Bank Kalteng sebagai upaya memperkuat permodalan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah pada 2026 di momen Palangkaraya Fair. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
2: Kita hanya memfasilitasi Bapak Wali Kota bekerja sama dengan Bank Kalteng, sehingga itu memberikan kredit 0%. Insya Allah itu, kredit UMKM Keren.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan program kredit UMKM Keren dengan skema bunga 0% di momen kegiatan Palangkaraya Fair sebagai upaya memperkuat sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM pada 2026. Program yang merupakan kolaborasi dengan Bank Kalteng ini menjadi salah satu bentuk keperpihakan pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, DPKUKMP Kota Palangkaraya Samsul Rijal mengatakan, kredit ini merupakan program kelanjutan dari kebijakan bantuan modal usaha yang pernah diberikan pada tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya sebanyak 1.000 pelaku UMKM menerima bantuan modal sebesar 2,5 juta rupiah per orang, maka pada tahun ini pemerintah memberikan UMKM kota fasilitas pembiayaan melalui perbankan tanpa bunga. Pelaku UMKM nantinya dapat mengajukan pinjaman mulai dari 10 juta hingga 20 juta rupiah dengan proses verifikasi sesuai ketentuan perbankan. Pemerintah Kota Palangkaraya menegaskan fasilitas kredit tanpa bunga tersebut tetap menerapkan prinsip kehati-hatian karena dana yang disalurkan berasal dari lembaga perbankan. Melalui kerjasama dengan Bank Kalteng, pemerintah kota akan membantu pembiayaan bunga sehingga pelaku usaha memperoleh akses modal yang lebih ringan. Pada tahap awal, program ini ditargetkan dapat dimanfaatkan bagi sekitar 200 pelaku UMKM selama 2026 dan diharapkan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.
2: Nah, yang ini di 2026 ini program Pak Wali Kota Palangkaraya Wakil adalah memberikan kredit pada UMKM melalui Bank Kalteng 0%. Jadi misalnya nanti para UMKM ingin kredit di Bank Kalteng, nah kita 0%, gitu. Tidak ada bunganya. Nah, itu memang kita harapkan nantinya tentunya ada aturan yang berlaku yang mereka di memang bisa untuk pinjam kredit itu, dan itu kita verifikasi tidak sembarang pinjam juga karena ini kan uang orang bank.
6: Salah seorang akademisi UMPR Palangkaraya, Junaidi, menilai Palangkaraya memiliki potensi ekonomi yang terus berkembang seiring meningkatnya jumlah penduduk dan tumbuhnya kawasan permukiman baru. Menurutnya, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya menjadi daerah tujuan masyarakat dari berbagai wilayah sehingga aktivitas ekonomi khususnya sektor usaha mikro berkembang cukup pesat. Junaidi mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah daerah yang dinilai berpihak kepada pelaku UMKM, mulai dari bantuan modal hingga program kredit bunga 0%. Namun demikian, Junaidi menekankan bahwa dukungan permodalan harus dibarengi dengan pembinaan berkelanjutan seperti pelatihan manajemen usaha, pemasaran, hingga penguatan kapasitas kewirausahaan agar pelaku UMKM mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
7: Dengan memberikan bantuan 2,5 juta, kemudian kredit 0% bunganya, itu luar biasa itu ya. Tinggal kesempatan ini bisa ditangkap oleh kita, oleh masyarakat. Dengan menumbuhkan jiwa entrepreneur. Kita harapkan tidak hanya modal yang diberi, tetapi juga ada edukasi, manajemen bagaimana caranya berusaha, begitu kan?
6: Menurut Junaidi, kalangan mahasiswa memiliki peluang besar menjadi bagian dari ekosistem wirausaha di Palangkaraya. Banyak mahasiswa telah memanfaatkan platform digital untuk menjalankan bisnis secara daring, bahkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, perkembangan sektor ekonomi kreatif, usaha kuliner, pariwisata, hingga kerajinan lokal membuka ruang yang luas bagi generasi muda untuk berwirausaha dengan memanfaatkan teknologi digital. Junaidi berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, Bank Kalteng, Bank Indonesia, dan berbagai lembaga ekonomi lainnya terus diperkuat dalam membina wirausahawan muda. Ia juga mendorong mahasiswa, terutama yang memiliki keterbatasan ekonomi, agar memanfaatkan peluang usaha yang difasilitasi pemerintah sehingga mampu menjadi entrepreneur yang mandiri dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Palangkaraya. Sabella Indah Sari melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Berpindah ke informasi selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan bersiap menetapkan status siaga darurat karhutla menyusul meningkatnya potensi kebakaran akibat dampak fenomena El Nino. Status siaga diusulkan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan di lapangan. Wakil Bupati Barito Selatan, Kristianto Yuda, meminta seluruh instansi memastikan kesiapan personil, anggaran, dan sarana pendukung selama musim kemarau. Ia juga mengajak seluruh pihak aktif mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar. Sementara itu, BPBD Barito Selatan mencatat potensi kebakaran dalam 7 hari ke depan berada pada kategori sangat tinggi. Status siaga darurat direkomendasikan berlaku mulai 19 Juli hingga 17 Agustus 2026. Pendengar, masuk ke informasi selanjutnya. Pemeriksaan keamanan pangan dan peningkatan infrastruktur menjadi kunci penting dalam mendukung distribusi bahan pangan yang sehat dan merata di seluruh daerah. Selain itu, hal ini juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah yang semakin maju. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
9: Itu melakukan pelayanan kepada masyarakat atau pelaku usaha yang melakukan usaha lalu lintas terkait dengan hewan, ikan, tumbuhan, dan produk-produknya.
10: Keamanan produk pangan menjadi fokus penting yang perlu terus diperhatikan sebelum beredar di masyarakat. Untuk menjamin hal tersebut, diperlukan langkah strategis agar produk makanan yang berasal dari hewan dan tumbuhan benar-benar aman, sehat, dan layak untuk dikonsumsi. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Kalimantan Tengah, Sondang Sitorus, mengatakan pihaknya terus mengupayakan pemeriksaan intensif terhadap berbagai jenis hewan, ikan, dan tumbuhan untuk menjamin keamanan konsumsi. Produk makanan yang telah diperiksa harus dipastikan bebas dari hama, penyakit, dan organisme pengganggu yang dapat membahayakan kesehatan maupun lingkungan.
9: Nah, kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa Barantin itu melakukan pelayanan kepada masyarakat atau pelaku usaha yang melakukan usaha lalu lintas terkait dengan hewan, ikan, tumbuhan, dan produk-produknya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa media pembawa hewan, ikan, dan tumbuhan tersebut sudah bebas dari hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina.
10: Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Naseri, mengatakan selain menjamin keamanan produk pangan, pemerintah juga perlu memastikan distribusi berjalan baik hingga menjangkau daerah-daerah terpencil. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang memadai akan memperlancar penyaluran bahan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.
11: Pertama, mensupport bagaimana kita membuka peluang-peluang ekonomi daerah-daerah yang terisolir, itu kita buka jalan, jembatan, supaya apa? Masyarakat-masyarakat kita itu mudah bagaimana memasarkan hasil produksinya, baik itu produksi pertanian, produksi apa pertanian, perkebunan, sebagainya, itu bisa mudah dipasarkan.
10: Sinergi antara pengawasan keamanan pangan dan pembangunan infrastruktur dinilai menjadi langkah penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Produk yang aman akan lebih mudah didistribusikan apabila didukung akses jalan dan jembatan yang memadai hingga ke pelosok daerah. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Kebutuhan darah di rumah sakit terus berlangsung setiap hari, sehingga ketersediaan stok darah menjadi hal yang sangat penting untuk membantu pasien yang memerlukan transfusi. Namun, saat ini UDD PMI Kota Palangkaraya tengah menghadapi penurunan stok darah dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menjadi pendonor darah sukarela. Selain menjaga ketersediaan stok, PMI juga mengedukasi masyarakat mengenai prosedur resmi memperoleh darah agar terhindar dari praktik percaloan. Selengkapnya, Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
12: Di mana tempat untuk melakukan permintaan adalah UDD PMI Kota Palangkaraya, bukan ke orang-orang random yang menawarkan atau bahkan menjual darah.
13: Stok darah di unit donor darah PMI Kota Palangkaraya saat ini mengalami penurunan dan membutuhkan dukungan masyarakat melalui donor darah sukarela. Selain untuk memenuhi kebutuhan pasien di rumah sakit, donor darah juga menjadi bentuk kepedulian kemanusiaan yang dapat menyelamatkan nyawa. Koordinator Divisi Organisasi dan Kepalang Merahan KSR PMI Kota Palangkaraya, Akila Zahra, mengatakan donor darah tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tapi juga bagi kesehatan pendonor. Menurutnya, KSR terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya donor darah, serta prosedur resmi memperoleh darah melalui PMI guna menghindari kesalahpahaman dan praktik percaloan.
12: Sebagai KSR yang berada di bawah naungan PMI Kota Palangkaraya, kami selalu berusaha untuk memberikan edukasi mengenai donor darah dan prosedur resmi dalam mendapatkan darah kepada masyarakat, di mana tempat untuk melakukan permintaan adalah UDD PMI Kota Palangkaraya, bukan ke orang-orang random yang menawarkan atau bahkan menjual darah dengan harga yang tidak seharusnya, sehingga masyarakat bisa terhindar dari oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan pribadi.
13: Sementara itu, Kepala Bagian Pelayanan Darah UDD PMI Kota Palangkaraya, Wiwi Triliansi, mengungkapkan bahwa stok darah di UDD PMI saat ini menipis, dan seluruh golongan darah masih dibutuhkan untuk memenuhi permintaan rumah sakit. Kondisi tersebut dipengaruhi masih rendahnya jumlah pendonor dibandingkan kebutuhan darah pasien.
14: Untuk posisi sekarang, stok darah kita menipis, jadi perlu banyaknya pendonor untuk lebih peduli, lebih mengerti dan lebih paham untuk kebutuhan darah rumah sakit. Dan sekarang posisi kita memang memerlukan semua golongan darah. Kita lagi memang menipis ya Mbak ya, tidak bisa dipungkiri itu. Banyak orang yang belum sadarnya pentingnya donor darah itu seperti apa, karena stok darah itu kan sebenarnya dari pendonor juga gitu. Jadi lebih banyak angka kesakitan daripada angka si mendonorkan darahnya.
13: Untuk memenuhi kebutuhan darah, UDD PMI terus menggelar kegiatan donor darah di berbagai instansi, sekolah, dan perusahaan, serta mengajak masyarakat berpartisipasi dalam donor darah sukarela. Masyarakat juga diimbau mengajukan permintaan darah melalui prosedur resmi di UDD PMI dan tidak mempercayai oknum yang menawarkan darah dengan harga tinggi karena hal tersebut merupakan praktik yang merugikan. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
0: Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk memastikan ketersediaan bahan pangan tetap terjaga di tengah berbagai tantangan, termasuk potensi musim kemarau yang dapat mempengaruhi produksi pertanian. Perumbulok, Kabupaten Kapuas, memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan stok beras, menyerap hasil panen petani, serta mengantisipasi dampak kekeringan agar pasokan pangan tetap aman bagi masyarakat. Berikut wawancara reporter Aga Jaya Bijaksana bersama Kepala Perumbulok Cabang Kuala Kapuas, Ahmad Roni Anwar, berikut ini.
15: Izin Pak Kepala Bulog Kabupaten Kapuas, Pak Roni, terkait dengan ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Tengah, bagaimana dukungan dari Bulog Kabupaten Kapuas sendiri, Pak, terkait dengan ketahanan pangan Kalimantan Tengah? Kita ketahui kan bahwa Kabupaten Kapuas ini salah satu lumbung pangan yang ada di Kalimantan Tengah, bahkan fokus dari Bapak Presiden atau pusat juga kan Kapuas salah satu menjadi wilayah food estate sebelumnya, Pak. Mungkin apa, Pak?
16: Untuk dukungan khususnya Bulog Antartia Bank Kapuas terhadap ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Tengah saat ini, kita pada sektor hilirnya ya. Mm-hmm. Jadi Bulog Kapuas ini prioritaskan penyerapan gabah hasil panen petani. Mm-hmm. Di Kabupaten Kapuas khususnya dan Pulang Pisau, mm-hmm, untuk masuk ke Bulog seluruhnya. Kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri. Mm-hmm. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah itu setara 5.000 ton gabah. Mm-hmm. Atau beras kurang lebih 2.700 ton beras. Mm-hmm. Okay. Itu khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Untuk mendukung ketahanan pangan lainnya, Bulog Kapuas sendiri saat ini juga di tingkat konsumen untuk menjaga harganya agar bisa dijangkau masyarakat sesuai HET.
15: Oke. Nah, terkait dengan Kapuas sendiri sebagai lumbung pangan yang ada di Kalimantan Tengah sendiri, bagaimana ini Bulog Kapuas sendiri mendukung ketersediaan beras yang ada di Kalimantan Tengah begitu?
16: Untuk kesediaan beras saat ini dengan kapasitas gudang kita yang ada di Kapuas saat ini kan ada 5.500 ditambah dengan gudang sewa 1.500, mm-hmm, berarti kapasitas gudang kita kurang lebih 7.000 ton. Mm-hmm. Untuk isinya sendiri saat ini kita menguasai beras kurang lebih 4.000 ton. Mm-hmm. Itu bisa untuk penyaluran bantuan pangan tahan untuk kurang lebih 8 bulan untuk bantuan pangan sendiri kalau dialokasikan. Namun untuk saat ini penugasan Bulog hanya 3 bulan, yaitu rencana untuk alokasi Juli, Agustus, September. Selain itu kita juga melayani KPSA, yaitu kurang lebih per bulan di angka 300-an ton sampai 400 ton. Sehingga total stok yang ada saat ini, umpamanya semua program itu dijalankan, itu mampu untuk menyalurkan selama 5 bulan ke depan lah.
15: Oke, baik. Pertanyaan terakhir ini, Pak Roni, terkait dengan kesiapan Kapuas sendiri menghadapi musim kemarau ini. Kita ketahui berdasarkan data dari BMKG atau perkiraan dari BMKG, kemarau ini cukup kering begitu. Pasti berpengaruh dengan pertanian di sana mungkin, Pak Roni. Apa sih kesiapannya agar terus ketahanan pangan di sana atau di Kalimantan Tengah begitu?
16: Untuk mendukung ketahanan pangan Kalimantan Tengah, kita di Kapuas sendiri mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri, puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
15: Baik, terima kasih Pak Roni, Kepala Bulog Kabupaten Kapuas, atas informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat di Kapuas dan Kalimantan Tengah pada umumnya, Pak. Selamat sore, Pak.
16: Selamat sore.
0: Spanyol berhasil mengukuhkan diri sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Argentina dengan skor tipis 1 gol tanpa balas pada partai final. Kemenangan ini menjadi penutup perjalanan impresif La Furia Roja sepanjang turnamen, sekaligus menandai lahirnya generasi baru sepak bola Spanyol yang tampil konsisten hingga laga puncak. Dan informasi ini sebagai penutup dari Warta Berita Daerah Petang hari ini dan disampaikan oleh Kakak Henry Saputra.
17: Tim nasional Spanyol berhasil keluar sebagai juara Piala Dunia usai menundukkan Argentina dengan skor tipis 1 gol tanpa balas pada partai final. Kemenangan ini menjadi penutup perjalanan impresif La Furia Roja sepanjang turnamen, sekaligus mengukuhkan kualitas generasi muda Spanyol di panggung sepak bola dunia. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, pertandingan berlangsung dengan tempo yang cukup tinggi. Kedua tim saling menekan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Argentina berupaya menguasai jalannya pertandingan melalui pengalaman para pemainnya. Sementara Spanyol tampil disiplin dalam bertahan serta efektif memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Gol semata wayang yang tercipta pada laga final menjadi pembeda sekaligus memastikan gelar juara jatuh ke tangan Spanyol. Solidnya lini pertahanan dan organisasi permainan yang rapi membuat Argentina kesulitan mengembangkan permainan hingga peluit panjang dibunyikan. Keberhasilan Spanyol meraih trofi Piala Dunia juga menjadi bukti keberhasilan regenerasi pemain. Performa sejumlah pemain muda mampu berpadu dengan pengalaman para pemain senior sehingga menghasilkan permainan yang konsisten sejak fase gugur hingga partai final. Selain mengangkat trofi juara, keberhasilan Spanyol juga mendapat apresiasi dari banyak pengamat dan pecinta sepak bola karena mampu mempertahankan konsistensi permainan sepanjang turnamen. Sementara itu, Argentina tetap menunjukkan kualitas sebagai salah satu tim terbaik dunia dengan memberikan perlawanan yang sengit hingga akhir pertandingan. Final ini pun dinilai menjadi penutup yang layak bagi gelaran Piala Dunia tahun ini karena menyajikan pertandingan berkualitas, penuh determinasi, dan menjunjung tinggi sportivitas. Hasil ini sekaligus menandai berakhirnya rangkaian Piala Dunia dengan menghadirkan final yang berlangsung kompetitif dan penuh tensi. Meski harus mengakui keunggulan Spanyol, Argentina tetap menunjukkan semangat juang hingga akhir pertandingan. Bagi Spanyol, gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah sekaligus menegaskan posisi mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Kakak Henry melaporkan.

Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, informasi terkait berita kehilangan berupa BPKB kendaraan roda 2 merek Honda warna merah tahun 2022 dengan nomor BPKB S072235866M dengan nomor polisi KH2187YS atas nama A. Kristiana. Apabila menemukan BPKB kendaraan tersebut, dapat menghubungi nomor 0822-5338-9345. Sekian berita kehilangan berupa BPKB kendaraan roda 2.

0: Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 95,9 MHz 101 RRI Palangkaraya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Huma Betang Naik di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya. Kegiatan yang dipersembahkan khusus bagi masyarakat Kota Palangkaraya ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, Agustias Sabran, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linai Victoria Aden, menyampaikan Huma Betang Naik merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat kebersamaan melestarikan budaya daerah serta menghadirkan ruang ekspresi bagi masyarakat. Menurutnya, peringatan Hari Jadi Kota Palangkaraya menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan panjang pembangunan dan kemajuan kota.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur, langsung mengecek handphone, atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Dengan dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Kan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
4: bangun sekolah. Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
3: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel. Gak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya. Jadi kita juga ada kewajiban mengupdate biar Bapak Ibu update terus juga kan. Gak.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
9: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berada berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya. Tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B50 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata kita.
8: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
10: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50%, ya. dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta actual liter ya. Tahun depan mungkin 20 juta actual liter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
8: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Eliana Zahra melaporkan.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk.
12: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
12: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
13: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
12: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
14: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
15: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.25%, laki-laki perempuan 50.15%, Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
16: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendag. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
14: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
17: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
18: Ada semua di data-datanya ada.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
18: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya disitu kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, gitu ada juga.
17: Ada jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
19: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di Rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
20: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum, seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif, Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
1: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
21: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
22: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
21: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
22: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
23: Buat bantuan dari Dinas Sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari Dinas Sosial juga responnya baik, ramah.
22: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap pelatihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
24: Come on, Johnny. Come on, Johnny. Come on, Johnny. Come on, Johnny. Yeah.
2: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
3: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.

0: Yeah, of course we know a lot about the
1: Kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
0: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give everything.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Mendengar telah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan jangan kemana-mana, karena saat lagi akan kami hadirkan Mimbar Agama Islam. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Adi Putra dalam Mimbar Agama Islam. Dan kali ini tema yang akan kita bahas cukup menarik ya, dimana pentingnya menjaga adab dalam Islam. Baik, karena kita sesama manusia harus saling menjaga sikap, saling menjaga sopan santun, bahkan harus berperilaku adil terhadap sesama, baik itu dalam membagi sesuatu ataupun dalam hal-hal kebaikan lainnya. Dan kali ini telah hadir di studio bersama kita ada Ibu Ustazah Kamsiah S.Sos.I. yang akan memperdalam lebih tentang tema kita malam hari ini, pentingnya menjaga adab dalam Islam. Mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Alhamdulillah sehat, walaupun badai panasnya terus menyerang ya ini ya, Ustazah. Baik, Ustazah, tema kita malam hari ini cukup menarik, yakni pentingnya menjaga adab dalam Islam. Silakan, Ustazah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Salawat serta salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu hal yang sering kali kita lupakan. Padahal ia adalah inti dari agama kita, yaitu adab. Nah, para ulama terdahulu itu menekankan bahwa adab adalah pintu masuknya ilmu. Imam Malik itu pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, "Ta'allamal adaba qabla an tata'allamal ilma." Yang artinya, pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Nah, mengapa itu adab itu begitu penting bagi kehidupan kita? Itu karena ilmu yang tanpa adab itu akan melahirkan sebuah kesombongan. Kemudian amal tanpa adab juga akan melahirkan riya. Dan ibadah tanpa adab juga melahirkan kelalaian. Dalam sejarah, Imam Syafi'i memuji gurunya Imam Malik bukan karena ilmu yang luas, tetapi karena adab dan kewibawaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diutus bukan sekedar mengajarkan hukum-hukum syariat, tetapi beliau pernah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Yang artinya, sesungguhnya Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwa adab adalah inti dari risalah kenabian. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, selanjutnya itu adalah adab kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adab yang paling tinggi adalah adab seorang hamba kepada Tuhannya atau kepada Allah. Nah, bagaimana bentuknya adab kepada Allah? Yang pertama adalah tunduk dan patuh, tidak mengedepankan hawa nafsu di atas perintah Allah. Yang kedua adalah ikhlas dalam beribadah, tidak mencari pujian manusia tetapi mencari ridho Allah. Dan kemudian adalah menjaga rasa malu kita kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya minal iman," yang artinya adalah malu itu sebagian daripada iman. Adab kepada Allah itu akan membuat kita hati-hati dalam melangkah atau dalam mengambil keputusan, dan juga menjaga diri kita dari maksiat, menjaga lisan, mata, telinga dari hal-hal yang tidak disukai Allah. Orang yang memiliki adab kepada Allah akan selalu merasa diawasi, sehingga hidupnya lebih tenang dan terjaga. Selanjutnya adalah adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bilqauli kajhari ba'dikum li ba'd. An tahbata a'malukum wa antum la tas'urun." Surah Al-Hujurat ayat 2, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Hal itu dikhawatirkan akan membuat pahala segala amalmu terhapus, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Setelah Nabi wafat, adab kepada beliau itu diwujudkan dengan mengikuti sunnahnya. Yang kedua itu menghidupkan ajarannya, bersalawat atas beliau, dan menghormati para ulama sebagai pewaris Nabi. Nah, sebagian ulama sampai menahan air mata ketika membaca hadis, karena mereka sadar bahwa itu adalah kalam orang yang paling mulia. Inilah adab kepada Rasul yang harus kita hidupkan kembali. Hadirin pendengar sekalian yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya adalah adab kepada sesama manusia. Inilah bagian yang paling sering luput. Islam mendorong kita itu untuk memiliki adab dalam seluruh pergaulan. Nah, yang pertama itu adalah adab kepada orang tua. Nah, bagaimana adab kita terhadap orang tua? Itu di antaranya adalah berbicara dengan lemah lembut, tidak membentak, serta mendoakan orang tua dan mengutamakan keridhaan orang tua. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, Allah mendahulukan berbuat baik kepada orang tua setelah perintah untuk menyembahnya. Tertuang dalam firman Allah surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima, yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, itu adalah adab kita terhadap orang tua. Kemudian adab kepada suami atau istri. Contohnya tidak, ya, contohnya itu adalah saling menghargai, saling membantu, dan kemudian menghindari kata-kata yang menusuk hati. Karena sebuah rumah tangga

0: itu tidak berbuat ribut dengan tetangga, tidak membuat bau yang mengganggu tetangganya, saling berbagi, dan kemudian menjadi penolong saat susah. Karena apabila kita sedang kesulitan, apabila kita membutuhkan pertolongan, orang-orang yang pertama kali menolong kita itu adalah orang-orang di sekeliling kita, yaitu tidak lain adalah tetangga kita sendiri. Dan kemudian adab terhadap majelis. Nah, adab terhadap majelis itu seperti apa? Yang pertama, itu tidak memotong pembicaraan, tidak meninggikan suara, menghormati orang yang lebih tua, dan memberi ruang bagi orang lain. Selanjutnya adalah adab di media sosial. Nah, ini yang sangat relevan pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana kita menyikapi media sosial itu dengan bijak. Nah, di antaranya adalah tidak menyebarkan hoak, kemudian tidak menghina, menjaga lisan digital. Bagaimana lisan digital? Lisan digital, lisan itu tidak hanya mulut ya, tetapi di sini bisa diartikan lisan digital itu adalah jari-jari kita. Nah, kemudian menahan diri dari komentar yang menyakitkan, karena dosa dari jari-jari kita itu sama dengan dosa dari lisan kita. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya adalah adab, bagaimana adab kita dalam menuntut ilmu. Nah, para ulama terdahulu itu sepakat bahwa ilmu tidak akan masuk ke hati yang kotor dari adab. Nah, adab penuntut ilmu itu mencakup menghormati guru, datang tepat waktu, menjaga kebersihan hati, tidak sombong, dan kemudian mengamalkan ilmu setahap demi setahap. Imam Syafi'i itu pernah berkata yang artinya, dulu aku membalik lembaran kitab di hadapan guruku dengan sangat pelan agar beliau tidak terganggu oleh suara lembaran itu. Nah, begitulah tingginya adab para ulama. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberkahan ilmu didapatkan salah satunya dengan merendahkan diri dan takzim terhadap guru. Nah, kemudian apa dampaknya adab itu dalam kehidupan kita? Nah, orang yang memiliki adab itu akan dicintai oleh manusia, dimuliakan pula oleh Allah, diberi keberkahan dalam hidupnya, dan disenangkan kehadirannya, serta dirindukan apabila ia tidak hadir. Adab itu akan membuat seseorang lebih mulia daripada harta atau jabatan apapun. Imam Syafi'i pernah berkata, kami itu belajar adab selama 30 tahun dan belajar ilmu selama 20 tahun. Yang artinya ini menunjukkan bahwa adab adalah investasi besar dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita memperbaiki adab kita, terutama adab kita kepada Allah, adab kita kepada Rasul, adab kepada orang tua, adab kepada sesama manusia, dan juga adab terhadap diri sendiri. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang beradab, karena adab adalah cermin keimanan, kemuliaan, dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita bahas hari ini membawa keberkahan dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, tak terasa kita sudah di penghujung dari Mimbar Agama Islam, dan malam hari ini pentingnya menjaga adab dalam Islam. Terima kasih banyak Ustazah Kamsiah SOSI ya, telah sama-sama hadir dan memberikan ilmu di malam hari ini tentang bagaimana kita menjaga adab dalam Islam, terutama kepada guru kita. Dan pendengar, dengan berakhirnya mimbar agama Islam malam hari ini, berakhir juga perjumpaan kita dalam Palangkaraya sore hari ini. Dan jangan kemana-mana, karena saat lagi akan ada rekan saya Listia yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya malam. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi.

Di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, memiliki banyak destinasi wisata alam yang unik dan memukau. Salah satunya adalah Danau Tahai. Danau ini terkenal dengan warna airnya yang kemerahan. Warna tersebut berasal dari akar dan dedaunan pohon gambut yang berada di sekitar danau. Keunikan inilah yang menjadi Danau Tahai berbeda dari danau lainnya. Di sekitaran danau terdapat jembatan kayu yang memanjang di atas air. Jembatan ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berjalan bersantai sambil menikmati pemandangan alam atau berfoto dengan latar danau yang eksotis. Suasana yang tenang, udara yang segar, serta fenomena alam yang indah membuat Danau Tahai menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kota Palangkaraya, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam yang unik di Danau Tahai.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam program Palangkaraya Malam di hari ini, kami akan hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk esok hari yang akan disampaikan langsung oleh perkirawan BMKG. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Reni. Apa kabar?
2: Luar biasa baik.
1: Luar biasa. Bagaimana nih cuaca Kalimantan Tengah besok? Apakah kita ada kemungkinan hujan nih? Karena rasanya sudah panas sekali untuk wilayah Kalimantan Tengah secara keseluruhan, Mbak Reni. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Langsung saja, selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah edisi esok hari Selasa 21 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali pada pagi hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara bagian utara, dan Kapuas bagian utara. Sedangkan pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara bagian utara, Barito Selatan bagian utara, dan Kapuas bagian utara. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 50% hingga 100% dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 25 km/jam. Dan Sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, dan Kapuas bagian utara, dan waspada pula potensi angin kencang di wilayah pesisir dan perairan selatan Kalimantan Tengah. Dan dihimbau tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Reni Anata sudah menyampaikan langsung informasi perakiran cuaca untuk Kalimantan Tengah. Esok hari pendengar jangan lewatkan, besok kami akan kembali sampaikan informasi perakiran cuaca di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan tentu akan langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG Stasiun Cilikriwut. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kami akan hadirkan program Palangkaraya Malam dan saya Listia akan temani Anda pendengar sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat.
0: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: masih mau kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saja beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah-sudah, lu jangan aneh-aneh dok. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah dok, sudahlah jam begitu Bagas. Ini lihat, teman-teman suka sih kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Kemana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei santai sa. Tahu tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kita ini harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hei kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar nggak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya, menurut kamu apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak, masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah, Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan. Tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman?
1: Nah, terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak, toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah, dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk, anak-anak. Kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke, Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda, diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat kah? Fitri, wey, tunggu dulu! Maaf ya, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu.
0: Oh, Sa.
1: Sudah sadar kau, Bagas?
0: Ya, itu. Saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah, itu kan. Mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan, Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang, kan?
0: Iya, iya. Saya juga punya ide nih. Bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh Bagas. Ayo, kita gas.
0: Oke, David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
0: Kau ejek saya, Kak Fit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.
5: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
6: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
5: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
6: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
7: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam program Palangkaraya Malam dan kita kembali bertemu dalam obrolan komunitas. Dan dalam obrolan komunitas ini, topik kita menarik, pantang pulang sebelum padam. Pasti sudah tidak asing ya dengan slogan atau semboyan pantang pulang sebelum padam ya. Memang kalau kita bicara soal pantang pulang sebelum padam ini ya pendengar, ini bukan sekedar hanya slogan keren yang bisa kita ingat sepanjang masa begitu ya, atau mungkin slogan yang ada di baju seragam begitu. Tapi ada makna di baliknya, ini adalah sebuah janji, komitmen juga, dan ini adalah bahaya nyata yang tentu dihadapi, bahkan dipertaruhkan setiap hari. Dan hari ini di studio Pro 1 RRI kita kedatangan orang-orang yang luar biasa di balik aksi kemanusiaan dari Forum Relawan Pemadam Kebakaran dan Pertolongan Kota Palangkaraya. Dan di studio juga sudah ada Mas Oki Maulana Razak. Ini adalah ketua umum dari Forum Relawan Damkar dan Pertolongan Kota Palangkaraya. Selamat malam Mas Oki.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Kemudian juga ada Mas Roni Fahrul ini ya. Ini dari Relawan Damkar juga, tapi di bagian bendahara Mas Roni ya. Siap. Mas Roni tadi hari ini sebelum kesini sudah aman gak nih?
2: Aman-aman.
0: Aman.
2: Sudah diamankan semua.
0: Sudah diamankan semuanya gitu ya. Kita sebenarnya masih ada satu lagi ya Mas ya. Nah. Ada Mas Dede, insya Allah Mas Dede masih on the way katanya. Entah dari dalam rumah ke parkiran mobil atau sekarang sudah on the way. Sebentar lagi nyampe. Tapi kita akan ngobrol nanti bertiga sama para relawan damkar ini begitu ya. Dan pertolongan Kota Palangkaraya terkait pantang pulang sebelum padam. Mas Roni, saya mau ke Mas Oki dulu begitu ya. Mas Oki sebagai ketua umum, mungkin baru ada yang belum mengetahui begitu atau baru mendengar sekarang, oh ternyata ada ya relawan damkar dan pertolongan Kota Palangkaraya ini. Mungkin bisa diceritakan dulu flashback awal mula terbentuknya Forum Relawan Damkar Kebakaran dan Pertolongan di Palangkaraya ini begitu Mas Oki.
1: Baik, selamat malam pendengar obrolan Pro 1 program. Jadi saya ingin berbicara sedikit asal mula inisiasi kenapa Forum Relawan Pemadam Kebakaran dan Pertolongan Kota Palangkaraya itu terbentuk. Karena dulu pada awalnya kita itu masing-masing BPK itu atau pemadam kebakaran swadaya dan swasta itu biasa mereka bergerak masing-masing tanpa koordinasi yang jelas.
0: Okay.
1: Dan juga untuk berkoordinasi dengan stakeholder-stakeholder di daerah juga mereka agak sulit terkoordinasi karena tadi sporadis, gerakannya semuanya sporadis dan mengkomunikasikannya juga agak sulit. Itu sebenarnya niatan awalnya juga Mbak. Dan kemudian setelah kita berinisiatif membuat forum, harapannya memang forum ini menjadi wadah koordinasi antar relawan. Tujuannya bukan hanya untuk memadamkan api, tetapi juga untuk membangun kapasitas para relawan dan juga untuk meningkatkan budaya keselamatan. Dan supaya tadi yang sinergi dengan pemerintah serta instansi terkait bisa jadi lebih baik gitu Mbak.
0: Oke, nah Mas Roni kan tadi ini adalah salah satu juga tergabung dalam relawan damkar dan pertolongan kota. Ini kalau tidak salah Mas Roni ini juga termasuk di anggota BPK gitu ya Mas ya. Di mana Mas?
2: Saya ketua daripada Putra Pahandut Palangkaraya.
0: Putra Pahandut iya. Palangkaraya. Nah,
2: kebetulan itu salah satu relawan yang memang paling tua di Palangkaraya.
0: Oh itu yang paling awal ya,
2: paling
0: terbentuk.
2: Awal ada dua terbentuknya dulu.
0: Pertama?
2: Putra Pahandut sama Muhajirin.
0: Muhajirin.
2: Itu dua itu. Jadi Muhajirin mewakili daripada Jakan Raya. Kita mewakili daripada Kecamatan Pahandut.
0: Oke.
2: Tahun 1999.
0: 99 ini Putra Pahandut.
2: Iya.
0: Ini pertama kali yang mengidenya untuk terbentuknya Putra Pahandut ini Mas Roni sendiri.
2: Bukan, dari senior-senior kita dulu.
0: Dari senior-senior. Oke. Okay.
2: Jadi itu kan ada dari warga-warga setempat yang memang peduli-peduli bencana segala macam. Mereka mengusulkan kepada wali kota pada saat itu, yang menjabat pada saat itu, lalulah diberi nama oleh Pak Wali dulu, yang memang menjabat pada saat itu, kalau tidak salah Pak Salundi Gohong ya, itu almarhum Salundi Gohong,
0: okay.
2: yang memang menamakan salah satu organisasi kita itu, dan juga salah satu organisasi yang ada di Mendawai itu kan Muhajirin dulu. Sama-sama berdirinya beda bulan aja sebenarnya.
0: Beda bulan. Beda bulan aja. Oke, baik. Nah, bisa diceritakan enggak pengalaman yang paling mendebarkan atau mungkin yang enggak bisa dilupakan begitu selama bertugas memadamkan api atau mungkin membantu proses evakuasi yang ada di Palangkaraya gitu.
2: Kalau yang mendebarkan, semua mendebarkan sih. Karena kan itu nyawa ya sebenarnya.
0: Betul.
2: Ya, kita nyelamatkan orang yang pasti selamatkan dulu diri kita sendiri dulu.
0: Oke.
2: Jadi di jalan apa segala macam kita keselamatan kita yang lebih utama dulu yang kita inikan. Jadi kalau pas di lapangan yang memang paling ininya kan kita bisa membantu daerah lain selain Kota Palangkaraya.
0: Oke, di mana?
2: Contohnya di Pujon ya, di Sepujon ya.
0: Sampai ke Pujon begitu ya.
2: Benar. Okay. Kemarin yang barusan itu Kabupaten Katingan, Kasongan ya. Pasar Kasongan kan itu. Itu habis itu yang kemarin baru 3 hari yang lalu kan Bukit Rawi kan memang bukan wilayah Kota Palangkaraya kan. Sebenarnya Pulau Pisau. Jadi kita yang datang ke sana membantu. Itu yang memang hal yang memang sudah gimana ya, maksudnya Palangkaraya ini kita tidak mencakup Palangkaraya aja. Sebenarnya membantu daripada kabupaten lain bisa juga.
0: Oke, saya mau ke Mas Oki ini. Artinya Mas Oki, apakah kayak relawan-relawan ini seperti BPK atau mungkin juga yang lainnya itu lebih banyak di Kota Palangkaraya? Bagaimana untuk di Kalimantan Tengah seperti tadi ada di Pulau Pisau dan lain sebagainya? Apakah sebenarnya juga ada gitu?
1: Oh iya, sebenarnya di daerah lain pun sudah ada. Cuman kebetulan kita, saya dan Mas Roni itu tergabungnya di forum relawannya yang di Kota Palangkaraya gitu.
0: Oke, ini rame nih kalau ada Mas Dede nih. Oke, kan tadi juga dibahas soal utamakan keselamatan diri dulu gitu ya. Nah, di forum relawan ini apakah ada juga begitu Mas, atau mungkin kegiatan atau edukasi atau pembelajaran yang diberikan dari forum relawan ini untuk para anggota agar bagaimana nih cara menyelamatkan diri dulu gitu sebelum nanti terjun ke lapangan saat memadamkan api atau mungkin saat melakukan pertolongan-pertolongan lain begitu.
2: Sebenarnya ada sih. Jadi itu di organisasinya masing-masing.
0: Jadi sudah, di organisasi masing-masing.
2: Sudah ini ya. Mereka sudah menanamkan yang namanya safety K3 dulu.
0: Safety K3.
2: Yang pasti pakaian dulu ya, pakaian contohnya sepatu, baju, helm. Itu yang lebih utama dulu. Dikarenakan kalau mereka bisa safety dia, itu berarti bisa menjaga diri. Diri dia aja bisa dijaga, apalagi diri orang lain.
0: Asik.
2: Itu kan bahasanya, bahasa ininya kan.
0: Bahasa romantisnya gitu. Iya. Diri aja bisa dijaga, iya, apalagi orang lain, lain ya kan.
2: Hilangnya laki-laki kan kayak gitu. Kemana nih?
0: Diam-diam tiba-tiba hilang. Ini artinya dari kostum aja gitu ya, dari perlindungan diri aja itu sebenarnya sudah ada standarnya.
2: Standarnya.
0: Oke.
2: Jadi menjaga, ibaratnya kita sama-sama saling mengingatkan ya, kalau memang di lokasi sama-sama saling mengingatkan. Hati-hati listrik belum padam.
0: Oke.
2: Ya kan? Hati-hati nembak ke situ, nanti ini segala macam. Itu kita harus kita ingatkan sesama teman-teman. Jadi kalaupun ada apa-apa di lapangan apa segala macam, kita langsung gotong royong apa segala macam untuk menolong.
0: Oke, ini ketika kejadian satu satu BPK misalnya atau satu relawan ini turun semua atau kayak dibagi begitu?
2: Kalau di Palangkaraya masih turun semua ya, karena itu bukan panggilan tugas. Uang, bukan panggilan uang atau tugas, tapi panggilan hati, panggilan jiwa.
1: Sesuai mereka jargonnya ya, relawan.
2: Rela jadi darmawan teman-teman.
0: Ya kan? Iya betul.
2: Bukan rela dibodohi kawan, bukan.
0: Kalau itu kayaknya.
2: Iya kan. Relawan itu sebenarnya rela untuk jadi darmawan. Darmawan betul. Itu bukan berarti uang, tapi darmawan waktu, tenaga, pikiran. Itulah kalau nya bagi saya ya, kepanjangannya relawan itu.
0: Oke.
2: Jadi kan ibaratnya itu mereka itu kita halangin supaya jangan berangkat, tetap berangkat. Karena memang panggil juga yang di luar kota aja mereka berangkat kok, apalagi yang dalam kota. Pasti semua berangkat.
0: Nah, untuk menjadi anggota relawan ini ada nggak batasan minimal usianya?
2: Ada. Jadi minimal usia yang memang sudah tercantum di Damkar Kota Palangkaraya itu minimal 19 tahun.
0: 19 tahun.
2: 17 tahun bisa, cuman dibina dulu lah. jangan langsung terjun ke lapangan.
0: Berarti masih belum diperbolehkan terjun gitu ya.
2: Bisa dibina-dibina dulu. Mereka ngikut, masih ngikut, tapi nggak langsung ke titik lokasi. Ya dari jarak-jarak jauh. Misalnya untuk apa ya, dalam artian kita kamu ngangkat ini dulu apa segala macam, untuk ini anak ini aja lah, nggak usah yang lain-lain. Kalau ke titik utama api itu yang memang sudah berpengalaman. Itu sering terjadi kita yang memang kalau nya sesama kita negur, anak-anak nggak boleh maju ke depan, tolong mundur. Itu mereka kita tegur juga. Kita juga dari forum ada juga pengawasan di situ masalah itu. Jadi wajib untuk keluar daripada zona yang memang berbahaya.
0: Oke, baik. Nah, pendengar dan pemirsa yang nonton di channel YouTube, Mas Dedenya udah datang gitu ya. Mas Dede ini tadi habis ada kegiatan juga begitu ya. Oke. Nah, tadi Mas Roni juga sudah menyampaikan sebagian bagaimana menjadi anggota relawan ini begitu ya. Dan ada standar minimal usianya 19 tahun. Tapi 17 tahun pun ketika mau ikut bergabung boleh, tapi memang harus dalam pembinaan dulu. Tidak boleh langsung ikut terjun di lapangan begitu ya. Bagaimana situasinya disesuaikan. Nah, saya mau ke Mas Dede dulu deh. Mas Dede baru datang, kita todong ya. Kita todong dulu nih Mas Dede nih. Mas Dede gimana kabarnya?
3: Baik.
0: Dari betul. Dari tadi sebelum kesini habis dari kegiatan apa nih Mas Dede?
3: Ada berembuk terkait ke relawan juga. Jadi ada beberapa hal yang memang kita harus evaluasi. Itu aja sih.
0: Oke, nah ngomongin soal itu kan biasanya kalau ketua umum mikirin strategi besarnya ya kan. Kalau sekretaris ibaratnya tuh memegang dapurnya nih, dapur organisasinya nih. Bagaimana nih mengurus dapurnya relawan segini banyaknya gitu.
3: Ya dengan saya belum punya pengalaman terlalu dalam sebenarnya. Puji Tuhan dengan kepercayaan kawan-kawan relawan sekota Palangkaraya, saya dipercaya sebagai sekretaris dan juga menemani ketua Oki dan juga bendahara kami, sekaligus juga relawan dari ketua BPK Bapak Andut, si Roni. Memang banyak hal, namanya relawan ini banyak tipikal dan juga sifat masing-masing. Jadi kita sebagai sekretaris harus bersikap di tengah-tengah dengan banyaknya gejolak ataupun hal-hal yang sehingga kita bisa persatukan yang dari awalnya memang belum cukup terperhatikan. Karena kawan-kawan ini kan sebenarnya dirasakan lah manfaatnya oleh masyarakat langsung kan. Sehingga Ketua Oki juga sudah menyampaikan bahwa harus diperhatikan. Nah, dengan perhatikan itu juga ternyata saat saya masuk, wow.
0: Banyak kejutan
3: yang memang dan namun itu hal-hal kecil menurut saya. Saat saya komunikasi, oh ternyata mereka perlunya seperti ini yang memang saya di dunia jurnalistik, saya kebetulan di media TV One, sering sama mereka bareng-bareng. Tapi kalau untuk terlalu dalam memperhatikan, mengurus, ya seperti Mbak bilang tadi, dapurnya, ternyata wow juga. Dengan banyaknya kepala-kepala ini ya. Itu sih Mbak. Jadi tapi terlebih dari itu mereka luar biasa. Luar biasa karena semua jiwa kemanusiaannya sudah kelihatan lah. Tidak ada iming-iming hal-hal apapun itu gitu.
0: Jadi memang mereka melakukannya dengan ikhlas tadi.
3: Ikhlas.
0: Ya. Oke. Nah, saya mau ke Mas Oki. Mas Oki, saya lihat beberapa belakangan ini relawan Damkar sedang melakukan kegiatan perlombaan begitu ya.
3: Betul.
0: Ini perlombaan apa ini?
1: Lomba ketangkasan yang kita adakan untuk kawan-kawan yang terdaftar atau
3: Sekota Palangkaraya. Awalnya memang mau yang terdaftar, tetapi ternyata ada yang belum mendaftar ke forum, tapi antusias. Nah, tetap kami rangkul.
0: Oh, berarti relawan ini ada yang sudah terdaftar dan belum terdaftar.
3: Betul. Iya, betul. Karena organisasinya.
1: Karena kita tadi Mbak, sebenarnya kita kan bentuknya seperti pembinaan. Pembinaan kita penengah lah antara stakeholder pemerintah dan juga kawan-kawan BPK itu sendiri. Kita berada di tengah-tengah sesuai dengan marwah kami sebagai forum menjadi jembatan komunikasi antara kawan-kawan BPK ini dengan stakeholder yang ada di Kota Palangkaraya, bisa dari pelaku swasta ataupun pemerintah.
0: Oke, nah kegiatan perlombaan tadi dalam rangka untuk mengasah begitu ya?
1: Dan juga memperingati HUT Palangkaraya.
0: HUT Kota Palangkaraya, betul. Oke, kegiatannya apa aja nih Mas Oki?
1: Sebenarnya ada halang rintang.
0: Halang rintang.
1: Seperti halang rintang mungkin supaya familiar seperti di Benteng Takeshi gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi teman-teman.
0: Jadi tiba-tiba otak saya berimajinasinya Benteng Takeshi.
1: Betul. Jadi kawan-kawan dari garis start itu membawa sebenarnya kurang lebih sama dengan apa yang mereka lakukan di lapangan kalau memang terjadi bencana. Jadi mereka membawa gulungan selang itu lumayan berat loh Mbak. Saya kira-kira itu mungkin 10 sampai 12 kilo itu ada. Mereka membawa lari ke depan, kemudian banyak halang rintang, ada melompati semacam pagar, kemudian masuk di kolong. Kemudian pada saat jaraknya sudah cukup, jarak larinya sudah cukup, mereka harus memadamkan api lah. Kita anggap simulasi api. Mereka harus memadamkan itu. Kemudian siapa yang lebih dahulu menyelesaikan targetnya, dia jadi pemenang. Dalam satu run itu ada 4 jalur yang ditandingkan.
0: Oke, ini kegiatannya masih berlangsung atau sudah selesai?
1: Alhamdulillah sudah selesai di hari
2: satu hari.
3: Satu hari didukung juga sama RRI.
0: Wah. Wow. Oke, ini tadi kan yang sudah terdaftar untuk organisasinya berapa jumlahnya? Di relawan ini, di forum ini?
1: Sejauh ini ada 44
3: kurang kalau kita secara total itu kurang lebih di 40-an lebih sedikit sih. Karena memang ini sambil berjalan, berjalan kami ada namanya tahap pembinaan. Karena ada di aturan forum ada itu air. Kita jika mau masuk maka organisasi tersebut tetap kita layani. Misalkan kami ada program pelatihan tetap kami ikut sertakan. Namun untuk masuk dalam forum harus melalui tahap pembinaan dalam hal kita melihat keaktifan keaktifan relawan tersebut untuk di lapangan itu aja sih. Nah, dan juga tadi saya tambahkan ketua izin untuk yang lomba itu dalam rangka juga mengingat ini kan terjadi karutla juga. Karutla dan beberapa kali sudah terjadi kebakaran permukiman. Nah itu yang memang kita asah lagi kemampuan kawan-kawan dengan rintangan yang ada. Karena rintangan tersebut juga sedikit banyak seperti di lapangan lah medannya.
0: Gitu. Mulai dari lokasi yang susah dijangkau begitu ya. Nah saya pengen tahu ke Mas Roni nih ya, yang juga terjun langsung begitu kan. Kalau ketika menghadapi medan yang susah dijangkau, kan kita membutuhkan alat begitu ya. Gimana untuk mengatasi solusi ini, Mas?
2: Biasa gini ya, Mbak. Kita itu menggunakannya pakai portable.
0: Oke.
2: Okay. Nah, portable-nya itu misal kalau untuk di hutan ya. Kalau di hutan itu mencari titik air yang memang ada di parit.
0: Oke.
2: Okay. Nah, selain di parit, kalau memang tidak ada lagi, biasanya kita menggunakan embung terpal. Jadi embung terpal kita estafetkan. Dari mana titik air, misal dari 200 meter, jangkauan mesin misalnya cuman 100 meter atau 200 meter, itu kita sambungkan ke titik embung air.
0: Okay.
2: Di titik embung air itulah kita pengambilan air selanjutnya, atau estafet, sistem estafetnya. Kalau masuk ke hutan, banyak itu rata-rata sampai 300 meter pun, 500 meter pun pernah mereka. Sampai berkilo-kilo ya pernah. Kalau dalam hutan untuk pemadaman, tapi kalau untuk pemukiman, kita menggunakan itu juga antara sumur bor atau air di parit atau memang air di tangki, estafet, sistem estafet juga. Contoh seperti kemarin kan baru-baru ini, itu di daerah Gang Sari 45 Jalan Dr. Murjani itu, itu kebetulan air sudah kering, yang di bawahnya sudah kering, ya kan, akses truk tangki susah masuk. Jadi yang swasta-swasta inilah yang paling gesit untuk bergerak masalah itu. Mencari titik-titik air yang memang ada di bawah-bawah rumah orang yang memang masih ada genangan-genangan itu yang diambil. Ya yang paling enggak memotong kepala api lah dulu, supaya tidak menjalar ke sana kemari.
0: Oke, nah untuk mengetahui kepala api ini pasti kan butuh keahlian gitu ya Mas Roni. Tidak semua anggota mungkin memahami itu begitu. Bagaimana caranya untuk mengedukasi anggota bahwa titik apinya itu di sini gitu.
2: Arah mata angin.
0: Oke.
2: Angin arahnya misal kita arah ke timur, kan? kita harus fokus ke timur itu dulu. Karena api itu ngikutin angin. Angin ke, misalnya ke timur, ya kita amankan yang di timur dulu supaya tidak menjalar yang lainnya. Tapi kalau di timur ini tidak ada rumah berdempetan, kita mengamankan yang memang rumah berdempetan dulu supaya tidak ada penjalaran daripada api tersebut.
0: Oke, jadi memang harus mengetahui banyak hal yang tidak terbayang sebelumnya, begitu ya. Orang kan mungkin taunya memadamkan api, megang selang, cari sumber air, begitu ya. Padahal ternyata ada hal lain yang penting, begitu ya. Kepala apinya tadi.
2: Kepalanya api tadi, makanya tuh di situ sepersekian detik kita berpikir untuk bagaimana solusi apa segala macam. Makanya teman-teman bekerja sama lah, dalam artian saling mengingatkan di sana. Perlu kita blokir sebelum api itu menjalar. Makanya kita sama-sama mengingatkan keselamatan, strategi apa segala macam. Makanya di dalam lomba yang tadi, lomba ketangkasan, uji ketangkasan tadi, disitulah kekompakan itu diuji. Karena uji kekompakannya, pemikiran sepersekian detik ini bagaimana kita harus mengatur strategi supaya kita bisa menang apa segala macam. Kita menang dalam artian menang dalam perlombaan itu, menang melawan api. Gitu. Jangan sampai kita yang dikendalikan api. Makanya itu pembelajaran juga sebenarnya, melatih sumber daya manusianya lah.
0: Oke. Nah, menurut Mas Roni sendiri, dalam satu keluarga itu harus memiliki apa nih? Jadi maksudnya kayak harus menjadi kepala damkarnya untuk anggota keluarga, begitu kan? Karena kebakaran itu pasti paling dekat dengan permukiman, begitu ya. Apakah satu rumah ini, satu rumah tangga ini harus memiliki apar, atau mungkin harus memiliki embung air tadi, begitu, atau apa begitu?
2: Yang paling enak itu sebenarnya kesadaran masing-masing dulu dari misalnya dari satu keluarga itu. Yang mana yang titik api sering terjadi, misal kompor gas kan. Ya siapkan aja misalnya anduk basah di dekat kompor gas gitu kan. Kalau memang misalnya itu terbakar di situ, kita bisa antisipasi duluan. Apar pun belum tentu juga bisa, tidak menjamin. Kita punya apar tapi tidak bisa menggunakan, sia-sia gitu kan. Kita punya apa sumber air juga di situ tapi tidak ada mesin segala macam, sia-sia. Yang jelas kesadarannya masing-masing warga. Jadi warga itu intinya tahu dasar teknik di lapangan dulu, teknik yang masalah untuk pemadaman api dulu sudah mengurangi daripada tingkat kebakaran lah.
0: Oke, baik. Saya mau ke Mas Dede lagi nih. Mas Dede, untuk membuat pelatihan kepada anggota-anggota relawan ini, apakah juga berkoordinasi dengan pihak-pihak lain begitu?
3: Oh iya.

0: Core ini sudah kolaboratif sekarang, dan juga pimpinan-pimpinan juga sangat aktif untuk berkoordinasi dengan forum apa yang menjadi kebutuhan SDM-nya relawan. Bahkan mereka yang menawarkan, yuk kita kolaborasi gitu. Nah jadi dari situ kita merasa terbantu karena minim budget, minim budget karena kami, setiap pelatihan pasti memerlukan keuangan ya. Nah jadi, dan kawan-kawan pun merasa, saya lihat sangat antusias dengan pelatihan-pelatihan yang ada karena mereka diberikan wawasan, edukasi. Salah satunya nanti juga ada program pelatihan sekaligus sertifikasi ya, ketua. Nah jadi kami nanti akan melaksanakan program sertifikasi untuk para relawan. Tujuannya agar kawan-kawan relawan damkar memiliki minimal pengetahuan dasar saat memadamkan api. Karena sebagian mungkin ada yang saat pemadaman ada resiko saat memadamkan api itu terjadi kecelakaan saat membantu masyarakat. Jadi sebelum kita menyelamatkan manusia, masyarakat, selamatkan diri kita dulu. Itu sih.
1: Oke, baik. Nah saya mau ke Mas Oki ini ya. Kan pekerjaan relawan ini sangat beresiko, sangat-sangat beresiko, bahkan bisa saja kehilangan nyawa begitu ya. Lalu bagaimana forum ini mungkin merangkul pihak terkait untuk memastikan keselamatan anggota, apakah ada kayak perlindungan berupa asuransi kesehatan atau mungkin ketenaga kerjaan bagi para relawan yang aktif gitu.
2: Oh iya, betul. Memang pada dasarnya karena ini program yang beresiko tinggi, kemarin kita sudah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Mendapat bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan, jumlah totalnya ada sekitar 150 anggota yang kita 150. Daftarkan. Iya, dan harapannya memang kita bisa mengcover lebih banyak lagi kawan-kawan yang berada di anggota forum. Dan itu juga Mbak sebenarnya kalau kita tarik sedikit ke belakang, kenapa kita ada seperti inaugurasi dulu untuk bergabung dalam forum, karena kita sendiri berkomitmen kawan-kawan yang sudah tergabung ini harus merasakan manfaatnya terlebih dahulu. Baru kalau kita merasa sudah mampu untuk menampung kawan-kawan lebih luas lagi, baru kita tambah lagi slot kuotanya yang untuk menjadi anggota forum. Jadi bukan mencoba untuk eksklusif, tapi kami hanya ingin bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang sudah diserahkan kepada kami anggota forum.
1: Rencana kedepannya apa nih Mas Oki?
2: Kalau rencana kedepannya tentu saja uji ketangkasan yang sekarang ini kita masih merasa ada kekurangan kiri dan kanan yang masih bisa diperbaiki lebih baik. Harapannya kita diberikan kesempatan lagi untuk melakukan uji ketangkasan lagi, yang tentunya ini juga untuk memaintain skill dari kawan-kawan agar dapat selalu siap dalam menghadapi bencana yang ada. Dan tentu saja nanti kita ingin melakukan sertifikasi K3. Dan fun fact-nya Mbak, sertifikasi K3 ini salah satu modal untuk mencari kerja juga di beberapa perusahaan. Yang mungkin perusahaan-perusahaan yang mungkin resiko kerjanya tinggi ya, seperti mungkin di perkebunan atau kayak seperti itu. Jadi kita juga selain memberi pengetahuan dan mengedukasi kawan-kawan terkait dengan sertifikasi K3 ini untuk keselamatan mereka sendiri, dan dengan sertifikasi ini juga kita bisa memberikan kawan-kawan peluang untuk bekerja di luaran sana.
0: Masa jadi, depan.
1: Ya, masa depan yang cerah gitu ya.
2: Betul. Dan kemudian kita juga rencana sudah mulai berkoordinasi dengan beberapa stakeholder di Kota Palangkaraya untuk melakukan beberapa program lah ke depannya, yang pastinya nanti kembali untuk melayani masyarakat Kota Palangkaraya demi menjaga Kota Palangkaraya dan juga masyarakatnya.
1: Oke, seperti tadi kata Mas Roni, relawan itu apa Mas?
3: Rela jadi dermawan.
1: Bukan?
3: Rela di
2: rela lapar makan bakwan.
1: Mas Roni, misalnya ada yang ingin bergabung menjadi anggota relawan, baik itu di BPK Putra Pahandut atau mungkin di lain-lainnya begitu. Apa hal utama yang menjadi syarat yang harus dipenuhi? Selain tadi harus tahu bagaimana menyelamatkan diri begitu.

0: intinya mau aja lah.
1: Intinya.
0: Iya, mau.
1: Oh, jadi gini, yang mau-mau aja kalau kata siapa?
2: Kan setelah itu bisa dilatih. Ah, setelah
0: itu. Yang lain-lain itu bisa dilatih.
3: Yang penting jiwanya lah.
0: Jiwanya dulu. Nah, panggilan jiwanya dulu. Bukan artian dia mencari keuntungan, enggak. Cuman memang panggilan hati, panggilan jiwa. Dia datang pun datang ke misalnya ke posko kita. Dia panggilan hati, panggilan jiwa, tidak ada unsur embel-embel apa-apa segala macam itu. Yang penting itu aja dulu. Dia yang penting tekun lah, dalam artian tidak membohongi orang tua. Ya intinya tidak mabuk-mabukan, tidak apa segala macam, ya intinya no drug lah.
1: Intinya. Karena memang narkoba itu bisa menghancur semuanya ya.
0: Daripada mereka enggak jelas nongkrong, enggak jelas di luaran sana ya kan.
1: Betul.
0: Ngedrak apa segala macam.
1: Mending bergabung di relawan,
0: iya,
1: ya kan.
0: Bener.
1: Ini salah satu kampanye Mas.
0: Mending kita gabung di relawan aja lah, yang jelas gitu kan. Dapat pahalanya ada ya kan.
1: Betul.
3: Menabung pahala.
1: Menabung pahala begitu ya. Oke. Nah, kemudian saya mau ke Mas Dede lagi begitu kan ya. Mas Dede, kalau dari sudut pandang koordinasi dan keselamatan, himbauan yang paling krusial yang mungkin Mas Dede ingin sampaikan kepada masyarakat Kota Palangkaraya saat mendengar sirine pemadam di jalan?
3: Jadi untuk masyarakat, selama ini memang sudah sedikit banyak kami melakukan sudah sosialisasi. Ketua juga sudah melakukan sosialisasi melalui BPK-BPK, jadi kemarin juga kami melakukan konvoi. Nah, konvoi itu juga bertujuan sebagai tanda, sebagai bukti bahwa relawan ini sudah siap di tengah masyarakat. Namun saat penanganan banyak kawan-kawan yang terkendala dengan kesadaran masyarakat pengguna jalannya. Saat sirine berbunyi, seharusnya yang dilakukan oleh masyarakat ialah pinggir sedikit lah, pinggir sedikit untuk beri ruang kepada mereka damkar, karena berapa detik itu menentukan semuanya hasil. Karena bahkan bisa 30 detik tuh jadi bagian kamar pun sudah terbakar. Jadi itu yang sebenarnya yang diharapkan para korban kebakaran ini, ayo datang, ayo datang. Ya puji Tuhan, yang saya lihat dengan perkembangan organisasi relawan pemadam, ini yang sudah mulai ada beberapa ya, Ron Ketua ya, yang aktif, mulai aktif lagi. Ada BPK yang dulu sempat redup, sempat belum beraktivitas ya, sempat sekarang mulai beraktivitas dengan pembinaan-pembinaan juga yang kami laksanakan. Jadi masyarakat tolonglah mengerti tugas-tugas para relawan ini, tugas kemanusiaan, tidak ada hal yang diuntungkan. Namun kami menyelamatkan, kawan-kawan menyelamatkan jiwa manusianya. Sehingga jangan semakin banyak lah yang terdampak, itu sih. Sehingga masyarakat harus tahu mana pada saat ada sirine, mana kapan harus ke pinggir. Terus di saat lokasi, saat berada di lokasi, jangan berkerumun.
1: Jangan berkerumun. Jangan
3: karena
1: menonton.
3: Iya, kebanyakan yang
2: bukan tontonan.
3: Kebanyakan yang video. Video sampai selesai video aja, video. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan kepada kawan-kawan relawan misalnya, bukalah ruang jalan, terus kasih batas jarak. Karena kita tidak tahu saat misalkan ada selang terlepas kena wajah atau kena badan. Itu yang dihindari oleh kawan-kawan relawan, dan juga menghindari konflik ya di arena, karena di area karena mungkin bisa saja terjadi clash antara warga sekitar dengan pemadam, relawan pemadam. Ya mereka ini intinya dari jiwanya lah sudah mohon dimengerti lah, jiwa kemanusiaannya tolong dibayarkan dengan diberi ruang sedikit untuk mereka relawan untuk bergerak, itu aja sih.
1: Lebih mudah begitu ya. Jadi yang tadinya ugal-ugalan sebenarnya itu bukannya ugal-ugalan begitu ya. Tapi itu hanya minta dikasih ruang untuk bisa cepat sampai tujuan begitu.
3: Betul.
1: Oke. Saya ingin sedikit bertanya soal bukan hanya kebakaran saja. Berarti relawan ini juga menolong
3: Hal lain, kecelakaan.
1: Semua.
3: Kucing misalkan.
0: Ini baru saja ada informasi masuk.
1: Baru saja.
0: Evakuasi kucing di belakang rumah. Hilang di hutan.
3: Ada yang cincin juga kecebur, HP kecebur di parit.
0: Yeah.
1: Itu minta tolong diambilkan.
3: Iya.
1: Oke.
3: banyak yang agak-agak sedikit lucu-lucu juga pengalaman kawan-kawannya karena saya kan sebagai jurnalis tapi karena saya jurnalis berbarengan juga sama mereka. Yang mana yang unik?
1: Yang paling lucu apa nih yang paling unik nih?
0: Ngambilin rapot.
3: Nah, ambil rapot.
1: Sumpah.
0: Iya.
1: Kalau gitu kemarin saya pernah lawan sih ngambilin rapot anak saya gitu kan.
0: Ngambilin rapot itu. Itu yang paling jadi enggaknya kebakaran, laka lantas. Orang tenggelam pun, orang mati bunuh diri, ada yang memang orang hilang kan di dalam hutan kita survival kan kemarin, ada yang hilang apa segala macam kita semua turun. Kita bekerja sama juga sama Basarnas, BPBD segala macam, dinas-dinasnya memang terkait itulah masalah kebencanaan lah misalnya itunya. Jadi ibaratnya itu kita di lapangan itu tanpa pamri juga kan, anggapannya tidak mengharap apa-apa sebenarnya. Intinya mereka itu ikhlas dalam semua yang memang dilakukannya.
1: Oke, keren sih ini. Minta ambil rapot tapi benar diambilin.
0: Benar. Memang benar.
1: Tapi kalau misalnya hal minta pertolongan lain-lain ini apakah memang tidak ada syarat apapun begitu? Biasanya kan ya yang paling minimal kalau ngambilin kalau cincin tangan kecipit cincin masih oke lah ya kan. Kalau ini ngambilin rapot.
0: Iya.
1: Oke.
0: Kebetulan minta ambilin rapot itu gini ya.
1: Ini si masih si siswanya.
0: Siswanya.
1: Oke.
0: Anak-anak SMA cowok. Jadi orang tuanya yang nelpon.
1: Oke.
0: Bapak, ibu, mas katanya. Bisa minta tolong deh, saya masih di luar kota, belum bisa balik, belum dapat tiket katanya kemarin itu kan minta ambilin rapot, nanti saya wakilkan lewat telepon aja, yang penting sampean mendampingi anak saya di sana sebagai yang memang lebih tua lah,
1: oke
0: kita bantu gitu aja.
1: Saya kira karena takut dimarahin orang tua minta tolong,
0: memang orang tuanya yang memang telepon,
1: baik,
0: jadi iya sekalian antar jemput juga ya sebenarnya.
1: Antar jemput juga ada. Wow.
0: Bukan antar jemput itu, maksudnya antar jemputnya siswa ini dari rumah
1: dalam mengambil rapot tadi.
0: Dalam mengambil rapot tadi.
1: Oke.
0: Dia tidak nunggu di apa di rumah di sekolah.
1: Sekolah.
0: Tapi nunggu di rumah dulu dijemput. Baru dia balik.
3: Karena orang tuanya enggak ada aturan lah.
1: Karena orang tuanya tidak ada sibuk gitu ya.
0: Ada tuh kejadian dari mana.
1: Ini memang zaman sudah makin canggih gitu ya. Orang tua sangat dimudahkan sekali. Ngirim makanan aja tinggal di ujung jari. Sekarang rapot aja udah tinggal telepon relawan gitu.
0: Tapi enaknya Palangkaraya udah dengar suara sedikit aja udah pinggir kok.
1: Tapi ya, perubahan udah jauh ya.
3: Udah jauh. Sosialisasi.
0: Saya itu 2010 ya. Itu masih belum ada kesadaran masalah suara sirine, mereka masih nggak sadar kalau itu apa segala macam. Sekarang suara sirine sedikit aja dari jauh udah ke pinggir tuh, udah
1: buka jalan, mau buka takut ketabrak.
0: Jadi mereka udah tahu itu pasti sirine yang memang udah nyaring kan, udah itu buka jalan itu. Jadi untuk warga Palangkaraya intinya relawan Kota Palangkaraya tidak meminta apa-apa dari warga Kota Palangkaraya, cukup dengan terima kasih itu sudah senang.
1: Apalagi jika senang, wah keren banget nih.
0: Mas, makasih ya sudah membantu ya.
1: Apalagi dimundusin kopi ya kan.
0: Itu udah paling the best itu.
1: Bau ini lagi bakwan panas lagi ya kan.
0: Apalagi kan kalau hanya mereka itu pernah ada di posisi itu kan. Saya ini pernah ada di posisi itu misalnya kan. Kita lihat orang bantu kayak gitu, warga Kota Palangkaraya, waduh bagus sekali tuh. Ada yang bawain aqua 1 dus misalnya kan, ada yang bawain minyak 5 liter nih mas, jangan sampai kehabisannya. Mesinnya, ini minyaknya, ini air minum. Palangkaraya beb.
1: Keren banget keren, ya, keren. Masyarakatnya sudah mulai sadar.
0: Sudah mulai sadar gitu. Ya gak ada lagi yang bilang, waduh pemadam ini lambat, gak ada lagi. Kalau ada yang bilang kayak gitu, kita
1: apa
0: bilang,
1: ini?
0: Kita bilang aja gitu. Bu, Pak, kalau mau cepat, telepon dulu pemadam, ya kan? Baru pakai rumahnya.
1: Oke.
0: Iya kan? Jadi pemadam sudah standby di depan.
1: Baru kebakaran terjadi. Ya.
0: Kayak gitu aja kan, kita enak aja. Tapi kalau mau, ada lagi satu. Mantap ini lambat. Bu, mending ibu bikin pemadam sendiri deh. Iya kan?
1: Betul.
0: Di daerah ibu sendiri bikin situ, jadi gak ada lagi istilah pemadam lambat.
1: Betul.
0: Makanya itu pemadam ugal-ugalan sering di jalan
1: kebut-kebutan
0: gitu ya. Kita itu mengejar daripada mengurangi resiko menjalar itu.
1: Semakin luas gitu ya.
0: Kita cepat pun dibilang ugal-ugalan,
1: kita lambat dibilang lambat.
2: Jadi yeah. Sebenarnya Mbak, maaf memotong. Kita itu sebenarnya ada peraturan itu respon time.
1: Oke. Okay.
2: Dan itu sudah distandarisasi oleh nasional. Sebenarnya respon time yang terhitung baik itu adalah di bawah 15 menit.
1: Oke.
2: Okay. Dan itu alasannya mungkin kenapa kawan-kawan terlihat ugal-ugalan di jalan. Sebenarnya juga kawan-kawan terlihat di ugal-ugalan di jalan mungkin karena tadi Mbak, kalau tidak diberi jalan mau tidak mau kita harus menyalip dari kiri, kita harus berpindah jalur. Kemudian kita tentu saja kembali lagi ke jalur kanan agar aman. Tapi kemudian di depan mungkin tidak diberikan jalur lagi, mau tidak mau kita menyalip dari lajur kiri. Sebenarnya kita mengejar respon time yang 15 menit itu tadi, Mbak. Dan mungkin supaya kita bisa lebih empatik dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan relawan. Sebenarnya kawan-kawan relawan ini bisa saja sedang menolong sanak keluarga atau sahabat kita. Apalagi kita kan kota Palangkaraya ini bukan kota yang besar. Kita lumayan sering kenal satu sama lain gitu kan. Jadi sebenarnya besar kemungkinannya kalau sebenarnya yang ditolong itu kenalan kita atau malah tempat tinggal kita sendiri gitu loh, Mbak. Jadi harapan saya ya berempatilah dengan kawan-kawan relawan karena kita sedang berusaha menyelamatkan mungkin sanak atau sanak keluarga kita sendiri mungkin.
1: Oke, ini juga untuk mencegah hal ini pun terjadi. Kita tidak ada yang mau kebakaran sebenarnya ya. Betul. Tapi balik lagi ke pribadi masing-masing begitu ya. Kalau pergi jangan lupa ibu kompornya, Bu.
3: Betul. Mungkin izin Mbak menambahkan.
1: Ya, silakan.
3: Izin Ketua, ada program kita, Bu.
1: Oke.
3: Dari konvoi kemarin ternyata ada hal baik yang dapat kita ambil bahwa Pak Kasat Lantas Polresta Palangkaraya sudah, saya baru ingat juga menyampaikan Ketua. Belum kami laksanakan, Bu, karena mengingat kemarin ada kegiatan uji ketangkasan, kami selesaikan itu. Nanti langkah ke depan dengan yang tadi yang ugal-ugalan atau apa, Pak Kasat Lantas Polresta Palangkaraya sangat perhatian dengan kita. Ternyata beliau peduli bahwa melihat bahwa relawan ini banyak loh, unitnya bagus, Bu, bagus dalam artian siap, sudah siap untuk membantu. Tetapi ada ketertiban lalu lintas yang memang harus kita perhatikan untuk kawan-kawan dan juga kemampuan saat menggunakan unitnya. Nanti itu akan ada pengarahan sendiri dari Satlantas, itu juga kolaborasi yang tadi kita sampaikan, kolaborasi antara forum dengan Satlantas Polresta Palangkaraya yang akan mungkin dalam waktu dekat akan kita selenggarakan. Dan juga mungkin ada beberapa hal yang belum mereka ketahui terkait peraturan jalan. Ya saya berharap nanti pada saat pemadaman ada kolaborasi juga di lapangannya. Karena selama ini ada persimpangan. Itu biasa kawan-kawan relawan ini, kan saya jurnalis, Bu, ya. Saya di bagian jurnalisnya. Saya juga ngejar itu barengan sama mereka, ngejar TKP. Jadi ngejar TKP itu gak ada yang ngehalangin jalan. Otomatis ada dari relawan yang pakai motor biasa, Bu,
1: membuka jalan
3: dan stop di jalan, menghalangi jalan. Mereka bukan mau jadi petugas lantas, tapi mau nggak mau gitu. Nanti langkah ke depan Ketua, melalui Ketua kita Oki Maulana, berbagai program salah satunya itu akan kita laksanakan, Bu, untuk kebaikan kawan-kawan. Kemampuan tidak hanya di lapangan, tetapi sebelum ke lapangan, di jalan pun sudah safety.
1: Itu sih. Baik. Nah, tidak terasa waktu kita sudah habis. Saya mau closing statement dari Mas Oki dulu nih sebagai ketua. Harapan mungkin bersama pemerintah kerjasamanya atau dukungannya dari pemerintah apa gitu.
2: Saya kira ini kembali ke masyarakat aja deh, Mbak, ya. Karena kita pada dasarnya adalah pengabdiannya ke masyarakat. Jadi sebenarnya kami dari Forum Relawan Pemadam Kebakaran dan Pertolongan Kota Palangkaraya mengajak masyarakat untuk melihat relawan itu bukan hanya sekedar sebagai pemadam saat terjadi kebakaran, tetapi juga menjadi mitra dalam membangun budaya keselamatan yang tadi yang disampaikan oleh Mas Roni. Dan semoga nantinya kolaborasi dengan stakeholder di daerah, entah itu dari pemerintah kota atau dari Kapolresta, kita terbukalah untuk bekerja sama selama itu memberikan manfaat untuk masyarakat Kota Palangkaraya, agar relawan-relawan yang tertampung di dalam forum ini bisa memberikan layanan lebih baik kepada masyarakat Kota Palangkaraya, sehingga pada akhirnya nanti juga Palangkaraya menjadi semakin aman. Gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Mas Roni, closing statement kita apa nih, Mas Roni? Saya juga pengen tahu, kalau masyarakat ingin minta pertolongan relawan, ini kemana? Apakah setiap organisasi itu berbeda-beda untuk kontak personnya, begitu?
0: Kita pakai grup WhatsApp.
1: Oke.
0: Kebetulan ada yang namanya grup WhatsApp-nya itu tim reaksi cepatnya ya. RCP itu reaksi cepat Palangkaraya. Itu grup yang memang paling banyak anggotanya. Hampir 1000. Bukan hampir 1000 lagi, 1000 lebih.
1: Ini di dalam hanya grup untuk WhatsApp-nya. Relawan atau masyarakat?
0: Masyarakat semua ada di situ.
1: Okay.
0: Jadi grup-grup WhatsApp itulah yang memang penyambung daripada kita semua.
1: Oke.
0: Okay. Itu memang warga-warga sekota Palangkaraya memang ada di situ. Di grup itu ataupun grup-grup lainnya nanti diteruskan sampai.
1: Oke.
0: Paling lambat itu cuman waktunya, delay-nya cuman 2 menitan lah.
1: Oke.
0: Dari waktu awal yang memang diinformasikan. Paling lambat 2 menit. Udah respon semua aja. Oke. Laka lantasnya, orang tenggelamnya, apalagi kebakarannya. Kebakaran itu gak bakalan lama. Paling lama 1 menit udah berangkat semua. Udah hilang semua orang-orangnya. Semua di lapangan semua itu. Ya paling, kalau relawan ini ya, bagi saya paling cepat itu malam sebenarnya. Malam, sore, kebetulan jam-jam yang free-nya mereka kerja. Yang memang responnya paling bagus. Yang responnya paling, ya bukannya gak bagus sih sebenarnya, bagus semua. Cuman agak pending dikit itu di pagi hari.
1: Bener-bener. Karena memang sebagiannya juga bekerja.
0: Gitu ya. Itu aja. Cuman kan ada instansi-instansi lain atau organisasi lain yang memang standby di pagi itu.
1: Betul.
0: Kebetulan lagi kerja, dia bawa unit, bawa apa segala macam peralatan.
1: Betul.
0: Dia yang respon.
1: Okay.
0: Jadi kita sama-sama saling menginformasikan daripada pihak grup. Siapa yang berangkat, ini yang berangkat, yaudah. Yang menghandle itu aja.
1: Oke, okay. Closing statement-nya dulu. Untuk masyarakat mungkin, ya, atau untuk anggota, untuk para relawan deh.
3: Quotes.
0: Apa ya? Intinya untuk masyarakat ya.
1: Masyarakat tadi udah sama
0: Mas. Masyarakat okay,
1: sama.
3: Quotes aja, quotes.
0: Untuk relawan ya?
1: Boleh.
0: Ya untuk relawan, jangan pantang menyerah lah. Okay. Intinya semangat dalam membantu masyarakat. Intinya kalau kita bagi orang Islam, membantu umat Rasulullah lah.
1: Oke, okay, ya. Baik.
0: Itu aja deh.
1: Quote of the day, membantu umat Rasulullah.
0: Iya, bagi kita yang Islam ya. Bagi kita yang memang umumnya, kita membantu masyarakat tanpa memandang suku, agama, dan lain-lain. Intinya dari hati, dari masyarakat, untuk kita, untuk pahala kita, untuk dunia akhirat kita lah.
1: Oke, okay, baik. Mas Dede, silakan. Apa ya?
3: Apa ya?
0: Habis kan?
3: Iya. Oh, ini habis, dihabisin semua. Oh ya dah. Ini aja. Mungkin nanti dalam waktu dekat. Kita siapkan, tadi kan disampaikan Mbak ke Mas Roni. Mas Roni ini bendahara juga di forum.
1: Oke.
3: Okay. Jadi mungkin kita akan merilis untuk hotline ya, apa nomor terpusat nanti. Okay. Di situ akan ada satu nomor, nanti di satu nomor akan kita pecah ke dalam satu grup. Kami punya grup juga untuk seluruh relawan, nanti kami sebar di situ, dia akan respon sesuai dengan zona lokasinya.
1: Okay.
3: Misalkan dia di Kecamatan Jekan Raya, dia akan yang di Kecamatan Jekan Raya yang akan lebih cepat. Nah, itu aja sih masyarakat. Semua sudah diinin sih kalau masyarakat oleh ketua dengan bendahara ini kan. Nah, kalau saya sih lebih mengambil hikmahnya.
1: Okay.
3: Hikmahnya gini, ambil pelajaran lah, pelajarannya okay. Banyak pelajaran dari relawan ini, ketulusannya. ketulusannya sih. Kalau kata quotes-nya itu,
1: apa itu?
3: Menolong orang lain adalah sebuah seni untuk menolong diri kita sendiri di kemudian hari.
1: Wah sih, karena siapa tahu yang saat ini kita menolong,
3: tolong, ya,
1: malah kita yang ditolong suatu hari.
3: Kita tidak tahu kebaikan mana yang kita lakukan sebelumnya saat kita merasakan dampaknya itu.
1: Artinya hukum tabur tuai tadi.
3: Betul, gitu kalau ya? Dalam Kristen hukum tabur tuai.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih.
0: Siap.
1: Mas Oki, Mas Dede, dan Mas Roni, terima kasih banyak. Dan kasih semoga banyak. Setelah ini saya akan mendapatkan banyak informasi hal-hal lucu lainnya begitu ya. Pertolongan apa lagi nanti yang akan dikejutkan oleh masyarakat untuk relawan gitu. Tapi yang pasti semoga semua masyarakat ini sehat begitu ya. Karena dengan tubuh yang sehat pasti kita akan bisa berpikir lebih jernih. Jangan sampai meninggalkan rumah dalam keadaan kabel yang mencolok di mana-mana, yang menimpa banyak begitu ya. Kabelnya sambung menyambung begitu kan. Terus terpenting adalah instalasi listrik begitu ya. Pengecekan instalasi listrik ini, karena kebanyakan kan pasti arus pendek atau korsleting listrik, kemudian instalasi yang sudah lama tidak diganti, mungkin sekian puluh tahun, sekian belas tahun, sehingga mudah sekali terjadi kebakaran begitu ya. Apalagi kalau soal kebakaran hutan dan lahan, ini juga sangat rawan sekali di cuaca kita yang sedang panas-panasnya gitu ya. Yang pasti semua masyarakat diharapkan ketika menghubungi para damkar atau mungkin para relawan ini bersabar gitu ya, positive thinking ya kan. Karena dari jarak pun ini membutuhkan waktu, sehingga sampai di lokasi masyarakat juga diminta untuk sportif membuka jalan, memberi ruang, memberi waktu agar para relawan bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi terima kasih Mas Mas Oki, Mas Dede, dan juga Mas Roni. Selamat bekerja kembali untuk next project mungkin ya.
3: Terima kasih RRI sudah selalu mendukung.
1: Baik, terima kasih. Semoga ini forum relawan terus dengan kejutan-kejutan barunya gitu ya.
3: Siap.
1: Kita akan tunggu dengan gebrakan-gebrakan kegiatan lainnya gitu.
3: Tergantung ya. Ketua Oki.
1: Okay. Ini balik lagi ke Mas Oki, gimana Mas Oki sudah siap ya?
2: Oh tentu Mbak, kita tapi memang kondisinya kan sekarang masih forum ini baru terbentuk. Dan kita baru ya ibarat portofolio project ya memang masih belum banyak ya Mbak. Cuman harapannya sudah terjadi 1-2 project. Intinya nanti semoga bisa mendapatkan project yang bisa membantu kinerja kawan-kawan di lapangan sih.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak dan pendengar dan pemirsa, sampai jumpa kita di obrolan komunitas berikutnya. Saya Listia. Selamat malam.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif, Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
4: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya malam di hari ini. Sebelum kami hadirkan program Melody Memory, dan pendengar, saat ini kami sudah terhubung bersama rekan Edi Suroso. Selamat malam rekan Edo. Selamat malam rekan Edo. Halo, selamat malam rekan Edi Suroso.
1: Ya, malam-malam.
0: Ya, halo. Ya, silakan rekan Edo. Kegiatan apa saat ini yang tengah berlangsung dalam memeriahkan rangkaian HUT Kota?
1: Ya, pada malam hari ini kebetulan saya berada di dekat Jalan Ciciwut kilometer 5, tepatnya di Hotel Swiss Bell, di mana pada kesempatan malam ini ada kegiatan konser amal musik klasik, di mana kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Palangkaraya beserta jajarannya, dan juga pada malam ini juga diisi oleh bintang tamu Ari Suteja, seorang penyanyi klasik ya, di mana pada malam hari ini memang kegiatan konser amal ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau jadi Kota Palangkaraya yang ke-69, di mana pada kesempatan malam ini konser amal ini nantinya akan diperuntukkan bagi masyarakat yang ada di Platuk dan juga yang ada di Ketimpun ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Kota tadi bahwa kegiatan konser amal ini untuk bedah rumah yang nantinya akan diisi oleh seluruh Forkopimda, di mana mereka akan menyumbangkan donasi. Nantinya donasi itu diperuntukkan bagi bedah rumah 10 unit, 5 unit di Platuk dan 5 unit lagi di Ketimpun ya, di mana 10 unit rumah ini merupakan program dari pemerintah Kota Palangkaraya, yang satu unit rumahnya ini anggarannya 60 juta. Jadi ketika di total anggaran bedah rumah ini untuk 10 unit rumahnya yaitu sekitar 600 juta. Dan malam hari ini konser amal ini biasanya ketika Ari Suteja datang itu donasi terkumpul bisa 1 miliar. Seperti yang diungkapkan Wali Kota Palangkaraya ketika mengetahui bahwa Ari Suteja ini baru saja konser amal di NTT menghasilkan donasi sebanyak 1 miliar. Jadi besar kemungkinan pada malam hari ini kalau di Palangkaraya ini targetnya 600 juta yang nanti akan diperuntukkan bagi bedah rumah yang ada di Platuk dan juga di Ketimpun. Dan pada malam hari ini memang suasana yang kami dapatkan di Hotel Swiss Bell ini, kegiatan konser amal ini masih berlangsung sampai dengan hari ini, dan kebetulan pada malam hari ini kami menginformasikan di luar ruangan sehingga konser amal ini nanti akan donasi akan terkumpul sampai terkumpul yang akan diperuntukkan bagi sampaikan yaitu 60 juta rupiah untuk satu unit rumah, dan ini merupakan bentuk kepedulian sosial yang tinggi, dan ini dalam rangka juga ulang tahun Muhammad Subuh yang ke-25 ini, sekaligus rangkaian kolaborasi antara Pemko dan juga seluruh stakeholder selalu memeriahkan hari jadi kota ya. Dan memang pada malam hari ini Wali Kota selalu menggandeng seluruh pihak untuk memeriahkan HUT jadi ke-69 ini. Demikian Deso melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Edi Suroso, dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami akan kembali dengan program selanjutnya di Melody Memory.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Melodi Memori.
1: Satu RRI Palangkaraya di program Melodi Memori. Kami undang kebersamaan Anda di 0811-520-3123 dan di 0536-322-1779. Sudah ada Bang Putra CR nih yang sudah bergabung. Selamat malam Melodi Memori.
2: Selamat malam juga, Pak.
1: Selamat malam, apa kabar Bang Putra?
2: Baik.
1: Kabar baik. Malam hari ini mau mendengarkan lagu apa nih di Melodi Memori?
2: Lagu darinya Iis Sugiarti.
1: Iis Sugiarti, yang mana judulnya?
2: Payung Berdua.
1: Sepayung Berdua?
2: Iya.
1: Sepayung Berdua, oke.
2: Kalau sambil bertiga gak cukup basah.
1: Berdua aja kadang bisa basah, apalagi bertiga ya. Oke, lagunya ini Sepayung Berdua, oke. Silakan. Iya.
2: Salamnya buatnya Lisa, buatnya Sasta, Mbak Weni, Bu Farida, Bu Sri, terus Abang Agau, Mei, Pak Tony, terus Mas Toto, siapa lagi ya?
1: Siapa lagi yuk?
2: Kayaknya kita rangkul aja Mbak ya, dari asal PJ saja.
1: Siap.
2: Mbak Dewi ini.
1: Sama Listia.
2: Oh Mbak Listia, ya. Lupa Mbak Mbak Listia.
1: Oke. Okay.
2: Selamat malam. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Putra CR. Lagunya Iis Sugiarti. Tadi mau aku bilang sepiring berdua, sepayung berdua. Baik, silakan yang bergabung di program Melodi Memori di 0536-322-1779. Kita angkat dulu penelpon kita di malam hari ini. Halo, selamat malam.
3: Malam juga.
1: Selamat malam juga. Dengan siapa ini? Di mana?
3: Dengan Mas Dede.
1: Hah? Kecil sekali suaranya.
3: Dede? Mas Dede, Mbak.
1: Mas Dede, ya Allah. Mas Dede di mana nih?
3: Pangkalan Bun.
1: Wah, ini sepertinya di sana sudah. Oh, iya. Semoga cepat sehat. Amin. Mas Dede langsung mau request lagu apa ini?
3: Lagunya Gadis Dusun aja, Mbak.
1: Apa? Gadis Dusun. Gadis Dusun, iya. Dari Titi Puspa.
3: Dari siapa aja enggak apa-apa.
1: Minah Gadis Dusun dari Titi Puspa ada, dari Safia Melati ada.
3: Iya, boleh dari yang nomor 2 itu boleh.
1: Safia Melati ya?
3: Iya.
1: Oke, baik. Silakan Pak Dede.
3: Iya. Soalnya buat tadi Pak.
1: Tadi ada Putra, Pak Putra CR.
3: Buat Agau di sana, di Jawa Bos.
1: Oke.
3: Buat Susi, Mbak Sasa. Putra Pangkalan Bun juga. Buat Mas Widi di Pasir sana.
1: Siap.
3: Semua aja kita rangkaian, suaranya juga enggak.
1: Oke.
3: Iya, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Dan lancar selalu.
1: Amin. Terima kasih. Sehat selalu untuk Bang Dede ya, yang di Pangkalan Bun. Semoga cepat sehat. Ada Mbak Sasa selanjutnya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam Melodi Memori.
1: Selamat malam Melodi Memori, Mbak Sasa.
4: Selamat malam Mbak Sinti. Ih, Sintia. Mbak Listia, aku Sintia.
1: Sama ya, hampir mirip-mirip nih.
4: Enggak, apa namanya? Lidah keseleo.
1: Lidahnya keseleo, dipijit kalau gitu.
4: Masuk ke Mbak Listia, aku Sintia.
1: Udah jam malam soalnya.
4: Udah malam, Mbak. Sudah banyak yang masuk, Mbak.
1: Baru Bang Putra, Pak Dede sama Mbak Sasa. Ada Bang Landius lagi menunggu
4: Oh,
1: ngantri.
4: iyalah. Baru tadi baru datang ada acara tempat teman gitu.
1: Iya.
4: Baru nyampe, belum ganti baju udah
1: Sudah, anulah.
4: dengar di siaran. Langsung ya
1: Lagunya.
4: telepon.
1: Lagunya dulu,
4: Apa, Mbak?
1: Mbak Sasa sambil dicariin.
4: Lagunya dari ini aja. Fanny Fabiola aja, Mbak.
1: Lagu dari Fanny Fabiola.
4: Kau tercipta hanya untukku.
1: Kau tercipta hanya untukku. Oke.
4: Untukku. Dengan dikirian itu.
1: Iya, kau tercipta untukku.
4: Untukku bukan hanya lah.
1: Iya, bukan hanya.
4: Untukku aja. Bukan hanya. Hanya itu delapan kalau Mbak.
1: Iya, bujur. Yang menjelatian itu bikin daik ya, saha.
4: Bikin. Belarut gitu ini malah.
1: Iya, nah.
4: Jadi lancar lu malah bahasa Dayak.
1: Itu isut.
4: Ngoi. Iya, salam malah.
1: Yo.
4: Hantar ku bahasa Dayak karena udah ngerti ewen lah.
1: Iya, nah. Pasin dah, ewen.
4: Iya, salam makan anu nambalah buat si Mas Dede, Pekalambun, Bunda Pangkalangga,
1: Ya.
4: Puterji, Pemimi, Isarian, Pak Pridi dan Ibu Trinya, Andu, Maida Bang Junnya, dan kayaknya buat semua-semua lo dari A sampai
1: Ya,
4: Z ya.
1: oke. Okay.
4: Ban balistir dan peraturnya, salam sehat selalu, bahagia selalu,
1: Amin.
4: susu selalu, banyak rezekinya.
1: Amin.
4: Selamat malam, dadah kawai-kawai.
1: Kalau udah bahasa sana ini udah kawai-kawai jadi tertawa-tawa, termehek-mehek. Wow, apa itu termehek-mehek? Kita terima kembali di 0536-322-1779. Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
0: Selamat malam.
1: Iya.
0: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
1: Ayu, Mbak Ayu.
0: Iya.
1: Maluku Tengah. Apa kabar
0: ya, Maluku Tengah?
1: Maluku Tengah, apa kabar?
0: Kalau saya ramai lagi musim angin di sini, musim panas, tapi anginnya akan kencang sekali, ya Allah.
1: Hati-hati berarti ya, harus siap-siaga.
0: Iya, Palangkaraya kok mana? Apakah berangin juga?
1: Kalau angin, kalau debunya.

0: rame di pasar.
1: Jadi harganya juga jadi melonjak naik ya?
0: Iya, jadi gitulah ya. Tapi kita walaupun ikan mahal, lihat tim Indonesia ini kalau nggak makan ikan nggak bisa. Harus kita makan ikan gitu, karena ikannya kan langsung dari laut.
1: Betul.
0: Beda sama di Pulau Jawa mungkin ya, tempe tahu masih oke lah ya, karena emang sama-sama protein juga dengan ikan. Tapi kalau di Maluku nggak bisa, saya aja bukan orang Maluku, tapi saya ngurus juga tuh harus makan ikan, nggak bisa kalau nggak makan ikan.
1: Kalau nggak makan ikan ada yang kurang begitu ya?
0: Iya, meskipun mahal tetap harus ada ikan di
1: Iya,
0: rumah.
1: karena memang kandungan ikan ini sangat luar biasa untuk kita.
0: Ya, dan kami daerah kepulauan yaitu Pulau Seram itu memang lumbung ikan juga gitu ya. Jadi harus makan ikan yang banyak gitu, ada menteri perikanan.
1: Kalau enggak makan ikan nanti disuapin.
0: Ya, disuapin kalau nggak bisa makan ikan. Jadi anak-anak kecil dibiasakan makan ikan.
1: Oke, lagunya
0: Ya,
1: Mbak Ayu.
0: lagunya ya. Lagunya
1: Silakan.
0: lagu tahun berapa nih? Lagunya tahun berapa?
1: Boleh tahun lagu lama boleh, lagu baru boleh. Melodi Memori.
0: Lagu Indonesia ya?
1: Iya, Indonesia.
0: Kita dari Tantowi Yahya nih yang
1: Boleh.
0: Rindia nih.
1: Tantowi Yahya yang mana?
0: Rindia nih.
1: Rindiani.
0: Iya.
1: Oke. Silahkan mau kirim-kirim salamnya. Mana dia judulnya? Apa
0: Saya
1: tadi, Mbak?
0: kirim salam buat Mbak Sasa, Mbak Aya, Mbak Angel ya. Terus ada Mbak Yuda, Pak Yuda. Ada Bang Lanius. Terus ada Bang Rian. Mungkin Bintang Pratama juga ya. Buat yang ada di Merauke, Bang Redi, Pak Windy, Tokyo. Soalnya ya. Bang Leman mungkin mendengarkan atau Pak Nasron ya. Ya, boleh Sulawesi semuanya sehat-sehat aja. Dan buat mbaknya kalau sehat juga, atau sehat, semangat,
1: Tadi apa judulnya,
0: hati-hati.
1: Mbak?
0: Oh, judulnya Rindiani.
1: Rindiani.
0: Iya, dari Tantowi Yahya.
1: Oke, coba kita sambil carikan dulu ya. Oh, Rindiani. Ya, ada.
0: Iya,
1: Tapi
0: Rindiani.
1: kalau Rindiani ini
0: Bukan,
1: dia
0: bukan, bukan. Rindiani itu lagu Malaysia. Dari Tantowi Yahya itu ya, Ariati.
1: Ariati,
0: Anaknya
1: kalau
0: Hati.
1: Ariati ada. Kalau Rindiani itu apa? Selam ya?
0: Itu lagu ini ya, ya Allah, itu lagu itu apa, lagu
1: Oke.
0: ganti judulnya ya.
1: Oke.
0: Oke, Mbak, terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih banyak ya sudah bergabung jauh dari Maluku Tengah tadi ya. Ini Bang Lanius dari tadi nelfon. Bang Lanius, karena bentrokan dengan penelpon lain, silakan yang bergabung di WhatsApp boleh 0811-520-3123, 0811-520-3123. Yang ingin bergabung boleh silakan kita coba terima. Ini ada Mbak Susi nih ya yang gabung di malam hari ini. Coba kita sambungkan. Halo, selamat malam. Halo. Oke, halo, selamat malam. Apakah ada suaranya?
2: Selamat malam, Mbak Ikhya.
1: Oh, selamat malam.
2: Aduh, apa kabar, Mbak? Udah lama ada komunikasi kita nih.
1: Kabar baik, luar biasa. Walaupun
2: Itulah.
1: Cuacanya panas.
2: Sudah. Berapa bulan kita tidak komunikasi nih?
1: Ya, mungkin kira-kira dari zaman abad Mesolitikum.
2: Waduh. Itulah. Hanya yang masuk biasanya Mbak Dewi sama itu, Bu Okta sama Mbak Bung Nudin kan? Mbak Listianya lama kali sempat bertanya-tanya kemana. Oh, ternyata sudah muncul kembali. Syukurlah
1: kembali
2: gitu
1: muncul.
2: Ya. Luar biasa
1: aja,
2: ya. Itulah. Kalau ibaratnya Mbak, satu hari kalau Mbak Estian enggak siaran,
1: Mas
2: kayak
1: Arin
2: satu
1: juga.
2: Tahun kayaknya. Iyalah. Sehat ya Mbak Estia, sekeluarga?
1: Sehat.
2: Oh, syukurlah kalau begitu. Kalau sehat, saya pun dengarnya senang lihatnya, dengarnya sehat selalu ya untuk pendengar kita, termasuk penyiarnya juga. Gitu. Kalau ngomong-ngomong, cuaca sana gimana Mbak? Cuaca di sana?
1: Cuaca di sini masih panas. Kemungkinan hujan itu ada, tapi karena cuacanya yang saat ini kemarau, kebakaran hutan dan lahan memang sudah terpantau ada beberapa titik di beberapa wilayah.
2: Oh, begitu.

0: tapi
1: Oh,
0: nyala.
1: berarti sudah ada kebakaran gitu di sana ya?
0: Tapi ada beberapa titik, tapi untungnya
1: Oh,
0: tidak
1: ada
0: meluas.
1: titik. Oh, begitu. Iya. Nah, ini kalau soal BBM itu gimana, Pak, di sana, Pak?
0: BBM?
1: Iya, apakah antri atau gimana di sana?
0: Kalau antrian di SPBU di sini ada beberapa antrian memang akhir-akhir ini, tapi tidak sepanjang beberapa waktu lalu yang sampai berjam-jam harus mengantri begitu.
1: Oh gitu,
0: Iya,
1: ya.
0: Melanius. Di
1: Tadi,
0: sana juga aman ya.
1: tadi, ya. Kalau di sini, kalau tempat saya sini, Mbak, khususnya ya di Kabupaten Sambas ya, itu ada sebagian juga yang ngantri begitu sama. Bahkan kemarin ya, tadi kalau nggak salah, bukan kemarin, tadi itu pagi kami tuh cari bensin nggak dapat. Sekali kami di ujung-ujung sana baru dapat. Nah gitu, itu pun hanya stoknya. Sedikit stoknya begitu.
0: Untung gak mogok di jalan ya.
1: Itulah makanya ini pun bukan bensin aja, Mbak. Bahkan
0: Gas.
1: gas LPG pun ada sebagian juga yang susah kita cari ini. Gitu. Tapi ada sebagian dicari juga bisa
0: Tapi
1: begitu.
0: dengan harga yang tinggi ya kan
1: Iya,
0: harganya.
1: ada yang 40-an itu di sini. Ada yang 30, ada yang 30, Mbak. Ada yang 30 juga, ada 40, 30 ada. Gitu. Tinggi-tinggi begitu.
0: Ya, semoga
1: Kalau di
0: bisa
1: sana,
0: turun.
1: stabil atau gimana harga
0: Harga di
1: gas
0: sini,
1: LPG dek?
0: kalau harga di sini itu kalau lagi sulit dicari itu harganya bahkan sampai 45.000.
1: Tuh sama dong, gitu. Iya, betul.
0: Oke.
1: Yang lebih parah itu kadang susah cari, pusing. Jadi kadang-kadang secara manusia tuh Mbak, timbul emosi kadang-kadang kita cari nggak dapat tuh.
0: Mungkin kalau harga mahal mau nggak mau harus dijangkau begitu ya. Yang penting kebutuhannya terpenuhi begitu ya.
1: Iya, begitu.
0: Oke. Bang Lanius
1: Siap.
0: mau request gua apa ini?
1: Ada sih lagunya ini Mbak dari Hikayat Mbak, judulnya Surga Dunia. Surga Dunia.
0: Hikayat.
1: Hikayat. Iya, Hikayat Surga Dunia.
0: Hikayat.
1: Dunia surga kalau tidak salah ya. Bukan surga dunia, dunia surga.
0: Dunia surga, coba sambil dicarikan dulu ya.
1: Hikayat, Hikayat.
0: Hikayat. Nggak ada nih. Dunia surga. Hikayat.
1: Dunia Hikayat.
0: Hikayat. Sebentar.
1: Ya.
0: Hikayat yang ada cinta terlarang. Gadis misteri sebalik nama.
1: Terus?
0: Terus cinta entah kemana. Luka di taman cinta. Terus cinta terpisah, terus apa lagi ini ya? Itu deh.
1: Dunia surga enggak ada.
0: Tak ada pun.
1: Atau saya kirim linknya aja ya?
0: Boleh lah.
1: Ah itu lebih lebih lebih bagus ya.
0: Nah.
1: Itu ini lagunya agak agak agak sedikit ngerok rock rock nih.
0: Wah, yang tadinya ngantuk jadi bangun nih gara-gara Bang Lanius nih.
1: Iya lah rock rock metal lah suka saya dengan lagu rock tuh. Tadi Mbak bilang lagu baru lama bisa ya
0: Iya,
1: semuanya ya.
0: Indonesia ya.
1: Berarti netral gitu ya, Mbak ya. Iyalah siap. Itu saja salamnya kita rangkul aja Mbak ya.
0: Oke,
1: Mohon
0: baik.
1: maaf agak kelamaan ngomong.
0: Oke,
1: Yuk, terima kasih.
0: terima
1: Selamat
0: kasih.
1: malam Mbak Rista,
0: Selamat
1: sehat selalu.
0: malam.
1: Ayo, terima kasih.
0: Terima kasih banyak Bang Lanius yang suka banget sama lagu-lagu rock ya. Bang Lanius. Ini agak ngantri nih BBM kayaknya ini ya. Kita terima dulu di telepon kita sudah ada siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Ngare kabar tuh?
0: Mahalap. En Bang Agau katuh?
2: Ye. Yeah.
0: Ngare kabar tuh?
2: Kabar bahalap kia.
0: Kabar bahalap kia.
2: Yo.
0: Yo.
2: Aku hendak nyanyi lagu lah.
0: Narai te?
2: Bara Iis Sugianto.
0: Iis Sugianto?
2: Ya. Yeah. Jangan sakiti hatinya.
0: Aduh. Bujur kia.
2: Lagu imbalis kia.
0: Yo.
2: Salam hello lah.
0: Yo silakan.
2: Terutama akan Ari Listia, penyiar lah. Salam
0: yo.
2: Sehat, salam berigas. Akan Barusiana kaya lah. Akan Putra Cilik Ribut. Akan Mbak Susi, Bang Tuni, Pak Sasa lah.
0: Yo.
2: Akan Puna Oso.
0: Yo.
2: Kalimantan Barat. Mate akan Bang Naparo yang putri. Memasri Murung Raya.
0: Ya.
2: Saya rasa akan orang-orang saya lah.
0: Ya, Bucu. Ya.
2: Berasa sampai jet tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Akan Listia.
0: Yo.
2: Salam sehat, salam berigas lah.
0: Ya.
2: Aku undur pamit, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Salam berigas ki akan Bang Agau ya. Kita terima kembali selanjutnya. Halo, selamat malam Melody Memory.
3: Selamat malam Melody Memory.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini? Di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
0: Ibu Farida dari Palu. Apa kabar Palu cuacanya?
3: Kabar malam ini cerah ya. Orangnya juga alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, Bu Farida mau request lagu apa?
3: Oh, lagunya tahun berapa itu?
0: Boleh lagu pop Indonesia, lagu pop Indonesia, lagu Indonesia. Mau tahun lama, tahun yang baru juga boleh.
3: Oh, pilih lagunya ini ya. Kayaknya lagu lawas ini. Langit masih biru.
0: Langit masih biru. Oke. Coba sambil saya carikan Langit Masih Biru ini darinya John Seme.
3: Oh. Iya. Ya, ini ya, Bu Farida mau tanya bertugas dengan siapa ya?
0: Ini sama Listia.
3: Oh, sama Listia. Iya. Mbak Listia, apa kabarnya malam ini?
0: Kabar baik, walaupun Palangkaraya belum ada hujan beberapa hari ini. Bahkan hampir seminggu lebih nih, gak ada hujan-hujan.
3: Iya, kami udah beberapa hari hujan ya. Kemarin hampir sebulan gak ada hujan. Tapi ini beberapa hari hujan. Okay. Tadi pagi cerah, terus siang sore sudah ini. Tapi gak turun hujan ya. Cuman berawan.
0: Oke, nanti boleh dikirim ke sini hujannya.
3: Oh iya iya, Mbak Listia, iya. Tetap semangat ya, tetap bersyukur ya. Iya. Tadi yang barusan lewat siapa itu barusan
0: lewat? Ada Bang Lanius tadi barusan. Bang Agau.
3: Oh, Bang Lan.
0: Bang Agau ada Bang yang terakhir Bang Agau, sebelum Bang Agau ada Bang Lanius.
3: Oh iya, Bang Agau, ada Bang Lanius ya.
0: Betul.
3: Ada siapa lagi? Ada Wanusu ya.
0: Iya.
3: Wanusu dari Sambas. Ada siapa lagi? Ada Pak Nasrun dari Palu. Ah itu. Oh kemarin ya ada berduka di.
0: Di mana?
3: Di Palangkaraya ya.
0: Iya.
3: Semoga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan ya. Terus ada Ayu di Mas Wisana, ada Ciguria di Jakarta, ada Mbak Alisa, terus ada Mama, oh Aji Mama Lilit yang kemarin meninggal ya?
0: Iya betul.
3: Iya, ada juga Mbak Ling, Mbak Ling ini masih ada ya Mbak Ling?
0: Mbak Ling, saya kurang tahu.
3: Ada Pak siapa ya? Bang Edo, ada Bang Edo, Pak Umay. Ada Mbak Weni ya,
0: iya,
3: ada Mbak Sasa juga, Pak Tony ya, iya Mbak Sari, Mbak Sari dari mana Mbak Sari itu, ada Mama Sri, ada juga, iya bintang pertama dari Palu Pak Nasrin ya,
0: iya,
3: ada Krispati juga, ada Pak Rudi, Bang Lanius ya yang barusan lewat tadi, Wanusu ayo gabung Wanusu, ada. Dirangkul aja Mbak Listia dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat untuk semua-semuanya Mbak Listia, nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Sehat selalu Mbak Farida. Banyak sekali yang bergabung, tapi tahan dulu karena sudah ada lagu yang menanti di malam hari ini. Program Melody Memory.

Sahabat tahu gak, kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan, di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal, setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan, tapi ketika dikonsumsi berlebihan, akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih, dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka, mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

0: Pernahkah kita sadar hal kecil bisa membawa perubahan besar? Senyum, salam, dan sapa, budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar nggak sih sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum?
2: Iya, Jo. Padahal cuma senyum sama nyapa doang, tapi rasanya bikin suasana berbeda.
3: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu nggak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI di program Melodi Memori ada Ian Seloyor di Kota Sampit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang lagi. Selamat malam, mau request lagu dari Jamal Mirdad Natalia. Salamnya buat Bang Agau, Bang Tony, Bang Rian, Bang Putra CR, Mama Lisa, Bang Umay, Mama Yuda, Bang John, dan Pak Navarro. Buat semua pendengar Pro 1 Palangkaraya, salam kompak dan semoga sehat-sehat semuanya. Terima kasih Ian Seloyor. Ada juga nih selanjutnya. Halo, Melody Memory.
1: Melody Memory, selamat malam.
0: Selamat malam Ibu Susi Kasongan.
1: Gimana, sehat kah?
0: Sehat, Ibu Susi gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Cuacanya panas.
0: Cuacanya panas, yang penting sehat ya.
1: Iya. Iya, alhamdulillah, amin. Lagu lah kalau lagunya, sempat.
0: Lagunya yang mana?
1: Lagunya Wasiat Cintaku.
0: Wasiat Cintaku dari?
1: Cintaku dari Rizky Febriansah.
0: Oke, Rizky Febriansah. Silakan Bu Susi.
1: Salamnya untuk semuanya jala dari A sampai Z. Yeah. Buat Listia, salam sehat, kalau pulang hati-hati, semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Amin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih banyak Bu Susi Kasongan ya sudah bergabung. Kita terima di 0536322179. Halo, selamat malam, Melody Memory.
2: Melody Memory. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ini dengan Pak Tony bukan?
2: Betul sekali.
0: Oke. Okay.
2: Lagu terakhir kayaknya.
0: Iya, Pak Tony, lagunya apa nih?
2: Lagu menutup Juwita Hati Kejade
0: Ementeran. Juwita
2: Hatiku.
0: Juwita Hatiku sebentar.
2: Ementeran.
0: Oke, okay, sambil silakan.
2: Salamnya kita rangkul semua aja.
0: Oke.
2: Okay. Ya, sama bertugas sehat terus ya, semangat.
0: Amin.
2: Banyak umur dimurahkan rezeki.
0: Amin. Terima kasih. Selamat malam. Dua penelpon kita ya yang sudah gabung dan kita sepertinya langsung dengarkan saja begitu lagu yang sudah di request di program Melody Memory di malam hari ini ya pendengar. Tadi ada Ibu Susi juga yang sudah gabung, ada Wasiat Cintaku dari Rizky Febriansah.
3: Siap, laporan dan
4: kirim pasukan.
3: Baik, laporan diterima. Laksanakan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di kampung Tanjung Gemuk dan kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

Pro 1 dari Palangkaraya Pagi, siang, sore, hingga malam ini, pendengar. Dan sampai jumpa besok, kami akan kembali dalam program Palangkaraya Pagi di pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf atas segala kekurangan sepanjang siaran hari ini. Selamat beristirahat, pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Radio Pro 1 RRI Palangkaraya. Tibalah saat bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 20 Juli 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Salam bahagia, saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga pemirsa YouTube RRI Palangkaraya Official. Kembali lagi kami dalam Ceramah Agama Islam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya dalam edisi penyiaran hari ini menemani Anda dengan waktu dan tempat siaran yang insya Allah berada di frekuensi FM 95,9 MHz dan juga kami temani Anda melalui kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Bersama saya kali ini Setiar Seno yang akan menemani Anda dengan topik yang insya Allah bermanfaat untuk kita dengarkan bersama. Saya saat ini sudah bersama dengan narasumber yaitu Ustadz Ahmad Hanafi SAIMA. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masyaallah. Iya, alhamdulillah sehat pian.
2: Alhamdulillah diberi kesempatan berhadir di sini Masino ya.
1: Nggih. Baik Ustadz, melanjutkan edisi sebelumnya, kita masih akan membahas tentang hikmah mengingat kematian dalam Islam. Karena di kesempatan sebelumnya, kalau tidak salah Ustadz masih belum selesai menyampaikan apa-apa saja hikmah yang disampaikan mengenai bagaimana kematian itu berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya Ustadz ya?
2: Iya benar.
1: Baik, nah akan kita lanjutkan lagi pada kesempatan hari ini pendengar, lebih lengkap lagi agar bisa kita pahami lebih lanjut ya. Untuk Anda ingin bergabung silahkan nanti di 08 11 520 3123 atau di 0536 3221 779. Baik Ustadz, disilahkan untuk menyampaikan informasinya.
2: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa jinata arsi mudada kalimati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, marilah kita lanjutkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita bisa beraktivitas di pagi hari, di subuh hari ini. Semoga aktivitas di subuh hari ini bernilai ibadah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga dan pengikutnya yang berjuang hingga akhir zaman. Semoga kita jadi umat yang mendapat syafaat di hari akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini melanjutkan tema hikmah ya, mengingat kematian dalam Islam, yang mana ketika mendengar kematian bukan berarti kita kurang semangat ya dalam hidup. Justru dengan mengingat kematian kita akan menjalani kehidupan itu lebih bertanggung jawab, lebih amanah dan lebih jujur ya. Dan bukan berarti kita takuti ya kematiannya, karena yang perlu kita perhatikan adalah kematian itu harus dipersiapkan. Kenapa? Karena hal itu sesuatu yang pasti ya, kematian itu sesuatu yang pasti, bagaimana kita mempersiapkannya. Maka jangan pesimis ya, atau menghindari dengar kata kematian dulu ya. Mungkin di kondisi tertentu ya, ketika jenguk orang lagi sakit mungkin kita enggak ngucapin itu ya. Tapi dalam kondisi kita hidup di dunia ini, kita tetap memikirkan itu sebagai apa? Sebagai mengingat ya. Sehingga ada yang membatasi dalam berperilaku kita ya, batasi dalam perilaku apa yang dapat menyebabkan kita berbuat dosa ya. Dan kita pahami setiap yang bernyawa itu pasti akan mati, dan setiap orang mati ya akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Kemudian juga banyak manusia ya, atau muslim sendiri itu lupa ya akan kematian. Kenapa ya? Karena banyak manusia itu fokusnya akan kehidupan dunia ya. Contohnya aja seseorang mau tidur ya, dan dia akan mikirkan besok tuh apa yang saya kerjakan tuh biasanya berkaitan dengan dunia. Kerjaan dia mencari uang kah, rizki kah. Tapi apakah dia berpikir bagaimana ibadahnya esok hari ya? Misalkan seseorang tahu bahwa, ya ini contoh aja ya, seseorang itu tahu bahwa besok itu dia akan mati, pasti dia akan fokus ibadah. Fokus akan ibadah. dan mempersiapkan kematian tersebut dengan menabung bekal yang banyak untuk di akhirat kelak, seperti itu ya. Jadi secara gambaran ketika seorang itu mengingat kematian, insya Allah akan ada perubahan dalam kehidupannya. Baik, sudah saya sampaikan sebelumnya berkaitan dengan hikmah-hikmah ya. Yang pertama, hikmah kematian itu membuat seorang itu bertobat ya. Kenapa? Karena setiap manusia itu pasti akan melakukan kesalahan ya. Dan setelah melakukan kesalahan itu harapannya dengan bertobat ya. Pastinya seperti itu. Jadi kita gak harus nunggu tua ya, karena kematian itu tidak nunggu tua ya. Kita gak harus nunggu pensiun ya, atau kosong atau lapang dalam pekerjaan, karena kematian itu tidak memandang pekerjaan kita. Jadi harus dipersiapkan ya, dan harus bertobat ya. Jika memiliki hutang, segera dibayarkan, karena ini berhubungan dengan hablu minannas, hubungan dengan manusia. Jika kita ada minjam barang seseorang ya, dikembalikan ya. Kalau pernah kita membuat salah sama orang lain ya, memfitnah orang lain, kita harus minta maaf juga ya. Karena taubat itu hablu minallah, kemudian kesalahan kita sama manusia itu harus diselesaikan dulu, seperti itu. Kemudian juga hikmah yang kedua adalah mengingat kematian membuat seorang itu lebih hati-hati dalam bertindak dan berucap ya, baik itu berbicara dan tindakan. Karena apa? Karena setiap ucapan atau tindakan seseorang itu pasti akan dipertanggungjawabkan di akhir kelak ya. Jadi karena kita zaman sudah modern ya, diperhatikan tentang berbijak dalam bermedsos ya, media sosial. Jadi komentar kita tulis di media sosial, update status atau foto yang kita upload atau unggah ya, itu kita lebih hati-hati ya. Nah, apalagi kita memikirkan bahwa oh besok adalah hari terakhir kita, pasti akan lebih hati-hati ya, pasti akan lebih hati-hati. Kemudian hikmah ketiga, ini sudah saya sampaikan juga, menjadikan kita lebih jujur dan amanah. Nah, kenapa? Karena tadi bagian itu juga, tindakan ucapan, ketindakan kita pasti akan lebih jujur dan lebih amanah. Ya, yang hikmah keempat adalah, dengan mengingat kematian kita akan lebih pandai menghargai waktu ya. Kita sama diberikan Allah waktu itu 24 jam. Gimana kita memanfaatkan 24 jam, kita bolehlah dalam kehidupan sehari-hari, dalam berdagang atau berbisnis itu ada kehilangan, contohnya kehilangan harta. Itu masih bisa dicari kalau kehilangan harta, tapi kalau misalnya kita kehilangan waktu, nah itu tidak bisa diulang kembali. Ya, dikatakan wala surina linsana lafi khusrin ila lajina amanu amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bisab. Ya, ini berbicara tentang waktu ya. Jadi jangan menunda tobat, jangan menunda minta maaf ya, dan lain sebagainya. Kemudian ya, hikmah selanjutnya, dan ini yang baru ya, sambungan yang kemarin, adalah mengurangi sifat sombong ya. Mengapa manusia itu terkadang sombong ya? Karena ia lupa ya, dari mana dia berasal dan kemana akhirnya kembali. Nah, seorang yang hebat karena kekayaannya, padahal ketika meninggal ia tidak akan membawa harta tersebut. Seorang yang tinggi karena jabatannya, ketika meninggal dia tidak akan membawa jabatan tersebut. Malah digantikan kan. Jabatan hilang bisa diganti. Ya, orang hilang ya diganti juga. Nah, dan itu tidak dibawa mati ya. Jadi ya, ketika seorang meninggal, keluarga akan mengantarkan sampai pemakaman, sampai selesai ya, dan kembali ke rumah, itu tidak akan menemani, yang hanya menemani adalah amalnya ya. Apa itu amal kebaikan dan amal keburukan, nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Kemudian hikmah selanjutnya, hikmah keenam adalah, dengan mengingat kematian itu akan menguatkan kesabaran ketika ditinggal orang tercinta ya. Dengan mengingat kematian akan membantu kita menghadapi kehilangan, baik itu kehilangan orang tua, pasangan, anak saudara, sahabat, dan itu salah satu ujiannya. Dan kita katakan kesedihan itu suatu yang manusiawi ya, menangis adalah manusiawi, bahkan berarti kita menolak takdir Allah. Dan selepas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menangis ketika kehilangan orang-orang yang beliau cintai ya. Jadi seorang mukmin ketika mendapatkan sesuatu ya, tadi katakanlah ujian, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. bila apa yang kita dapat kita lakukan baik, jadi apa yang kita dapat lakukan kepada orang yang sudah meninggal, kita bisa mendoakannya ya, melanjutkan kebaikannya atau bersedekah atas namanya ya. Nah, tadi sudah hikmah, semua hikmah yang dapat disampaikan dari 1 sampai 6 ya. Dan saya tambahkan apa saja sih yang perlu disiapkan, kan kita di selama memikirkan hikmah kematian kan apa yang kita persiapkan sebelum kita meninggal. Nah, jadi yang perlu kita persiapkan pertama adalah memperbaiki iman dan sholat. Iman dan sholat, iman ini berkaitan dengan hati, sholat itu tindakan. Berarti yang diperbaiki itu hati dulu, kemudian sholat kan kewajiban tuh, jadi harus diperbaiki juga ya. Dimulailah dari sekarang, jangan nunggu waktu tua atau pensiun atau mencari waktu lampang. Dan jangan merasa malu ya untuk belajar kembali tentang tata cara bacaan ya, atau ngaji lagi, jangan malu ya. Lebih baik belajar ketika masih hidup daripada menyesal setelah kesempatan itu berakhir atau tutup usia ya, kesempatan itu berakhir. Kemudian ya, persiapan kedua adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Tadi sudah imannya, sholatnya diperbaikin, kemudian perbanyak taubat dan istighfar ya. Pastinya kita dalam kehidupan sehari-hari pasti ada melakukan kesalahannya. Makanya dalam kehidupan sehari-hari itu kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun sama Allah dengan dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian kalau misalkan kesalahan itu berhubungan manusia, minta maaf lah ya. Dan doa yang sering diucapkan, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, aku mohon kepada Allah yang maha agung dan aku bertaubat kepadanya. Nah, kemudian tadi sudah hablul minallah. Nah, hablul minannas nih ya, menyelesaikan hutang dan amanah. Karena hubungan manusia itu berkaitan dengan titipan itu biasanya hutang dan amanah. Ya, jadi hutang itu bukan sekedar uang ya. Sebenarnya hutang itu ada hak orang lain. Nah, jadi jangan anggap ringan. Hutang itu harus dicatat dengan jelas, sampaikan kepada keluarga apabila ada kewajiban yang belum disampaikan. Ya, jika sudah mampu bayarkanlah. Jangan menunda karena kita nggak tahu orang itu membutuhkan uang atau tidak atau lagi mendesak ya. Kemudian juga ada titipan-titipan ya, amanah ya harus ditunaikan, ada barang titipan atau hak orang lain yang harus ditunaikan. Tadi sudah yang disiapkan adalah taubat, sholat, perbaiki sholat, taubat, perbaiki istighfar, kemudian hubungan minannas ya, hutang dan amanah harus diselesaikan. Nah, yang keempat adalah yang perlu dipersiapkan, memperbaiki hubungan dengan keluarga. Nah, ketika jangan sampai kita meninggal itu membawa permusuhan ya, apalagi ada perselisihan, maka dari itu carilah jalan yang damai ya. Seseorang yang lebih dulu minta maaf bukan berarti dia kalah ya, justru dia menyelamatkan dirinya sendiri karena ada tuntutan di akhir kelak. Nah, kemudian tadi persiapan keempat, yang persiapan kelima adalah memperbanyak amal yang manfaatnya panjang atau investasi panjang. Ya, ada investasi panjang yang pahalanya itu ngalir walaupun kita sudah meninggal ya. Bangunlah amal yang tetap memberikan manfaat meskipun kita sudah meninggal ya. Contohnya tuh ajaran ilmu yang baik ya, didik anak untuk beriman ya. Bantulah pembangunan fasilitas umum atau wakaf seperti itu ya. Dukunglah pendidikan, wakafkanlah sesuatu yang bermanfaat. Nah, jangan hanya kita itu ketika meninggal itu meninggalkan rumah, tanah, kendaraan, dan uang itu bersifat material ya. Tapi tinggalkanlah keteladanan, ilmu, doa, dan kebaikan ya. Jadi berkaitan dengan ilmu ya, ilmu yang kita ajarkan itu bermanfaat. Anak yang kita didik insya Allah jadi investasi akhirat juga karena mereka akan mendoakan kita. Kemudian ketika kita punya harta berlebih, diwakafkan kalau bisa ya, ada yang diwakafkan. Kemudian persiapan yang keenam adalah membuat wasiat yang benar ya, karena permasalahan dunia ini ya, harapannya jangan ada konflik setelah kita meninggal. Kenapa? Karena ahli waris itu kalau sesuatu yang tidak jelas bingung mencari informasinya kemana lagi. Gak mungkin kan seorang yang mayit itu ditanyakan lagi, gak bisa bangun ya. Jadi harus jelas ya wasiatnya, apalagi berkaitan hutang piutang, amanah atau yang belum selesai ya, itu harus dicatat dan jelas, disampaikan dan jelas, dan ada saksinya ya. Kita membuat wasiat bukan berarti kita mengharapkan kematian segera ya, tapi wasiat adalah bentuk tanggung jawab dan keteraturan dan menjaga keluarga itu lebih damai seperti itu. Dan persiapan yang terakhir adalah memohon husnul khotimah. Nah, ini yang terakhir nih dari semua yang sudah disampaikan. Persiapan sebelum kematian adalah memohon Allah untuk memberikan kita akhir yang baik. Husnul khotimah itu akhir yang baik. Kita tidak hanya mohon kepada Allah itu umur yang panjang ya, atau kita mohon kepada Allah itu umur yang berkah ya, tapi endingnya, akhirnya, harapannya dalam kehidupan ini adalah husnul khatimah ya, akhir yang baik. Karena umur yang panjang tapi kalau misalkan dipenuhi dengan kemaksiatan bukanlah keberuntungan ya. Sebaliknya umur yang digunakan dengan iman, ibadah dan manfaat bagi semua itu adalah umur yang diberkahi. Nah, baik ya, tadi sudah sampaikan hikmah dan beberapa persiapan yang harus dihadapi sebelum kematian. Itu dulu sebagai materi atau pembuka dalam tema ini. Selanjutnya akan kita diskusikan. Saya kembalikan kepada Mas Eno. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Ustadz. Masya Allah sudah kita dengarkan, pendengar dan juga pemirsa, penjelasan tentang hikmah mengingat kematian dalam Islam untuk edisi kali ini, yang memang sebelumnya, di edisi sebelumnya sudah pernah diungkap juga, tapi diperjelas lagi, bahkan dijabarkan lebih rinci lagi oleh Ustadz Hanafi yang baru saja kita dengarkan. Nah, pendengar, jika Anda ingin bergabung bersama kami, silahkan di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779. Dan tentu saja, sembari itu, kami ngobrol-ngobrol dulu dengan Ustadz ya, perihal dengan yang tadi sudah Ustadz sampaikan, yaitu beberapa poin hikmah ya yang perlu kita ketahui bersama dalam memanfaatkan waktu yang ada selama kita hidup begitu ya, sebelum kematian tiba. Nah Ustadz, ada beberapa hal tadi yang sudah Ustadz sampaikan, namun yang lebih mengena begitu ya, yang mungkin pendengar juga ketahui bersama adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu ya Ustadz ya. Nah, memanfaatkan waktu tadi Ustadz sudah memberikan kisi-kisi persiapan-persiapannya apa aja. Nah, seperti itu. Akan tetapi jika orang memanfaatkan waktu lebih kepada hal dunia, Ustadz. Nah, contohnya tadi saja Ustadz menyampaikan bahwa ada apa ya warisan atau peninggalan yang kita berikan kepada anak mungkin, atau saudara, atau orang-orang terdekat kita begitu ya. Tapi yang kebanyakan dilawan oleh orang-orang zaman sekarang itu lebih kepada harta dunia Ustadz. Misalnya ada keluarga, orang tua begitu ya, kerja banting tulang dari pagi ke malam, malam ke pagi begitu ya. Jadi tujuannya adalah supaya anaknya enak gitu. Kalau tidak salah dalam ayat Al-Quran itu ada, supaya kita tidak terlalu apa ya, mencekik leher sendiri begitu Ustadz ya, apa demi anak begitu untuk urusan dunia. Tapi yang Ustadz sampaikan tadi lebih kepada ilmu, lebih kepada apa ya, hal-hal spiritual begitu Ustadz ya, yang lebih ditekankan daripada harta dunia. Nah, bagaimana pandangan Ustadz sendiri?
2: Iya, tadi sudah benar ya, yang berkaitan dengan warisannya, apa yang kita tinggalkan kepada ahli waris, baik itu anak dan istri ya. Kita harus memahami dulu ya, bahwa seorang yang meninggal itu ya, itu sudah putus amalnya, pastinya sudah putus ya amalnya. Tapi ada yang masih mengalir ya, dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata anhu amalu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya. Jadi emang sudah putus amalnya ya, perkara dunia. Kecuali tiga perkara ya, itu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Nah, kita bicara sedekah jariah, dan terutama orang-orang yang di sana yang mempunyai harta berlebih, perbanyaklah investasi yang bermanfaat di akhirat ya. Yang tadi bisa dikatakan wakaf lah. Nah itu, jadi sedekah jariah itu walaupun kita sudah meninggal tapi ada wakafnya, insya Allah ada pahala yang mengalir. Kemudian ilmu yang bermanfaat ya, ini mungkin mikirnya ilmunya ini sudah ilmu yang kayak fikih kayak gitu ya, agak berat. Padahal hal-hal seperti ngajar
1: ikhlas sehari-hari begitu ya, Ustaz ya.
2: Yang sifat dunia tapi dimanfaatkan. Ya, saya ahli matematika, ya ajarkanlah perhitungan hisab itu ya. Dan itu kalau misalnya diamalkan, digunakan dalam berdagang contohnya anak ya, ya itu akan bermanfaat kayak gitu kan. Dan insya Allah ada nilai ibadahnya. Kemudian yang terakhir adalah anak soleh yang mendoakannya. Jadi kita harus targetnya soleh dulu nih anak. Ya. Kenapa? Dengan soleh insya Allah bisa kan mendoakan.
1: Iya. Kalau anaknya nggak soleh nggak bisa doakan, Ustaz?
2: Bisa aja sih. Itu kan beda.
1: Beda.
2: Ya. Beda. Okay. Ya. Bahasanya kan kita harus menyelamatkan diri sendiri dulu baru menyelamatkan orang lain bahasanya.
1: Iya. Baik Ustaz, tampaknya ada telepon yang ingin bergabung. Baik, kita terima dulu. Ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Seno.
1: Iya.
3: Tiara
1: pagi, Putri. Jam berapa di sana, Ibu Putri?
3: Sampai setengah delapan lewat.
1: Setengah delapan?
3: Iya, setengah delapan lewat. Kan beda 2 jam.
1: Ya. Iya. Baik, Ibu Putri, silakan dengan Ustadz Hanafi.
3: Iya, saya menyapa dulu yang untuk Ustadz Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Hanafi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri.
3: Iya, ini apa kematian ya, kita apa untuk kematian, menjaga-jaga kematian kita di dunia ini. Pertanyaan saya gini Pak Ustaz. Menjalani cinta dunia berlebihan, menyiapkan takwa atau taubat dan amal soleh. Manusia diciptakan untuk diuji supaya yang paling baik amalnya. Terima kasih Ustaz, bagaimana dalam Islam dan Al-Qur'an? Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan langsung ditanggapi Ustaz.
2: Gih, jadi ulun jawab pertanyaan Putri ya, sangat bagus sekali. Jangan-jangan kita ingat kematian nih mikirnya untuk akhirat saja ya. Kemudian kehidupan dunia itu ditinggalkan, nah itu keliru ya. Tetap kita akan mengejar dunia ya. Sesungguhnya mencari nafkah, harta, rezeki dan lain sebagainya. Tapi dengan mengingat kematian Putri, kita akan membatasi. Nah, contohnya ketika kita bekerja ya, dengan bekerja hal-hal yang membuat kita berbuat maksiat dalam pekerjaan itu akan kita hindari. Kenapa? Karena kita ingat kematian. Ya, nyari uang sih sah-sah aja ya. Soalnya untuk menafkahi kehidupan, misalkan punya anak istri sebagai suami ya, menafkahi istri dan anak itu kan bagian dari ibadah dan kewajiban ya. Karena manusia itu diciptakan ada dua, untuk tujuannya dua ya, untuk ibadah dan menjadi khalifah, pemimpin ya di dunia. Jadi tetap hal dunia itu dikejar ya, tapi ada batasannya, ada remnya. Ibarat kita naik motor tuh ada remnya. Nah, remnya itu apa? Yaitu mengingat kematian tadi. Dengan mengingat kematian kita akan memikirkan akhirat jadi seimbang. Makanya doa Nabi Muhammad SAW itu doa sapu jagat yang kita sering dengar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kebaikan kehidupan dunia dan akhirat, jadi ada keseimbangan di sana ya dari kehidupan dunia dan akhirat. Bukan berarti kita mengingat kematian itu hanya kehidupan akhirat saja ya, kemudian dunia ditinggalkan. Dengan dunia ditinggalkan mungkin hidup tuh kurang sempurna ya, ada keterbatasannya. Contohnya mikirnya ibadah aja tapi perutnya kok kelaparan gitu ya. Pagi sholat keroncongan perut nih, ya. Apakah sholat itu khusyuk ya? Nah itu masih seperti itu gambarannya. Padahal Nabi Muhammad ketika makan pun berbuka, ketika puasa harus berbuka dulu, ya. Diisi dulu perut. Kenapa? Karena kita lebih fokus dalam beribadah seperti itu, Mas Seno. Ya, gambarannya untuk pertanyaan Putri tadi.
1: Baik, itu dia jawaban dari Ustadz Hanafi ya, Ibu Putri di Merauke terkait dengan dunia yang berlebihan. Yang sebenarnya harus seimbang sebagaimana Ustadz sampaikan tadi. Seimbang ini juga ada kadarnya ya Ustadz ya.
2: Iya.
1: Kita tidak bisa mengira lebih lanjut karena setiap manusia itu beda-beda. Pemahamannya, kadar yang diberikan juga beda-beda begitu. Baik Ustadz, kembali tadi ke pertanyaan yang saya tanyakan begitu ya, mengenai yang ditinggalkan adalah harta begitu ya Ustaz ya. Okay. Lebih kepada harta daripada ilmu. Tadi Ustaz sudah menyampaikan. Kan tetapi pada faktanya karena memang baik itu harta ini sangat signifikan, karena Ustaz tadi juga menyampaikan bahwa kalau ada hutang itu juga akan dipermasalahkan atau dipertanggungjawabkan begitu Ustaz ya. Hmm. Nah, itu juga berhubungan dengan harta Ustaz. Hmm. Nah, jadi untuk yang ditinggalkan sendiri sebenarnya ini lebih kepada harta atau lebih kepada ilmu dunia Ustaz?
2: Kalau ini saya jawab yang sana ya. Yeah. Jadi harusnya keduanya sih.
1: Keduanya.
2: Mana yang lebih baik semuanya baik ya. Yeah. Jadi harta ditinggalkan juga ya. Karena setiap orang meninggal tuh pasti ada yang ditinggalkan ya. Masalahnya yang ditinggalkan tuh ada harta atau hutang itu aja.
1: Nah, gitu. Itu dia maksudnya Ustaz.
2: Iya, iya. Ya. Ketika itu harta alhamdulillah ada yang dibagikan kan ya. Dan itu amanah yang harus ditunaikan ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini orang kekurangan nih ya, tidak lagi ada harta. Kita mandangnya harta itu kan uang ya, tapi pakaian itu pun harta yang digunakan si mayit atau benda-benda, ada motor kah dan lain sebagainya. Nah, itu harus diberikan kepada ahli waris. Kalau misalkan ada yang utang yang ditinggalkan, nah makanya sebelum warisan itu dibagi-bagi ya, itu kita tunaikan dulu utang-utang dilunasin dulu ya. Kalau misalnya uang nggak ada, ada barang kita jualin dulu nih, ini motor kita jual dulu nih buat bayar hutang seperti itu ya. Jangan orang meninggal langsung kita bagi-bagi, ini motor buat kamu, ini motor kedua buat aku gitu. Jangan ya, jadi harus ditunaikan dulu hutang piutang si mayit ya. Ini udah barang habis ya, barang habis nih, hutangnya masih ada Mas Eno ya, nggak cukupin. Nah, apakah ahli waris anak istri yang ditinggalkan tuh ada kewajiban untuk melunasi hutang tersebut? Ya, sebenarnya tidak ada.
1: Tidak ada ya?
2: Tidak ada. Cuma anak ya, bentuk kebaktiannya sama orang tua ya, harusnya ya seyogianya itu melunasi hutang tersebut.
1: Kalau dia mampu tapi Ustaz?
2: Kalau dia mampu.
1: Kalau dia tidak mampu kan tidak bisa dipaksakan Ustaz?
2: Iya, kalau dia tidak mampu, kemampuan itu kan bisa nyicil atau bisa sedikit demi sedikit ada usaha ya, tapi tetap itu bukan kewajibannya sebenarnya. Okay. Ya. Kewajibannya itu tadi ada harta yang ditinggalkan dilunasi ya. Makanya kita harus hati-hati dalam hutang piutang itu ya. Jangan meremehkan maksud saya tuh ya, harus ditunaikan. Dan ini hati-hati juga nih. Terlalu tertutup Mas Eno.
1: Tertutup gimana?
2: Tertutup Ustaz? Tuh maksudnya orang keluarga yang kita dekat itu tidak ada tahu bahwa kita tuh ada tanggungan atau
1: ya, bukan. Nah, betul. Tidak diceritakan begitu ya, Ustaz
2: tidak
1: ya.
2: Tidak terbuka sampai istri atau suami istri itu tidak terbuka. Padahal itu harus ditunaikan. Jangan sampai orang yang mempunyai hutang tuh gak enakan ngasih taunya kepada ahli waris ya. Kemudian ahli waris tidak tahu, nah itu bahaya ya. Masing-masing
1: ada kita, yang seperti itu Ustaz,
2: ada ya. Okay. Ya. Dan sama-sama meremehkan itu bahaya ya. Apa yang kita punya ya itu akan dipertanggungjawabkan poin seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ustaz, itu sudah cukup jelas sekali jawaban tentang apa yang tadi saya tanyakan begitu ya. Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Ibu Tri, mudah-mudahan juga sudah terjawab apa jawabannya dan rasa penasarannya tentang apa yang perlu kita manfaatkan, perlu kita ketahui hikmahnya, mengingat kematian itu pasti terjadi. Tiga hal yang pasti terjadi ya begitu Ustaz ya. Salah satunya adalah kematian, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang benar-benar bisa memanfaatkan waktu yang ada, karena semuanya juga akan dipertanggungjawabkan. Terima kasih Ustaz sudah hadir dalam Mutiara Pagi kali ini Ustaz. Insya Allah di lain kesempatan kita berjumpa kembali untuk membahas topik yang berikutnya. Baik pendengar dan juga pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Ceramah Agama Islam Mutiara Pagi. Saya Setia Reseno dan juga Ustaz Hanafi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita ikuti acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar Palangkaraya pagi ini, selanjutnya kami akan hadirkan kurang dengar Anda Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, hari Selasa 21 Juli 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Lokasi kebakaran di Jalan Murjani bawah, Komplek Gang Sari 45 namanya, yang terdampak dan terkena itu 3 RT.
3: Diaktifkan kembali ataupun juga mohon bijaklah dalam buang sampah.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setiar Seno.

0: Kita awali dengan berita yang pertama. Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Junaidi, menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga awal November nanti. Himbauan tersebut disampaikan Junaidi setelah meninjau langsung lokasi kebakaran di Jalan Murjani Bawah, Komplek G45 yang berdampak pada 3 RT, sekaligus mengajak warga lebih berhati-hati dalam menggunakan instalasi listrik, juga dalam penggunaan kompor, serta menjaga lingkungan dan lahan agar terhindar dari kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
1: Lokasi kebakaran di Jalan Murjani Bawah, Komplek Gangsari 45 namanya, yang terdampak dan terkena itu 3 RT.
2: Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Junaidi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Imbauan tersebut disampaikan usai meninjau lokasi kebakaran di Jalan Murjani Bawah Komplek Gangsari 45 yang menghanguskan permukiman warga dan berdampak pada 3 RT. Pihaknya bersama Sekretaris DPRD Provinsi Kalteng telah meninjau langsung lokasi kebakaran dan berharap bahwa kebakaran yang terjadi pada 11 Juli 2026 dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat karena saat musim kemarau tahun ini yang diperkirakan masih berlangsung hingga awal November berdampak kondisi cuaca yang semakin panas akibat fenomena El Nino. Junaidi mengingatkan warga agar lebih berhati-hati dalam menggunakan peralatan listrik maupun kompor saat meninggalkan rumah. Menurutnya, beban penggunaan listrik yang meningkat pada siang hari hingga sore hari, ditambah suhu udara yang tinggi, dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran.
1: Yang terdampak dan terkena itu 3 RT. Saya pun sudah menyampaikan juga, ini kan musim kemarau ini. Kebetulan musim kemarau ini panjang, mungkin sampai minggu pertama November nanti. Nah, kemudian ditambah lagi kan dengan dampak El Nino ini kan, memang cukup terik dan cukup panas. Saya menyampaikan juga artinya bagaimana kebakaran yang terjadi pada tanggal 11 kemarin itu menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, agar ke depan, apalagi ini musim kemarau dan cukup terik, supaya semuanya berhati-hati dan berjaga-jaga, baik untuk lahan dan pekarangannya, termasuk juga lingkungan. Kemudian jangan sampai meninggalkan rumah dalam kondisi stop kontak atau jaringan listrik masih hidup, apalagi kompor. Kemudian juga diperhatikan juga, kan arus panas jaringan di atas tuh pukul 13 sampai sore itu biasanya. Kenapa? Karena dari jam 6 pagi sampai siang itu kan orang-orang kan rata-rata bekerja. Kipas angin tidak hidup, TV tidak hidup kan. Jadi jaringan atas masih dingin. Kemudian pukul 12, pukul 1 itu kan rata-rata kan orang-orang datang sudah kan. Mereka datang capek, memasak, kemudian menghidupkan AC, menghidupkan kulkas, menghidupkan kipas angin kan. Nah sehingga kadang-kadang jaringan atas itu kan sudah panas.
2: Oleh karena itu pihaknya meminta para lurah, ketua RT, dan masyarakat untuk saling mengingatkan agar menjaga lingkungan, lahan, dan pekarangan tetap aman dari potensi kebakaran. Lebih lanjut, Junaidi menambahkan pihaknya juga telah menyerahkan bantuan pribadi melalui dana operasional pimpinan BOP kepada korban kebakaran sesuai kemampuan yang dimiliki. Junaidi selaku anggota DPRD Provinsi Kalteng mengharapkan pemerintah Kota Palangkaraya dan pemerintah Provinsi Kalteng dapat memberikan bantuan jangka pendek berupa sembako, pakaian layak pakai, dan obat-obatan, serta bantuan jangka panjang untuk membangun kembali rumah warga maupun fasilitas pendidikan yang terdampak kebakaran. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya, Henrikus Satria Budi mengatakan, saat ini Kota Palangkaraya dalam kondisi memasuki musim kemarau, sehingga kerap terjadi kebakaran permukiman maupun karhutla. Menurutnya, sebagian besar kebakaran diduga akibat kelalaian manusia. Untuk mengatasi terjadinya kebakaran, BPBD Kota berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan BNPB untuk mendapatkan bantuan penanganan secara bersama.
3: Kita tidak bisa menghindari karena memang karhutla itu disebabkan oleh oknum tentunya, karena memang pembakaran itu bisa terjadi karena kelalaian manusia. Untuk menyikapi hal tersebut, kami dengan adanya status siaga yang ditetapkan oleh Wali Kota bersinergi dengan masing-masing instansi baik dari TNI Polri dan juga dari di backup juga dari BPK Provinsi dan juga Dinas Kehutanan.
2: Hendriko Satria Budi mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap kasus kebakaran di sekitar lingkungannya. Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering, kewaspadaan dan peran aktif masyarakat diperlukan untuk mencegah meluasnya kebakaran, baik permukiman dan kebakaran hutan dan lahan, karhutla, agar terhindar dari bencana kabut asap. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Kontingen O2SN Barito Utara meraih 16 medali di tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Bupati Barito Utara Salahuddin mengapresiasi perjuangan kontingen Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN Kabupaten Barito Utara yang berhasil mengukir prestasi pada ajang tersebut. Kontingen dari Barito Utara berhasil meraih total 16 medali, terdiri dari 2 medali emas, 7 medali perak, dan 7 medali perunggu. Seperti dilansir kantor berita Antara Kalteng, Bupati Salahuddin mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, dan pendamping yang telah mengharumkan nama Barito Utara di tingkat provinsi. Dirinya berharap para atlet terus berlatih dengan disiplin dan semangat. Sementara pemerintah Kabupaten Barito Utara akan terus mendukung pengembangan olahraga pelajar sebagai investasi sumber daya manusia yang unggul. Prestasi tersebut diperkuat dengan apresiasi dari Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara, Muhammad Iman Topik, yang menyebut keberhasilan para atlet merupakan buah kerjasama antara sekolah, pelatih, orang tua, dan seluruh pihak yang terlibat. Dirinya menegaskan, Dinas Pendidikan akan terus memperkuat pembinaan olahraga di sekolah, guna melahirkan lebih banyak atlet berprestasi. Ajang O2SN tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun ini resmi ditutup oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran pada Sabtu malam yang lalu. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Untuk mengurangi permasalahan sampah dan semakin menumpuknya di Kota Palangkaraya, Wali Kota Palangkaraya Fairid Napari menekankan pentingnya pengelolaan terpadu sejak dari rumah, memilah sampah yang bernilai ekonomis. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
4: Diaktifkan kembali ataupun juga mohon apa bijaklah dalam membuang sampah.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali mengingatkan masyarakat agar lebih disiplin dalam membuang sampah sesuai jadwal yang telah diatur melalui peraturan wali kota. Wali Kota Palangkaraya Fairna Farin mengatakan persoalan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat. Ia meminta seluruh warga membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan agar lingkungan tetap bersih dan tertata.
4: Diaktifkan kembali ataupun juga mohon apa bijaklah dalam membuang sampah. Ya kemudian kalau memang bisa kan ada TPS 3R di beberapa titik itu bisa nanti dengan RT-nya ataupun ada masyarakat. Ada kan sebenarnya perwal kita untuk jam buang sampah itu ada. Kan ada sudah berlaku, tapi sekali lagi kalau yang kadang, ya saya tidak ingin maksudnya tadi yang banyak dikeluhkan juga sampah yang sudah dibuang berserakan. Tapi sekali lagi saya juga kepada ya saudara kita lah yang melakukan pekerjaan itu ya mohon juga di apa ya dipantau sama masyarakat sama-sama. Saya tidak menutup masyarakat mengais rezeki gitulah. Ya tetapi ya mohon pada saat mungkin memilah apa membuka ya jangan diberantakin lah seperti itu mungkin dibereskan ataupun juga bersama masyarakat RT lah terutama kan RT kepanjangan tangan RT RW ya mohon dipantau dan diedukasi lah seperti itu.
5: Di sisi lain Fairit menilai pemilahan sampah sebenarnya dapat memberikan nilai ekonomi seperti plastik maupun material lain yang masih memiliki nilai jual dapat dipisahkan dan dikumpulkan tanpa harus merusak atau menghamburkan sampah di sekitar lokasi pembuangan. Sementara itu petugas kebersihan Palangkaraya Imron berharap masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya.
6: Di mana aja, tidak di Bondol aja, di mana-mana. Ya bisa, kayak kita itu memilah-milah lah. Jadi kalau misalnya besinya sedikit itu dikumpulkan, kita jual, itu bisa kita untuk nambah-nambah rezeki lah gitu. Ya, plastik. Besi-besi miringan itu biasanya yang tidak itu. Kalau terutama untuk yang membuang-buang itu haruslah tahu tempatnya lah. Biasanya kalau nganu itu langsung buang aja tidak langsung di tempat nganu apa umpama di depo truknya itu bak truk tidak di di tempatnya itu malah di bawah-bawah itu kasihan.
7: Cecer-cecer gitu ya?
6: Iya, cecer-cecer.
5: Ia mengaku masih sering menemukan sampah yang tercecer di sekitar depo maupun di luar bak penampungan sehingga menyulitkan proses pengangkutan. Pihaknya juga menyesalkan ulah masyarakat yang mengacak tumpukan sampah saat mencari barang bekas. Menurutnya aktivitas tersebut tidak dilarang selama dilakukan dengan tertib dan tidak meninggalkan sampah berserakan. Edi Suroso melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Risiko karhutla di Kalimantan Tengah selama musim kemarau terus dilakukan berbagai upaya pencegahan. Salah satunya dengan pemantauan titik api di daerah rawan agar bisa lebih sigap dilakukan penindakan jika terjadi kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
9: Ada dua hotspot yang sudah dipastikan itu fire spot ya.
10: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi salah satu risiko bencana yang selalu diwaspadai di Kalimantan Tengah. Memasuki musim kemarau, cuaca yang semakin panas dan curah hujan yang minim meningkatkan potensi karhutla di berbagai wilayah, termasuk kawasan lahan gambut. Kepala Daerah Operasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Balai Taman Nasional Sebangau, Andro Miko Sion mengatakan, pihaknya terus melakukan pemantauan titik api di kawasan Taman Nasional Sebangau. Dari hasil pemantauan, melalui berbagai sistem monitoring, terdapat dua titik yang dipastikan berpotensi mengalami kebakaran sehingga terus diawasi secara intensif.
9: Ada dua hotspot yang sudah dipastikan itu fire spot ya, karena di Sebangau itu deteksi hotspot itu terkadang belum tentu itu api gitu, karena memang kondisi kita yang kadang-kadang ini ya apa namanya tertutup oleh air hutan rawa itu dan dipantulkan panas dari permukaan itu sehingga itu kadang dideteksi juga sebagai hotspot palsu kadang-kadang.
10: Sementara itu, anggota Manggala Agni Balai Taman Nasional Sebangau, Andy Sanjaya mengatakan, surutnya permukaan sungai saat musim kemarau masih menjadi kendala tersendiri dalam upaya pemadaman titik api. Kondisi tersebut membuat akses menuju lokasi kebakaran menjadi lebih sulit, karena tim harus menggunakan perahu kecil untuk menjangkau area terdampak.
11: Akses ke lokasi dan titik-titik yang terjadi kebakaran itu agak sulit. Oleh ketika musim kemarau, sungai-sungai yang menuju ke, kan ada sungai kecil, ada sungai besar, bang. Sungai-sungai kecil itu biasanya kering, bang, kebanyakan. Nah, itu yang agak menyulitkan sulit, ya di lapangan.
10: Dalam hal ini, petugas berharap masyarakat turut berperan aktif mencegah terjadinya karhutla dengan tidak membuka lahan menggunakan api, terutama selama musim kemarau. Sinergi antara petugas dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Sebangau maupun wilayah sekitarnya. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Meningkatnya kasus kebakaran pemukiman dan potensi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya mendorong para relawan untuk terus memperkuat kesiapsiagaan melalui kegiatan konvoi dan uji ketangkasan. Ratusan relawan dari berbagai organisasi mempererat sinergi sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Vina Rahmawati.
12: Konvoi ini dilakukan untuk salah satunya silaturahmi ya, dan juga yang paling utama melakukan sosialisasi antisipasi kebakaran permukiman yang saat ini marak terjadi di Kota Palangkaraya.
13: Forum Relawan Pemadam Kebakaran dan Pertolongan Kota Palangkaraya menggelar konvoi dan uji ketangkasan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-69 Kota Palangkaraya. Kegiatan yang diikuti relawan pemadam kebakaran, rescue, dan tim serbu api kelurahan atau TSAK digelar sebagai ajang mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran permukiman maupun kebakaran hutan dan lahan. Ketua Panitia, Dede Septajaya, mengatakan, konvoi tidak hanya menjadi wadah mempertemukan para relawan dari berbagai organisasi, tetapi juga sebagai upaya mengedukasi masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran yang kebelakangan semakin meningkat.
12: Konvoi ini dilakukan untuk salah satunya silaturahmi, ya, dan juga yang paling utama melakukan sosialisasi antisipasi kebakaran permukiman yang saat ini marak terjadi di Kota Palangkaraya, sekaligus kebakaran lahan yang juga ikut mulai meningkat, dan juga rangkaian hari jadi Kota Palangkaraya, memeriahkan hari jadi Kota Palangkaraya.
13: Dalam uji ketangkasan yang berlangsung di lapangan Senaman Mantikei, berbagai rintangan disiapkan dalam perlombaan, dirancang dengan gambaran tantangan kondisi di lapangan. Para peserta dituntut mampu mengoperasikan peralatan pemadam secara tepat, bekerja cepat dalam tim, serta menyelesaikan setiap tahapan dengan akurat dan efisien. Keberadaan relawan di Kota Palangkaraya juga dinilai semakin penting. Selain jumlahnya yang terus bertambah, para relawan kini didominasi anak-anak muda yang bergabung secara sukarela. Kegiatan ini didukung oleh BPBD dan Dinas Damkar Kota Palangkaraya sebagai bentuk kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan relawan untuk meningkatkan SDM relawan semakin baik dan terlatih. Sementara itu, Fadil dari Al-Muhajirin Emergency menilai kegiatan konvoi menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus membangun kekompakan antar relawan. Menurutnya, koordinasi dan kerjasama menjadi modal utama saat menghadapi kebakaran maupun kondisi darurat lainnya.
7: Yang pertama itu sebenarnya untuk mempererat silaturahmi, yang pertama terus saling kenal satu sama lain, yang ketiga buat kita jadi saling kompak lah, ibaratnya dari untuk lapangannya, tentunya untuk kebakaran dan emergensi lainnya.
13: Melalui kegiatan konvoi dan uji ketangkasan ini, diharapkan solidaritas antar relawan semakin kuat, serta mampu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Kolaborasi antara relawan, pemerintah, dan masyarakat juga diharapkan terus terjalin demi menciptakan penanganan kebakaran yang lebih cepat dan efektif di Kota Palangkaraya. Vina Rahmawati melaporkan.
0: Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati menyatakan dukungan terhadap penguatan peran Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pertambangan rakyat yang legal, tertib, aman, dan berwawasan lingkungan. Dukungan tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atau APRI Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Irawati mengatakan APRI berperan penting sebagai jembatan antara penambang rakyat dan pemerintah sekaligus menjadi wadah pembinaan agar para penambang memahami praktik pertambangan yang sesuai dengan peraturan serta tetap menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya, pertambangan rakyat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara legal dan berkelanjutan. Dirinya menegaskan sinergi antara pemerintah daerah, APRI, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pertambangan rakyat yang bertanggung jawab. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur juga mendukung upaya APRI dalam meningkatkan kapasitas penambang mulai dari pemahaman perizinan hingga penerapan praktek pertambangan yang ramah lingkungan. Irawati berharap kolaborasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Persatuan Mahasiswa Al-Quran dan Hadis Kalimantan Tengah atau PMKIHA terus memperkuat kolaborasi antar mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Pulau Kalimantan. Melalui musyawarah besar yang digelar di Palangkaraya, organisasi ini menegaskan komitmennya dalam membangun sinergi, mempererat silaturahmi, serta mengembangkan kajian Al-Quran dan Hadis yang dipadukan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Laporan selengkapnya disampaikan Kakak Hendri.
14: Tentunya juga ilmu dari mereka-mereka yang saya dapatkan. Orang-orang yang saya temui di PMKH itu benar-benar orang-orang hebat, Kak.
15: Persatuan Mahasiswa Al-Quran dan Hadis Kalimantan atau PMKH terus memperkuat perannya sebagai wadah kolaborasi mahasiswa ilmu Al-Quran dan Hadis dari berbagai perguruan tinggi di Pulau Kalimantan. Melalui musyawarah besar yang digelar di Palangkaraya, organisasi ini menegaskan komitmennya untuk membangun sinergi, mempererat silaturahmi, serta mengembangkan kajian keislaman yang berpadu dengan nilai-nilai budaya lokal. Mengusung tema Tumbuh Bersama, PMKH tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan antara mahasiswa lintas daerah, tetapi juga mendorong lahirnya kolaborasi akademik dan organisasi. Kedepannya, PMKH bahkan memiliki harapan untuk memperluas jaringan hingga ke tingkat internasional dengan menggandeng mahasiswa dari Malaysia dan Brunei Darussalam. Ketua Panitia Musyawarah Besar PMKH Kalimantan, Rashid Hidayatullah, mengatakan organisasi ini dibentuk sebagai ruang kolaborasi bagi mahasiswa Al-Quran dan Hadis Kalimantan, sekaligus mengangkat nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian dari pengembangan keilmuan.
16: Jadi untuk maksud tumbuh bersama ini, karena kan kita PMKH itu adalah Persatuan Mahasiswa Quran dan Hadis. Jadi PMKH itu menjadi sebuah ruang untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kalimantan ini untuk saling berkolaborasi. Bahkan dari dosen kami itu beliau tuh hendaknya itu tafsir hadis itu enggak di Kalimantan, cuma di area Indonesianya aja. Bahkan mau mengajak yang ada di Malaysia dan di Brunei. Cuman itu masih usulan dari beliau.
15: Selain memperkuat kolaborasi, kepengurusan baru PMKH juga menitikberatkan pentingnya komunikasi antar wilayah. Mengingat anggota berasal dari berbagai provinsi di Kalimantan dengan kondisi geografis yang berbeda, koordinasi rutin secara daring menjadi salah satu strategi utama agar program kerja organisasi dapat berjalan secara berkelanjutan. Ketua Umum PMKH Kalimantan periode baru, Aisyah, menegaskan komunikasi menjadi prioritas utama agar seluruh pengurus di berbagai wilayah tetap terhubung dan mampu menjalankan program organisasi secara optimal.
14: Karena jadi ketua baru, tentunya yang kami utamakan untuk pengurus baru itu komunikasi. Karena kan kita ini pulaunya berbeda, dari satu Kalimantan ke Kalimantan yang lain. Nah, jadi agak sulit dalam komunikasi. Jadi yang paling kami utamakan adalah komunikasi secara daring. Biasanya bisa terjadwal kalau bulan ini bersama Kaltim, Kalsel misalnya. Bulan depan Kalteng sama Kalbar. Pokoknya ya paling diusahakan itu adalah komunikasi daring antar Kalimantan ke Kalimantan yang lain.
15: Melalui semangat kebersamaan, PMKH Kalimantan berharap mampu menjadi wadah pengembangan ilmu, memperluas relasi antar mahasiswa, serta memperkenalkan nilai-nilai Islam yang selaras dengan budaya lokal Kalimantan. Organisasi ini juga optimis dapat terus berkembang dan menjalin kolaborasi yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kakak Henry melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
8: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Alhamdulillah pendengar, Anda masih bersama kami pagi hari ini di hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026. Lagu yang barusan kita dengarkan ya, berjudul Follow Me. Wah, kalau berbicara soal follow-memfollow, sekarang udah zamannya follow-memfollow ya. Banyak orang-orang di belahan dunia, termasuk juga di Indonesia, seringkali mencari yang namanya follower di media sosial. Tentunya ada keuntungan tersendiri ya yang didapatkan setelah mendapatkan banyak follower. Contohnya saja, seorang pesepak bola bernama Cristiano Ronaldo yang memiliki jutaan, bahkan pemilik follower terbanyak di dunia, untuk seorang selebriti dunia ataupun seorang olahragawan begitu ya. Dan tentu saja ini merupakan keuntungan bagi dirinya saat dia mendapatkan endorse atau orang yang ingin menyematkan iklan di media sosialnya harus membayar mahal begitu ya. Nah, berbicara soal follow, tentu saja tidak setiap orang di dunia termasuk juga Indonesia memiliki media sosial gitu ya. Karena tentu saja tergantung dari kebutuhannya masing-masing dan juga keinginan untuk bisa memiliki media sosial tersebut ataupun tidak ya. Baik, pendengar, hari ini di hari Selasa tetap menjadi awal pekan setelah Senin. Awal yang cukup signifikan untuk kita bisa memanfaatkan waktu agar senantiasa semangat dalam menjalankan hari-hari dengan segala kegiatan dan agenda ya. Termasuk juga di hari ini ya, mungkin bagi Anda sudah ada rencana nanti agak siangan untuk bekerja, untuk berdagang dan lain sebagainya yang Anda kira-kira butuhkan untuk bisa memberikan keuntungan tersendiri buat Anda, baik itu soal usaha dan lain sebagainya ya. Hari ini di tanggal 21 Juli diperingati juga sebagai Hari UFO Indonesia. Apa itu UFO? Bagi yang nggak tahu ya, atau yang mungkin belum mengenal, apa sih UFO gitu kan? UFO itu kalau dari bahasa Inggrisnya unidentified object gitu ya, suatu objek yang tidak dikenal begitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, UFO sendiri biasanya memang identik dengan mereka yang bergerak di bidang antariksa begitu ya, atau hal-hal lainnya yang ada di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia sendiri kenapa sih juga memperingati Hari UFO? Nah, tentu saja peringatan Hari UFO Indonesia berbeda dengan Hari UFO sedunia yang diperingati tanggal 2 Juli. Penetapan Hari UFO Indonesia bermula ketika sebuah platform terbuka bernama Indonesia UFO Network terbentuk di HONF Foundation di Yogyakarta pada bulan Mei tahun 2019. Pertemuan itu digelar dan dihadiri oleh 28 komunitas dan juga institusi serta pusat riset yang menjadi cikal bakal ditetapkannya 21 Juli sebagai Hari UFO Indonesia karena dianggap sebagai pertemuan terbesar dalam komunitas-komunitas yang mengetahui soal UFO atau meneliti tentang UFO. Kemudian juga mereka yang bergerak di bidang astronomi, baik itu institusi astronomi amatir, para periset UFO, penggiat space art, serta tentu saja penggiat astronomi dan space science. Semuanya yang bergerak ingin mengetahui apa sih kehidupan yang ada di luar bumi begitu ya, atau di angkasa sana. Baik, agak ribet dan pusing juga ya memikirkan antariksa. Mungkin kita lebih memikirkan apa sih sarapan pagi hari ini yang cocok, yang jelas yang enak dan bisa menyehatkan. Seperti Cinta Yang Diam dari Ariel Noah dan Deepki Khalib berikut ini untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sih malah buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Terima kasih pendengar Anda, pagi ini masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3, pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Menyelami budaya lokal dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.